0: Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amal Student Koloni kan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 bulannya juga berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Datuk Amal Student Koloni kan juga ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.
2: Pagi Rewind.
3: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Nanti tiap kali pemisi ya suah nulung tak kemantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh.
4: Ya kebenar ya kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gadget nanti telepon ti bisi telepon berapa kungka sama meh.
3: Ya amat bakal
4: dia tahu.
3: Tanggung tanya boleh dikurang ketua.
4: Betul. Seminar ya kita ke apa inai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Okey, Adan Peng Rindu hari ini ke Revensi ngawa Sheila King ke pagi tau.
1: Ya, selamat pagi yang guys semua. Peninggal ke benar dia ke 2 pagi. Wise hari itu kena 8 dari bulan 6 2026.
0: Sari tau special mimit meh.
1: Ya.
0: Okey, special mimit. Special mayuah ne si.
1: Ya.
0: Lebih lagi ungkup kita ke gawak ba radio. Lapan sari tau entadi. Nyak ngintu kena penumbuh ke 72 tahun Radio Sarawak.
1: Sarawak.
0: 72 tahun si.
1: Amat 72 tahun ya. Dah lama amatnya.
0: Kelalu lama. Nanti bakal kita mensia menyikaku tadi. Udah kelalu tuai.
1: Amat.
0: Kadang nanti bakal kita mensia. Bisa kena manggai umur 72 tahun. Jadi 72 tahun Radio Sarawak tu kenyau ya ditumbuh ke 8/6 tahun 1954 Subasi.
1: Ya.
0: Jadi kita berarti ke cukup mayuh pemansang.
1: Amat saya nanti nak berhati ke kena tua aja tang peninga ke mendiang ke tua pan nemu ubah hari subuh nyentuh ke dia tu dah cukup mayuang baka dia tu dah boleh pada ba Facebook radio ke seminar dia dengar ba radio aja nya
0: nya meh pemansang ya nasi kita boleh di pada orang dia tu live ba Facebook ba TikTok
1: amat
0: nanti subuh orang nak lala kita orang ke pengeluar program ke berjakup radio dia tu nyau dikelala orang.
1: Nama dia tu nak boleh pelalai kaki
0: ni. Ya, nak boleh pelalai kaki nya meh siti hari pemansang ya maka kelimpah hari radio kita itu maka nang didinga orang di serata dunia tu tadi si ni.
1: Ya.
0: Ngena RTM klik.
1: Ya, kena RTM klik ke dia tu dan ya mayuh ubah megak Sam muka semina radio aja boleh di dinga ba RTM klik dia boleh mendiang ke TV maka mendiang ke TV medak TV begak
0: kena RTM kliknya meh pemansang jadi peninga kita itu si ni nang orang hari lama soba maka bala sida aki ini kita pandai kita yang kawan bala nembiak rebak baru ke dia tahu nang bunyi kurang nang lagi ninga ke radio dini aja nanti kita berjalan ini sih nanti tua berjalan ke tamu nanti tua bisi mindah ke menua kini-kini meh tadi nang kita ninga orang nabah radio lebih lagi baka radio wifi miban ambil kebandingannya tadi artinya tadi radio kita itu lagi mengkang didinga orang nyentuk ke dia tahu
1: ya dan ketua kat nemu ke nama kebuah bukannya naik agi kena relevan didinga radio tu didinga
0: ya tajak pan dia tahu ne mayuh platform bukai ke merindang orang nasi pemerindang meh platform pemerindang tang bala peninggal kita nang tetap peninggal ke radio kita tau ketegal hari program-program ke dikeluar ke kita pihak mereka ngau lagu-lagu pemerindang siti lagi radio tau penyamai ya tadi si nanti kita dalam kereta sigi radionya mana buka kita ni
1: namat
0: di dinga kita
1: nya dulu deh
0: nya dulu tamak kereta sigi radio di dinga kita
1: nanti nak arah dia tu pelabah aku sigi bisik ke baru tamak berkereta nan sigi alu dinga ketua nah
0: ya okey jadi ngau peluang tu maka tua meri saya terima kasih mengagai bala peninggal kita ini si kenang sampai nyukung kelebih lagi baka radio kita wifi Ipan ambil ke banding nang sidak tu nintiah ke program-program ke dikeluar ke kita nintiah ngari baka 2 pagi tu ambil ke banding sidak yang nang sampai namanya sama komen artinya tadi sidak yang ninga ke kita
1: ninga kita nyukung nama program ke bisik di keluar ke about YFM tu Sam
0: ya.
1: Ambil ke banding baka about Facebook pagi tu nak nyangka tu dah ngeluik hari 40 itu komen
0: ya mayuhnya dah si artinya sidak tadi madah ke pengerindu diri ngau radio kita ya. Okey, jadi ngambil ke tanya tua terus macam eh nasi komen bala peninggal kita laban udah mayuh sidak ya ke nganyung komen senentang topik tua ke pagi tu Sari tu genap 72 tahun Radio Sarawak. Nama kebuah radio lagi relevan didengar nyentuh ke dia tau.
1: Ya, tu hari capo kira pagi tu Sam. Selamat pagi madah ke ya sigi hari mit umur 8 tahun nang ya rindu ninga ke radio lagu primary 1 tahun 1965 ke maya nulung apa indaya nangka getah sigi bulai gai ngau ngau skrap getah dalam ragak meh tu dah radio miat bateri duiti ko yo agi ingat yo nya dia tu dah tuai ko 9 tahun pincin jadi pengajar anda mudah besrarak ngau radio ke enti habis program Iban hari berengkah hari pukul 6 menyentuh lagi pukul 9 sigi sambung ya, radio Iban ngana online ke ya. Malam sampai pukul 10 ke 8 kenyaga pengerai ke ke ya ndalah titih ke ya menyentuh lagi pukul 12 ke ndalah dinga ya deh tak ganti malam hari 3 tu program nuan tu Sam program genggam semangat sigi dinga ya datai ke habis semuanya
0: terima kasih capok kira neh mayo lagi sira ke rindu ke program bakal genggam semangat program carta kenyalang carta sapa juara ngau program-program bukai meh ke dikeluar ke YFM ne si okey
1: jadi tu mami nini beda lawan ke ya merik selama hari gawai nuju sedoai ke ya mbak ya radio nya peneman setia ke hari berengkah maya nemu ninggal radio hari sekolah primary 6 abah tahun 1988 masuk SMK habis pom 5 tahun 1993 lalu rindu ke belagu ke ya suah belagu dalam bilik dapur maya nyumai maya mandi gas mendo tinduk rindu ninggal lagu lalu ke nemu berita semasa ke ya serta ninggal bala DJ kekucah berjakuk ke jadi pemerintang sidak ya peminat ninggal setia peninggal setia radio YFM dia tu dah 24 jam minat tinduk malam ajak ke ya off radio celak mata on sehari-hari ke selamat hari radio ke Sarawak radio Sarawak ke 72 ke ya
0: okeynya sekedar hari peninggal lama kita ini ni si okey itu Bob Freire ke pagi tu jadi ya ko ya radio tu nang semampai didinga ya okey si laban berita jam 4 lagi pansut ba radio lalu pihak maka maya pengeluar programnya tadi muka lagu peminta ko ya kita boleh minta lagu ba programnya ko ya nya gasiti nama tu pemana ba ninga ke radio tu meh nasi okey nai jang ke pagi tu hari puncak Borneo jadi nang rindu aman hingga ke radio ku ya laban deka ninga lagu ke ditebah bala DJ pengeluar program ngamaga berita ke bisik di kenatai ke ku ya okey nya kebuah YFM semampai di hati ku ya terima kasih laban suah nebah lagu ke merindang kami peninga jadi amri hari pengada atau ke selamat ulang tahun ke 72 tahun Radio Sarawak ku ya terus meri info ke mana hage bala peninga ku ya si
1: ya terima kasih mega laban nyukung program-program ba YFM
0: Sam. Ya okey tu situ siko lagi peninga tu si Cecilia Komet pagi Sam ke isi jadi kami peninga tu ku ya okey nama Rino ninga lagu ke ditebah bala kita DJ ku ya Rino ninga bala DJ kucah-kucah ba upis pan ya ninga ke YFM ngena handphone ku ya si selamat nyambut 72 tahun penumbuh Radio Sarawak Cecilia Kumit peninga lama-lama kita
1: namat sidak tu dah sikit temu tua peninga ke suah nyukung YFM gak ne Sam tu hari Jonikel Juan tu Sam ya madah ke sigindang radio tu relevan hari subak nyentuk ke dia tu ke ya jadi madah ke DJ sigit bisik sikit pengelandik serta berpenemu berjalan ke pengawak lalu ya, kedua tu ke yang madah program variety ke serta sesuai didengar semua orang ke yang madah jadi segmen berita information and knowledge mega segmen pemerintah Indang main asal berita pemansang perhubungan gau segmen pesan berat magang dikerinduk ke ya ke ya madah congratulations RTM ke ya
0: Okey, terima kasih Jonica Juan. Okey, Dominic Untor, maka selamat pagi yang ke seluai tajak pan radio nak berpedak mua kita iko ya. Tam program ke di keluar kelebih hakik bakal program hari radio iban ko ya. Nang ngasuh rindang ati. Hari radio meh kami nemu lagu ke trending maya kelia sobak ko ya si. Nya sekedar hari komen pala peninga kita ke pagi tu nama ke buah sida atau tadi agi mengkang mendiang ke radio nyentok ke dia tau tajak pan mayu platform media pemerindang ke bukai. Kita mendak dia tau kita sama nemu deh si tang radio kita agi mengkang didinga bala peninga kita. Okey, berperindang dulu tu ha?
1: Ya tu, belalak dulu. Merindang peninga. Kanya ngai ninga tu menyakut lama nah.
0: Okey, hari Florence Hai, kawal antara tua.
1: Dua pagi.

0: ke? Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Tahun berapa nuan gawak bak radio menyangka lor berapa tahun gawak bak radio?
3: Jadi kau masuk hari itu dengan tahun 57, 3 tahun lebih ya.
2: Maya Melaya Din Merdeka, nah, 57.
3: Jadi diamnya lagi pegawai kolini lah, budak Malaysia. Itu kunti ya. Jadi semak auditorium kunti visit duit untuk section rambutia kembali kot. Mau orang buka ke rambutia duit kenyal lah. Jamnya kreo. Ngadai siang hari radio malam aja. Maka hari bansa biasanya pukul 8 ke pukul 9 malam. Jadi orang buka pun orang sidak lain pucana lah. Orang lebih kenyal kan? Nari siang hari. Orang putih, Melayu, nari siang hari. Tiga itu section semua. Cina gitu.
2: Major retired Edmund Abid, pengawak berkawal dengan radio kita di Sarawak itu. Ya,
4: okay.
2: Temu baru. Terima kasih.
4: Terima kasih.
5: Okeynya tadi randau pengurus kita Cik Monica Midi Nesi atau Mr. Edmund Abid siku orang ke gawak siku orang ke udah gawak lama pa radio kita coba okey jadi nya meh tadi berkenaan ke radio kita hari coba nyentuk ke dia tu ke Sarito tadi genap 72 tahun penumbuh radio Sarawak. Okey, jadi lagi macam sekedar hari komen bala peninggal kita ke pagi tu.
6: Ya, jadi hari Judat Ami tu selok pagi ke yang madah ke panas gari sidak di Sibu pagi tu. Jadi kebuah ya relevan radio agi relevan. Siti ya laban dia tu radio bendung betapi engau pemansang dunia digital ke nyaka semua platform buat media sosial baka buat Facebook, TikTok, Instagram gawai kebukai contoh ya. Kadang-kadang berita kena dai tau bisik ba media ke. Jadi nyau rindu meh serta relevan lagi ke mendiang ke DJ kegawa ya sigit ndak maksud ke berita ke bulak ke selebu bunga apa ke yang sahih hanya di RTM ke.
5: Okey, berita kamat nang ari RTM. Okey, nyak komen peninggal kita.
6: Ya, jadi tu Ana Peter tu Sam selamat pagi, selamat hari radio ke sari tu ke ya. Jadi

0: direbus dulu koya. Kena kena Sam.
1: Oh.
0: Lalu dijembur ya.
1: Oh.
0: Ngambil ke bisik cas baru.
1: Oh.
0: Kenyal lah Sam.
1: Ngambil ke agi bisik tanya boleh kena agi
0: punya. Boleh kena agi awak. Oh. Nyaman ke amat.
1: Jembur dulu menya ngambil ya agi. Nama yang nyuka habis bateri sih. Kenyal sama orang ngawas.
0: Nyuka habis bateri. Direbus dulu ku ya. Lalu dijembur ya. Ngambil ke bisik cas baru ku ya. Ke amatnya kita dek. Dia yang mana ke ukai bakal dia tu. Ku tekan ajak bawa telefon ke ya. Lalu boleh mendiang ke radio Iban ke program ber radio sigi di kerinduk ke magang ke ya. Semua ke jako berengkah ada ke ya. Keliak ke lalu rindu ke radio kutuk ku ya. Rindu ningau bala DJ ke Kuchah ba radio telebuh maya di ketai Kediri ke ya. Kekadang ketawa ningau sida mujab ngubunyau. Mujab bunyau orang ngangau.
1: Ayanlah hadirlah.
0: Hadirlah.
1: Okey, nya tadi peningah kita Ana Peter ni. Juni Ben tu dah tadi si.
0: Abadau.
1: Okey, selamat pagi Sam ngau isi ku ya. Hari miri ke pagi tu. Jadi kuya nang ninga radio hari subah kuya nang cukup rindu ninga ke radio hari subah kuya. Lapan mayuh program-program baka ke dikeluar ke YFM. Jadi ya bisi nyebut program-program ke dia tu ke bisi dikeluar ke YFM. Inya baka program carta kenyalang aram bepantun, program genggam semangat, leman berita, ngau mayu lagi program ke bukai ku ya. Jadi ya sikit dah padam ya radio ku ya si. Hari pagi sampai malam. Kadang lebih duduk bak kedai kopi ku ya. Pasang ya radio YFM ku ya. Lepas dia tahu kan menyika Ana Peter tadi nyamai. Tekan-tekan aja. Bak telefon pun boleh. Ya,
0: bak telefon boleh.
1: Kena RTM kliknya. Baik kita kini pun boleh. Baik mandi. Baik nyumai semua boleh makan.
0: Aman. Dan wan saya baik mandi. Kembang nama telefon.
1: Baik. Baik ku mandi. Kena kita ninggal lagu sih.
0: Iya. Arif kena lagu banyak Sam.
1: Nah, lapan nenang sikit bisik pemangga yang puas sih. Nenang ni nyanyian dia ke dia apa? Nggak ke lagu. Sikit amat baik mandi sih intiku. Okay. Tau okay.
0: Tu hari Christopher Mpari tu okay, bertemu ya radio tu udah jadi ke sangkiang kita ke laban jadi ke curung berita pemerindang dagang ke ya pengawal pelajar ngau mayu lagi mah info ke mana patut ditemu kita ke ya tu meh kebuah radio tetap berguna nyentuk ke ilok-ilok ke ya. Lalu tu hari peningat kita ke hari nunggu ni tadi. Juni band udah tadi Sam berau?
1: Udah.
0: Juni band Joni Banyang.
1: Berau?
0: Berau. Madah ke selamat lebus gawai Dayak kong agas duai. Terima kasih. Jadi aku ya kebuah gai jauh radio laban mayuh info leh ditemu kita. Nyari Joni Banyang pagi tu jadi merit selamat pagi ngagai Roy Kuang bisik Sam dah baca na berdau.
1: Roy Kuang pan berdau tadi si.
0: Jadi selamat pagi ngagai ya lalu madah ke sigi siku hari minat radio kelebih lagi YFM Iban laban radio tu meh andur kita kita boleh berita kebaru jakuk pesan semua utai meh ke kelebih lagi baka aku ke gawak jadi jaga radio meh kena ikut trik ke kerja jadi jaga radio tu meh jadi teman merindang diri hari boring gawak ku ya.
1: Ya.
0: Ya hari Roy Kuang pagi tu lalu ke sekali tu saya peringat kita hari Kong Sau Sui. Kong Sau Sui.
1: Oh, peningat Cina nya ni.
0: Berapa ke Cina kau ya bisi tanya kini jadi ngau macam Iban gak kuah ke rumah.
1: Ya, okey.
0: Oh, ya mada ke nanti ngau ya 24 jam radio ya ndak. Ndak ngetu-ngetu ku ya.
1: Tak
0: padam ya. Selama hari radio ke 72 tahun radio Sarawak.
1: Okey, tu Kennedy Manco ke pagi tu radio ku yang nang jadi ke pangan ya. Pemerindang laban kenusi berita penua, berita penusah didinga di rumah atau ke di kebun ku ya.

0: Ari radio mai ampit ngau ngerikut lagu kuasi. Hmm. Oh, penyanyi minggu tau tau program subak tu sini. Tunas Harapan bahagian Melayu RTM kelihatannya kuya nya kebuah kuya radio tetap jadi pemerintah nomor satu aku kuya si. Oh, berasa temegah gak kita itu bala peninggal kita ke nyukung amat-amat program kita lebih lagi bakal YFM tau meh nasi.
1: Jadi terima kasih sekali lagi bagi kita ke Nang ya Seluruhan milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita laban dia tu 24 jam the same. Mayuh mah lagu-lagu ke ngerinduk hati sedak ya di tempah kita ga bandak nak maya tua ke gawa maya awak ke bukai akaban kita ke bukai megak bisik debah ngatai ke peminta sedak ya. Jadi tu nguyang ngagai peninggal ke sekali tu ke bisik ngatai ke komen ya. Jonathan jaga Tok Sam. Sebab jelai ke pengawak ya mada ke ya endang ya sampai ninga ke Radio Iban. Kenya wari menyak ke ya maya operasi dalam baba subak agi ya nyadi sedadu. Bisik mai kami ninga ke radio bagi Iban ke ninga ke lagu peminta sedadu maya tengah hari Minggu ke ya. Oh bisik na Sam programnya ne.
0: Ya bisik lagu peminta sedadu.
1: Amal-amalnya nanti kenya. Tang kami ngena radio set TRC ke radio operator kami pandai benar ngiga siaran mayanya ke ya. Nya Ari Jonathan Jagat.
0: Ya tu orang-orang lama makan.
1: Orang lama tu.
0: Ke ninga kita hari subah tu si nyentuh ke dia tu sida ya nang bunyi kurang nang semampai ninga ke kita okey Marilyn Lin ke pagi tu selamat hari radio Sarawak ke 72 Sarito ku ya nang semampai relevan ba ya ku ya nyadi pemerintah ngau penapur berita lumur satu menua Sarawak ku ya si congratulations kai semua kru ke kawak ba radio meh ke pagi tu ku ya okey terima kasih maka akai Marilyn Lin ke sukuang hari peninggal kita okey jangan tadi ni si okey bisik ngedit si
1: bisik tu mayu aku benda tu komen tu Sam
0: okey
1: apa jam betul okey
0: peperinan dulu
1: tahu ke tu peperinan dulu peperinan peninggal atau sitik lagu ke engkanya bisik dikerinduk ke bala peninggal kita ke bisik kalau ngau program beklala subuh ni
0: okey.

0: Namun Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas kena mulai lawak dipandu Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur, tepung kurma babas pembesek.
1: Haram tuan beli semua produk babasnya Inai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu Mary.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari UPS iklan ubat. Hurix,

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau pengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya hujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

0: Okey, ini tim transmission CGPA.
1: Ya, selamat pagi. Ya. Sekali lagi kita ke baru bulan kami Bawai FM. Dengar lagu Nyau Bertangkat Tangka.
0: Ya, okey, nama laban Kak Setap Konti. Pukul 9.30 pagi, terlebih peningah. Anda ingat kita bisik live cerita pagi Sarawak. RTM TV 1, nyerumbak Hari Radio Sarawak ke 72 tahun Sarito.
1: Ya, serta mereka boleh daripada kita live buat Facebook kami mereka. Nama pengawal kami Bak Konti udah tu lagi. Jadi anda mindah ke frekuensi kita terus bulan kami nyentuk ke penghujung program.
0: Okey, bye-bye peninggal. Bertemu baru kita buat awak ke Bukai ke pagi tu.

0: Baik Fika, menurut Wisma Putra, Perdana Menteri dijangka mengadakan mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi. Bidang-bidang utama perbincangan dijangka merangkumi isu-isu berkaitan teknologi hijau, daya tahan dan peralihan tenaga, kerjasama alam sekitar, pertahanan dan keselamatan serantau serta kerjasama pendidikan tinggi. Selain bertukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Selain daripada program libat urus dua hala, Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo dan ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Perdana Menteri turut dijadual menghadiri sesi meja bulat bersama pemimpin industri di Jepun bagi menerka peluang-peluang pelaburan bernilai tinggi yang baharu di Malaysia. Usaha tersebut memperlihatkan komitmen berterusan Malaysia dalam memperkukuh hubungan dan memperkasa dialog bersama pihak Jepun serta rantau yang lebih luas. Baik, setakat itu sahaja laporan dari saya, Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo, Jepun untuk RTM. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
1: Terima kasih, Khairi. Ringgit terus menunjukkan prestasi positif berbanding beberapa mata wang serantau meskipun dolar Amerika Syarikat kekal kukuh di pasaran global. Pensyarahkan dan Putra Business School Dr. Ida Mat Yassin berkata, pengukuhan ringgit ketika ini didorong keyakinan terhadap ekonomi Malaysia yang masih stabil serta disokong prestasi perdagangan negara. Beliau turut berpandangan prestasi positif ringgit dalam tempoh beberapa bulan kebelakangan ini mencerminkan kekuatan asas ekonomi Malaysia yang terus berkembang meskipun berdepan cabaran luaran. Belum ada sebarang keputusan dibuat untuk menambah peruntukan bagi memasang kawat berduri jenis konsertina di JT Haram yang sudah dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Datuk Raja Nosyirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya juga tidak menerima permohonan daripada pasukan Gerakan AM untuk mendapatkan peruntukan tambahan tersebut. Setakat ini pihaknya masih mengekalkan dengan peruntukan sedia ada iaitu RM100,000 yang diluluskan oleh unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, Datuk Raja Nosyirwan memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok, Kelantan selepas mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan bersetuju secara prinsip mengenai perkara itu.
2: Kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah rubuhkan jeti-jeti haram tu. Jadi dah berlaku adil lah pada penduduk di situ. Kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
1: Datuk Raja Nosyirwan Zainal Abidin. Berita seterusnya. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihat supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
3: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini, yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
1: Datuk Seri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Fizu Izzuan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Pemeriksaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Dalam pada itu, 15 sukarelawan orang asli dari Kampung Wuh menarik nafas lega apabila pendaki wanita tersebut berjaya ditemukan dalam keadaan selamat. Mereka merupakan antara individu terawal yang membantu operasi mencari dan menyelamat selepas Jaslinda dilaporkan hilang sejak 23 Mei lalu. Demikian menurut Tok Batin Kampung Ampang Wuh, Bah Lilik. Luar negara, gempa bumi bermagnitud 7.9 melanda kawasan Kepulauan Filipina hari ini pada pukul 7.37 pagi waktu Beijing. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China melaporkan pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 40 km. Kesatuan Eropah mengecam pembunuhan seorang lagi anggota pasukan interim pertubuhan bangsa bersatu UNIFIL di Lebanon dan menuntut pihak yang bertanggungjawab diadili. Ketua dasarnya, Kaya Kallas, menggesa semua pihak mematuhi perjanjian antara Israel dan Hezbollah serta melaksanakan sepenuhnya resolusi 1701 Majlis Keselamatan PBB. Sekurang-kurangnya 8 orang maut dan 13 cedera dalam serangan udara Israel di pinggir Beirut serta selatan negara itu. Serangan itu menyasarkan kawasan kediaman di Hauta Al-Khadir dan Dahiyeh, termasuk pengeboman tanpa amaran awal. Ia merupakan serangan pertama ke atas Beirut sejak lanjutan gencatan senjata Rabu lepas. Sementara itu di Gaza, 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Zionis. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan serangan udara berhampiran sekolah Al-Buraq di Bandar Gaza mengorbankan 4 orang. Manakala serangan ke atas balai polis di kawasan Al-Mawasi Khan Yunis membunuh 5 orang dan mencederakan 17 yang lain dalam kejadian berasingan. Tentera Laut Israel menembak mati seorang nelayan tanpa sebab munasabah. Sukan Bola Sepak, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menyerahkan sepenuhnya kepada Konfederasi Bola Sepak Asia EFC berhubung laporan penuh audit badan induk itu didedahkan kepada umum dan dibentangkan di Parlimen. Ia susulan desakan Ahli Parlimen Bukit Gelugor Ramkarpal Singh yang meminta perkara berkenaan didedahkan bagi membolehkan isu takbir urus dibahas secara menyeluruh. Setiausaha Agong FAM, Datuk Nur Azman Rahman berkata, laporan audit berkenaan tidak boleh didedahkan sewenang-wenangnya kerana memerlukan penelitian rapi. Akhir sekali, Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang Malaysia MPL MY musim ke-17. Selangor Red Giants SRG mempertahankan kejuaraan buat kali kelima berturut-turut apabila menewaskan tim Vamos 4-0. Jurulatihnya Michael Angelo Boccardo berkata, SRG kini berada pada tahap terbaik selepas berjaya mendapatkan semula rentak permainan sepanjang kempen MPL MY. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Salam penuh keceriaan buat semua pendengar Setis BFM untuk hari ini. Alhamdulillah, syukur kehadirat Ilahi kerana kita masih lagi diberikan kesempatan untuk bertemu lagi pada hari yang sungguh indah ini. Hari ini hari Isnin, 8 Jun 2026 Masihi, bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijrah. Rasanya belum terlambat ya untuk mengucapkan selamat kembali bertugas kepada semua yang telah menikmati cuti sepanjang seminggu yang lalu. Tak terasa kan masa berlalu begitu pantas, dan hari ini kita kembali semula untuk rutin harian menyambung amanah serta tanggungjawab yang menanti. Semoga cuti yang dilalui ini memberikan ruang untuk berehat, meluangkan masa bersama dengan keluarga dan mengumpul semula tenaga serta semangat bagi menghadapi hari-hari yang mendatang. Bagi yang sudah berada di tempat kerja, semoga urusan anda dipermudahkan dan segala tugasan dapat dilaksanakan dengan penuh dedikasi. Dan kepada yang masih dalam perjalanan, pandulah dengan berhati-hati dan utamakan keselamatan di jalan raya. Ingatlah, setiap permulaan hari ini adalah peluang baru untuk kita melakukan tugas yang terbaik dan mencipta kejayaan yang lebih bermakna. Pada hari ini cukup istimewa juga, ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-72 Radio Sarawak. Selama 7 dekad lebih, Radio Sarawak telah menjadi teman setia masyarakat dengan menyampaikan berita, informasi, pendidikan dan hiburan yang dekat di hati pendengar. Dari gelombang udara tradisional hinggalah ke platform digital masa kini, dan Radio Sarawak terus memainkan peranan penting sebagai suara rakyat dan medium yang menyatukan masyarakat berbilang kaum dan budaya di bumi kenyalang ini. Dan tak lupa juga terima kasih buat semua pendengar setia yang sentiasa bersama dengan Radio Sarawak selama ini, di Sibu FM juga. Sokongan anda semua menjadi inspirasi untuk kami terus berkarya, berkhidmat dan menyampaikan yang terbaik kepada anda. Semoga Radio Sarawak terus maju, kekal relevan dan terus menjadi pilihan pendengar untuk tahun-tahun yang mendatang. Dan saya akan menemani anda sepanjang siaran ini untuk jam yang pertama 9 hingga 12 untuk pelbagai informasi, hiburan dan lagu-lagu pilihan. Terima kasih. Terus setia bersama dengan kami hanya di Ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda.

0: penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan.
1: Sirah, setiap hari di ekspresi Sibu FM, segalanya untuk anda.
2: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah rancangan sirah kita pada hari ini berbicara mengenai seorang sahabat yang bernama Umair bin Wahbin. Umair bin Wahbin pernah pergi ke Masjidil Haram setelah peristiwa Perang Badar untuk mengerjakan tawaf di Kaabah dan meminta berkat daripada berhala-berhala yang ada di situ. Kebetulan ketika itu ada Safwan bin Umayyah sedang duduk di tepi Hijr Ismail. Lalu Umair pun bertemu dengannya, lalu dia berkata, jom, relax dulu. Sama-sama kita sembang-sembang dulu lah sementara kita tengah relax-relax. Maka Umair duduk di samping Safwan. Maka kedua-duanya pun mulai membicarakan perihal tentang Perang Badar. Lalu dalam masa yang sama sidak terkenangkan kekalahan besar yang telah memalukan sejarah mereka, maka mereka pun menghitung jumlah tentera Quraisy yang menjadi tawanan perang. Lalu terkejutnya mereka berdua apabila ramainya jumlah pemimpin Quraisy yang mati dalam peperangan itu dan dikuburkan dalam Al-Qalib. Maka Safwan pun menghela nafas yang panjang dan berkata, demi Allah, tanpa sidak tu makin teruklah hidup kita tu. Maka Umair pun mengeluh juga. Hanya pun mengeluh apa di padahnya, nyemada, demi Allah, benar padah kita ya. Munsiklah kerana hutang aku tu yang banyak dan banyaknya anak-anak yang aku terpaksa tanggung, maka sudah pasti akan ku pergi menemui Muhammad dan aku akan membunuhnya. Akan ku halang urusannya dan akan hentikan segala gangguannya, yakni dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Safwan bin Umayyah tu tadi dengar je apa yang diluah oleh Umair bin Wahbin, maka nya pun berbisik dengan Umair bin Wahbin. Nya madah apa, wahai Umair, jadikanlah semua hutangmu di bawah tanggunganku. Mun kau mati kelak, kelak hutang ku settle. Muagik keluarga kau ya dengan harta yang aku ada tu, insya-Allah boleh aku tanggung. InsyaAllah boleh aku tanggung. InsyaAllah bagi berhala mereka. Maka dengan itu Umair bin Wahbin pun tertangkap dengan kata-kata yang diucapkan oleh Safwan bin Umayyah. Lalu nyemadah, siapa kita sama-sama rahsiakan apa yang kita kelakar tu. Jangan kita cerita dengan orang lain. Masing-masing simpan cerita tu sebagai rahsia kita. Maka Umair pun agak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipendekkan cerita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalnya tadi dengan tujuan nak ambil anaknya yang telah ditawan oleh orang Islam. Maka dalamnya tengah pergi tadi, dalam keadaannya pergi dengan pedang di sisinya, maka dilihat oleh kaum muslimin dari kalangan Muhajirin dan Ansar ketika itu yang tengah relax-relax berbicara tentang Perang Badar tadi, Safwan bin Umayyah dengan Umair bin Wahbin berbicara mengenai kekalahan, tetapi orang Islam berbicara mengenai kemenangan yang mereka perolehi ketika perang Badar. Lalu tanpa sengaja Umar Khattab telah menoleh. Lagi jauhnya nangga Umair tu datang dengan pedang. Pedangnya bukan pedang untuk menyembelih, bukan pedang untuk berburu, tetapi pedang untuk berperang. Lalu dia berpesan dengan para sahabat lain, kita orang jaga Nabi Muhammad SAW, aku tahu apa yang mau dipolah oleh Umair tu, dia datang untuk membawa keburukan. Dia nak mengancam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat pun menjadi benteng kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan baginda. Lalu Umar Al-Khattab telah menangkapnya dan menjerut lehernya. Ditahan, dicekapnya leher Umar bin Wahbin tu tadi, datang ngembakkan Nabi Muhammad. Lalu Nabi madah, jangan macam ni gila Umar Al-Khattab, lepaskannya, tandahnya. Apa yang dia mau? Maka Umar bin Wahbin madah, kami datang untuk nak ambil anak kami wahai Rasulullah. Aku ingin menuntut anakku. Benar kita nak menuntut anak kita tu? Bukan ada perkara lainkah yang kita nak buat? Memang benar aku nak menuntut anakku. Tiga kali Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Umair bin Wahbin. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Umair, bukankah malam tadi kita dua Safwan bin Umayyah duduk di Hijr Ismail, lalu kita orang madah kelakar macam tu macam ni, kelaknya nanggung hutang kita apa semua, anak kita akannya tanggung apa semua, maka kelak kita akan membunuh aku dan kita akan menghalang usaha dakwahku. Maka terkejutlah Umair bin Wahbin ni tadi, terkejutlahnya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sedangkan Safwan dengan Umair tadi sedar orang yang tahu rahsia sidak tadi. Maka dia takjub dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu memeluk agama Islam. Lalu setelah memeluk agama Islam, dia belajar dengan para sahabat, dia belajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hatinya menjadi lunak dan lembut kepada Rasulullah SAW. Dipendekkan cerita, maka Umar bin Wahbin menjadi salah seorang da'i agama Islam kepada penduduk Mekah. Jadi sekadar itu saja sirah kita pada hari itu. Berjumpa lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
2: Penyakit HFMD atau penyakit tangan, kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan, kaki dan mulut banyak menyakiti nembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena juga nak. Mon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, rasa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu . Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.
3: Terima kasih terus setia bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Dah pun 9.44 minit pagi pada ketika itu. Seperti biasa, kita nak kongsikan tips sehat untuk hari itu. Di mana tips sehat memulakan tugas dengan penuh bertenaga. Baik, sebelum kita nak mulakan tugasan harian, pastikan kita mengambil sarapan pagi yang seimbang, kerana sarapan membantu membekalkan tenaga dan meningkatkan tumpuan sepanjang hari. Dan jangan lupa juga untuk minum air secukupnya bagi mengelakkan dehidrasi, terutamanya jika banyak melakukan aktiviti luar atau bekerja dalam cuaca panas. Dan selain itu juga amalkan renggangan ringan selama beberapa minit sebelum memulakan kerja. Renggangan dapat membantu melancarkan peredaran darah, mengurangkan ketegangan otot dan membuatkan badan lebih bersedia untuk menjalani aktiviti harian. Jika bekerja di pejabat, cuba bangun dan bergerak seketika setiap 1 atau 2 jam bagi mengelakkan badan menjadi terlalu letih akibat duduk terlalu lama. Yang tidak kurang pentingnya ialah menjaga kesihatan minda, mulakan hari dengan fikiran yang positif, fokus kepada perkara yang boleh kita lakukan dengan sebaik mungkin. Dan apabila minda yang tenang, badan sihat, tugasan yang berat akan terasa lebih ringan untuk diselesaikan. Dan ingatlah, kesihatan yang baik merupakan aset paling berharga. Dengan tubuh yang sihat, minda yang cegas, kita dapat bekerja dengan lebih produktif serta menikmati kehidupan yang lebih berkualiti. Semoga tips sihat untuk pagi ini memberi manfaat dan membantu anda menjalani hari yang lebih ceria dan bertenaga. Untuk anda, pastikan terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912, dan insyaAllah tepat jam 10 pagi nanti kita akan ikuti Dunia Pagi dari Pusat Berita Radio. Kekal bersama dengan kami, Sibu FM.
4: Sibu FM, the best songs on the radio. This is my

0: Ikuti kami dalam Jom Borak setiap Isnin 10.15 minit pagi, sembang santai, kupasan bermakna, penuh warna dan banyak lagi info-info menarik hanya di Ekspresi 912 CWFM, segalanya untuk anda. Assalamualaikum. Alhamdulillah, untuk jam yang kedua ini, seperti biasa, anda akan ikuti segmen Jom Borak menerusi SBFM, segalanya untuk anda, di mana membawakan pelbagai perkongsian menarik, bermanfaat dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Pada hari ini, kita akan membicarakan satu topik yang cukup penting dalam membentuk masa depan generasi muda, iaitu giatmara kemahiran untuk masa depan. Dalam dunia semakin mencabar dan kompetitif, kemahiran bukan lagi satu pilihan, tetapi merupakan satu keperluan. Melalui latihan, kemahiran yang berkualiti, seseorang bukan sahaja mampu meningkatkan peluang pekerjaan, malah berupaya menjadi usahawan yang berjaya serta menyumbang kepada pembangunan negara. Bagi membicarakan lebih mendalam, selepas ini kita akan bersama tetamu istimewa, merupakan pengurus Giatmara Lanang Sibujaya, di mana akan berkongsi mengenai peranan Giatmara dalam melahirkan tenaga mahir, kursus-kursus yang ditawarkan, peluang kerjaya serta manfaat yang boleh diperoleh oleh para pelatih Giatmara itu sendiri. Jadi kepada pendengar, khususnya golongan belia, ibu bapa dan mereka yang sedang mencari hala tuju pendidikan serta kerjaya, pastikan anda kekal dengarkan Ekspresi 912 ketika ini, kerana kita akan berkongsi banyak informasi menarik yang akan dikongsikan sebentar lagi. Baik, tanpa melengahkan masa, pada ketika ini saya sedang bersama dengan tetamu istimewa kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah, DJ sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami di CBFM untuk segmen Jom Borak pada pagi ini. Baik, boleh Tuan perkenalkan diri dan peranan Tuan dalam Giatmara Sibu ni?
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan salam Malaysia Madani. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Majid bin Karudin, pengurus daripada Giatmara Lanang Sibujaya.
0: Apakah fungsi utama Giatmara dalam pembangunan kemahiran belia ni, Tuan?
1: Okey, DJ. Untuk makluman kepada pendengar-pendengar kita sekalian, kami di Giatmara menyediakan latihan teknikal dan vocational yang berkualiti dan memenuhi kehendak negara bagi mewujudkan tenaga mahir dan bakal usahawan mutiara yang berdaya saing. Itu salah satu daripada fungsi utama kita di Giatmara ini.
0: Siapakah sasaran utama program di Giatmara ni, Tuan?
1: Okey, kepada pendengar sekalian, sasaran kita di Giatmara ini adalah belia-belia bumi putera yang berumur 15 tahun ke atas, yang mungkin bermasalah dalam bidang akademik dan sebagainya, dia cenderung kepada bidang kemahiran, dan begitu juga kepada golongan-golongan yang telah bekerja tapi tidak bekerja lagi ataupun dibuang kerja, boleh berhubung dengan kita Giatmara untuk mendapatkan maklumat dengan lebih jelas apa bidang kemahiran yang sesuai untuk reskilling, kata orang, reskill kepada mereka, bagi mereka meneruskan kehidupan di masa hadapan.
0: Apakah jenis kursus yang ditawarkan di Giatmara ini, Tuan?
1: Okey, kursus kita di Giatmara Lanang Sibujaya, kita melaksanakan kursus otomotif ataupun orang senang panggil mekanik lah, dan juga mekanik diesel. Dan alang-alang kita dah bersama pada pagi ini, saya nak wawarkan juga kursus yang ada di Giatmara sekitar kawasan Zon Tengah ini, seperti Giatmara Sibu. Kita ada kursus elektrikal dan jahitan wanita tahap 3. Di Kanawit kita ada kursus jahitan tahap 2, dan di Kapit kita ada kursus motosikal dan welding. Dan di Selangau kita ada kursus welding, manakala di Sarike kita ada kursus otomotif dan bidang ikon, penyaman udara.
0: Baik, berapa tempoh latihan bagi setiap kursus yang ditawarkan di Giatmara ni, Tuan?
1: Bagi yang mengikuti secara sepenuh masa, kursus ataupun tempoh yang belajar di Giatmara ini adalah 6 bulan sahaja. Dan ada juga kursus yang 9 bulan, dan ada juga kursus yang paling lama sekali 2 tahun.
0: 2 tahun.
1: Ya.
0: Adakah kursus ni dia lebih kepada praktikal berbanding dengan teori kalau di Giatmara ni?
1: Okey, DJ, untuk makluman kepada pendengar dan ibu bapa dan pelajar yang bakal belajar di Get Mara nanti.
0: Ya. Yeah.
1: Konsep kita di Get Mara ini adalah 80% praktikal, dan 20% adalah teori. Dan di samping itu juga, pelajar-pelajar ataupun pelatih-pelatih kita didedahkan dengan keadaan environment bengkel sebenar. Jadi apabila pelajar ini tadi tamat belajar di Get Mara nanti, dia orang masuk ke industri, dia orang lebih selesa ataupun lebih mudah untuk memahami keadaan sebenar di industri.
0: Adakah pelatih dibantu juga untuk mendapat peluang pekerjaan?
1: Okey, setakat ini kita di Get Mara ada menjalinkan hubungan industri bersama industri-industri di luar. Macam kami sendiri di Get Mara Nang berhubung dengan jalinan industri bersama bidang otomotif lah, bidang mekanik. Dan kita bawa pelajar kita membuat lawatan dan sebagainya. Dan mana-mana pelajar kita telah tamat nanti, diorang kadang-kadang terus mohon ke tempat industri tersebut. Dan di samping itu juga pihak kita ada ada tawaran juga daripada bengkel-bengkel untuk mencari pekerjaan. Jadi kita perkenalkan bekas pelajar kita ini datang ke industri tersebut. Alhamdulillah setakat ini.
0: Adakah terdapat allowance atau bantuan kepada pelatih yang belajar di Get Mara ni?
1: Okey, allowance untuk pelajar sepenuh masa, kita ada allowance RM200 setiap seorang pelajar. Jadi dalam tempoh 6 bulan pelajar tersebut akan dapat RM1,200 lah, sebagai orang kata sebagai pocket money lah, dan memudahkan sedikit, meringankan beban ibu bapa lah.
0: Okay. Bagaimana cara untuk memohon masuk di Get Mara ini?
1: Okay, bagi pendengar-pendengar sekalian, untuk nak mengikuti kursus di Get Mara ini ada dua kaedah. Yang pertama sekali, melalui online boleh buka laman sesawang UPVET Madani. UPVET Madani. Di situ tuan-puan boleh tengok ada cara-cara untuk kita melalui UPVET inilah, dan tutorial macam mana kita nak memohon melalui UPVET Madani. Dan kita di Sarawak ini ada 31 Get Mara.
0: Yeah.
1: Ibu bapa ataupun pelajar boleh berhubung terus dengan pejabat-pejabat Get Mara yang berdekatan untuk mendapatkan maklumat yang lebih detail dan lebih lanjut apa kursus yang disediakan oleh Get Mara tersebut, dan boleh mengisi borang secara manual dan akan diberi penangan sejelasnya kepada pelajar tersebut dari ibu bapa berkaitan dengan kursus yang dikendalikan oleh Get Mara berkenaan.
0: Adakah peluang pekerjaan selepas tamat latihan di Get Mara ni, tuan?
1: Alhamdulillah setakat ini, DJ, ibu bapa sekalian, pendengar-pendengar sekalian, testimoni ataupun pengalaman kita lepas-lepas, ramai daripada bekas-bekas pelajar kita telah memasuki pekerjaan di sektor swasta dan begitu juga dengan sektor kerajaan.
0: Yeah.
1: Sebab sebahagian kita di Get Mara ini akan mengeluarkan sijil kemahiran Malaysia dan sijil profesional Get Mara. Sijil kemahiran Malaysia ini telah diiktiraf oleh MQA lah, diiktiraf oleh kerajaan, dan melayakkan pelajar tersebut untuk mendapat pekerjaan di sektor kerajaan ataupun sektor swasta. Alhamdulillah setakat ini.
0: Alhamdulillah. Dan apakah cabaran dalam menarik minat golongan muda ni, tuan, terutamanya untuk belajar di Get Mara ni?
1: Okey. Untuk cabaran ini, untuk makluman kepada DJ dan pendengar sekalian, kita di Sarawak ini banyak ada institusi-institusi vocational ataupun institusi-institusi TVET telah ditubuhkan. Pelajar-pelajar boleh memilih lah. Jadi oleh sebab ramai institusi swasta pun ada buat TVET sekarang ini, yang berbayar lah. Tapi kata kita di Get Mara ini hak milik kerajaan sepenuhnya. Jadi dia orang akan dibantu sikit allowance tadi. Jadi itulah cabaran kita lah, sebab kita nak terlalu ramai institusi TVET dan pelajar buat pemilihan. Itu dia. Kalau dia nak pilih yang di bawah kerajaan macam tu, kalau di bawah swasta dia kena berbayar lah. Itu cabaran yang pertama. Dan seterusnya cabaran stigma dan persepsi masyarakat, terutama ibu bapa, yang beranggapan bidang TVET ini bukan lebih bidang akademik lebih mendapat pekerjaan daripada bidang teknikal ataupun bidang vocational. Tapi untuk makluman kepada ibu bapa pendengar sekalian, sekarang ini banyak institusi kita memang memilih bidang kemahiran lah, yeah, iaitu orang yang mahir dalam bidang tertentu.
0: Betul.
1: Itu cabaran kita.
0: Dan apa nasihat kepada belia yang sedang mencari hala tuju pada ketika ini, Tuan?
1: Okey, bagi saya ada tiga poin saya nak bagi kat sini. Yang pertama sekali kepada pelajar-pelajar ataupun ibu bapa yang nak kenal berkaitan bidang TVET ataupun bidang kemahiran ini, kenal pasti dulu minat dan kekuatan anak-anak tuan-puan semua.
0: Yeah.
1: Bila mereka minat pada bidang kemahiran, boleh dapatkan maklumat lebih lanjut dengan institusi seperti kami di Get Mara. Dan yang kedua, terokai kemahiran baru. Sebab sekarang ini kita di sini, kerajaan Sarawak pun dah maklum macam kita iSpace bidang Air Borneo ni, bidang kapal terbang ni, memang satu keperluan kepada anak-anak Sarawak, iaitu memaksimumkan bidang kemahiran sendirilah. Dan yang seterusnya, dapatkanlah bimbingan ataupun mentor berhubung dengan pihak kami supaya tempat kami boleh bagi berkaitan bidang kemahiran inilah dengan lebih jelas dan lebih lanjut supaya pelajar tadi berminat dengan bidang kemahiran.
0: Baik, pendengar, kita dah pun sampai ke penghujung bagi segmen Jom Borak untuk kali ini. Banyak ilmu dan maklumat yang telah dikongsikan oleh Encik Majid, merupakan pengurus Giat Mara Lanang bahagian Sibu, mengenai peranan Giat Mara dalam membangunkan modal insan yang berkemahiran, berdaya saing dan bersedia menghadapi cabaran dunia pekerjaan pada masa kini. Kemahiran merupakan aset yang paling berharga dan bernilai. Dengan ilmu, latihannya dan kesungguhannya, setiap individu mampu mencipta peluang serta membina masa depan yang lebih cerah. Diharapkan perkongsian untuk pagi ini dapat membuka mata dan memberi inspirasi kepada pendengar, khususnya golongan muda yang masih mencari hala tuju selepas tamatnya persekolahan. Terima kasih kami ucapkan kepada Cik Majid.
1: Sama-sama. Terima kasih juga kepada pihak Sibu FM di atas jemputan borak ini.
0: Sama-sama. Dan terima kasih kerana meluangkan masa bersama Sibu FM menerusi segmen Jom Borak. InsyaAllah di lain masa nanti ada peluang, bolehlah kita jemput Cik Majid lagi.
1: InsyaAllah boleh-boleh, tak ada masalah.
0: Untuk berkongsi peluang-peluang yang lain yang ada di Giat Mara Sibu dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh pihak Giat Mara. Buat pendengar Sibu FM yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai program dan khusus yang ditawarkan di Giat Mara, bolehlah menghubungi atau mengunjungi sendiri Giat Mara Sibu untuk maklumat lebih lanjut. Semoga perkongsian yang disampaikan hari ini memberi manfaat dan menjadi pencetus semangat untuk terus menimba ilmu serta mengasah kemahiran demi masa depan yang lebih gemilang. Kepada anda, pastikan terus kekal bersama dengan kami menerusi Ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan

dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di Zon Tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

0: Informasi terkini, hiburan, menyegarkan. Terus layan
1: Hibur FM 87.6 MHz.
0: Segalanya untuk anda.
2: Sibu FM, segalanya untuk anda. Dah pun 10.33 minit pagi pada ketika tok. Apa khabar? Jangan lupa untuk muat turun RTM Click untuk tonton Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma aja. Kepada kita orang, bagi memastikan untuk dapat tonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, muat turun di telefon mudah alih kita orang. Di mana akan disiarkan di Radio Television Malaysia dan juga Unify TV selaku penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Apa yang perlu dipola? Jangan ketinggalan untuk tonton secara percuma. Muat turun RTM Click atau boleh tonton di mana-mana MyTV dan juga RTM. Okey, kami nak kongsikan kepada kita orang pagi tu, kepada seluruh pendengar Sibu FM, khasnya warga Pakan dan di zon tengah, jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan Pakan Agrofest 2026 yang akan berlangsung pada 12 sampai 14 Jun 2026 bertempat di Laman Pakan dengan tema Innovating Agriculture for Food Security atau Inovasi Pertanian untuk Sekuriti Makanan. Jadi pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung sepanjang program berlangsung, antaranya ada pameran agensi dan industri pertanian, pakan kitchen, jualan hasil tani dan produk tempatan, pentas irama, persembahan artis tempatan serta taklimat daripada agensi jemputan. Program ini bukan sahaja memberi peluang kepada orang ramai mengenali inovasi terkini dalam sektor pertanian, malah turut mengetengahkan keunikan budaya dan juga produk tempatan yang menjadi kebanggaan komuniti setempat. Jadi kepada anda, tandakan tarikh kita orang kinetok untuk datang ramai-ramai bersama dengan keluarga, rakan-rakan untuk memeriahkan Pakan Agrofest 2026. Sama-sama kita sokong pembangunan sektor pertanian tempatan demi menjamin sekuriti makanan negara dan memperkukuh ekonomi dan juga komuniti. Kepada anda, terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 untuk hiburan dan juga informasi terbaik Sibu FM.

0: Mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ini atau sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang lah. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebut lah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebut lah. Dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit MCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.
2: Kembali menerusi ekspresi 912 Sibar FM, segalanya untuk anda. Semoga pagi tu kita orang berada dalam keadaan yang ceria hendaknya, dan ada yang bertugas, selamat menjalankan tugas sambil-sambil dengar siaran Sibar FM ke udara untuk hari tu, Isnin 8 Jun 2026 Masihi, bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bersama dengan kami, Sazia Jia akan menemani sehingga jam yang ketiga kelak. Baik, istimewanya untuk hari tu, nak ucapkan selamat menyambut ulang tahun Radio Sarawak yang ke-72. Sejak penubuhan, Radio Sarawak dah pun menjadi medium penting dalam menyampaikan maklumat, pendidikan, hiburan kepada masyarakat di seluruh pelosok negeri di Sarawak tu, sekaligus jadi penghubung yang menyatukan rakyat pelbagai kaum, budaya dan latar belakang. Jadi selama 72 tahun, Radio Sarawak terus mengorak langkah seiring dengan perkembangan teknologi dan juga dunia penyiaran, tetap mengekalkan peranannya sebagai suara masyarakat yang dekat dengan hati pendengar. Terima kasih kepada semua penyampai kita, penerbit, petugas di belakang tabir serta para pendengar setia yang menjadi nadi, kata orang tak nak, kekuatan Radio Sarawak sampailah ke saat tu. Semoga Radio Sarawak terus cemerlang, kekal relevan, menjadi sumber informasi yang dipercayai dan terus menghiburkan serta mendidik masyarakat untuk generasi yang akan datang. Selamat ulang tahun ke-72 Radio Sarawak. Terus unggul sebagai suara rakyat, pemangkin perpaduan dan kebanggaan bumi Kenyalang. Okey, kepada kita orang yang nak ikuti ataupun titipkan salam kita orang menerusi page Sibu FM, boleh titipkan salam kita orang, okey? Kami nak bacakan salam rakan kita oleh Mary Jalo Ujo. Selamat pagi DJ, selamat ulang tahun Radio Sarawak ke-72. Cuaca hujan di Song, katanya. Selamat pagi, terima kasih. Dan selamat pagi DJ, hujan hari tu di Sungai Amang selirik Kapit bagi tu. Terima kasih Ladaan Kangi Anjob. Dan seterusnya Dayang Jega. Selamat pagi DJ, selamat pagi, selamat tugas. Hai, selamat pagi. Terima kasih dengarkan Next Week FM ke udara. Hujan di Kenawitok, salam ceria selalu. Terima kasih. Sama-sama. James Pengiran, selamat pagi. Hai James Pengiran, apa khabar? Sihat? Semoga sihat-sihat hendaknya untuk hari tu. Dan seterusnya Viana Amos, selamat pagi DJ, selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Abang Zai, selamat pagi. Persembahan mantap. Terima kasih mendengar Sibuk FM. Dan seterusnya ucapan oleh rakan kita Sapian Podin, selamat bertugas. DJ Hai, selamat bertugas. Salam buat semua pendengar Sub FM. Semoga sentiasa sehat selalu. Terima kasih banyak-banyak dengarkan Sub FM pada kali itu menerusi ekspresi 912. Pastikan kita orang terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 untuk hiburan dan juga informasi yang terbaik. Sub FM.

Nikmati lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengar

masih belum sempurna. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Akhirnya sempurna.
1: Ikuti info solat fardu selepas ini menerusi ekspresi Super FM, segalanya untuk anda. Kembali menerusi ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Dah pun 11.05 minit pada ketika ini. Untuk hari ini, Isnin 8 Jun 2026 Masihi, bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan pagi tu kami nak kongsikan solat fardu bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6. Di mana waktu solat fardu bagi zon 4, ikan, oya, belingian, mukah, dalat, sibu, kenawi, kapit dan juga song. Untuk waktu solat fardu subuh esoknya adalah 5.09 minit pagi. Dan waktu zuhur 12.34 minit petang, asar 3.59 minit petang dan maghrib 6.41 minit petang, isyak 7.56 minit malam. Dan seterusnya waktu solat fardu bagi zon 5 pula, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Sarikey, Julau, Bintangor dan juga Rajang, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.12 minit pagi, waktu zuhur 12.36 minit tengah hari, asar 4.1 minit petang, maghrib 6.42 minit petang dan isyak 7.57 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 6, Kabung Lingga, Sri Aman, Angkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Saratok, Roban dan juga Debak. Di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.13 minit pagi, waktu zuhur 12.36 minit tengah hari, waktu asar 4.1 minit petang, waktu maghrib 6.42 minit petang dan isyak 7.57 minit malam.

0: The Cebu FM, segalanya untuk anda.
1: Terima kasih terus setia dengarkan Cebu FM Ekspresi 9.12 untuk pagi ini yang dah pun 11.12 minit pagi. Ada yang akan merancang nak ambil anak sekolah untuk tengah hari ini kan. Adakah perjalanan sekolah atau destinasi yang dekat membuatkan kita mengabaikan aspek keselamatan? Ada yang menggunakan motosikal. Hakikatnya, walaupun perjalanan hanya mengambil masa beberapa minit, risiko kemalangan tetap ada pada bila-bila masa. Jadi ibu bapa yang menghantar anak menggunakan motosikal, terutamanya pastikan anak sentiasa memakai topi keledar yang diluluskan SIRIM bersaiz sesuai dan dipakai dengan kemas. Ingat, kepala merupakan antara anggota badan yang paling mudah tercedera sekiranya berlaku kemalangan, dan kanak-kanak adalah golongan yang paling terdedah kepada risiko kecederaan yang serius. Jangan sesekali mengambil mudah soal keselamatan. Pastikan tali pada topi keledar dipasang dengan betul dan topi keledar dipakai sepanjang perjalanan. Tak kiralah jauh ataupun dekat, keselamatan bukan sekadar mematuhi undang-undang tetapi merupakan tanggungjawab kita untuk melindungi insan yang tersayang. Baik, Sazia nak kongsikan kepada anda pada ketika ini di mana rumah di Kampung Jeriah, Abang Ramli, Batu 7.5 Jalan Oya musnah terbakar, di mana sebuah rumah 2 tingkat jenis struktur tidak kekal di Kampung Jeriah. Abang Ramli, Batu 7.5 Jalan Oya musnah sepenuhnya dalam kebakaran yang berlaku tengah hari semalam, di mana Ketua Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Zon 4 pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada 11.30 minit pagi, dan kebakaran melibatkan sebuah rumah berkeluasan kira-kira 30 kaki yang terbakar 100%, namun api berjaya dikawal daripada merebak ke rumah berhampiran. Pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Cebu Jaya menggunakan nozzle dan juga 300 kaki hos yang disambungkan kepada pili bomba untuk operasi pemadaman. Dan seramai 14 anggota bomba bersama 2 jentera fire rescue di mana terlibat dalam operasi tersebut. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dalam kejadian itu, dan rumah berkenaan didiami oleh 3 ketua isi rumah dengan jumlah keseluruhan 19 penghuni yang terdiri daripada 10 lelaki dan 9 perempuan termasuk kanak-kanak. Kesemua penghuni dilaporkan selamat. Operasi pemadaman tamat sepenuhnya pada jam 2 petang. Kepada anda, terus kekal dengarkan kami menerusi Ekspresi 9.12, dan kepada yang memandu, selamat memandu dan semoga selamat ke destinasi yang dituju.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Alhamdulillah untuk pertemuan kita jam yang ketiga ini, diharapkan semoga urusan untuk hari ini dipermudahkan, dan ada yang merancang nak masak untuk tengah hari ini. Selamat memasak sambil-sambil dengar siaran Sebab FM ke udara. Baik, Sazia nak kongsikan info sukan. Zulfai dan juga Nur Izzuddin tamatkan kemarau 18 tahun terbuka Indonesia. Pemain bergol lelaki profesional negara Goh Zulfai dan juga Nur Izzuddin Rum Sani menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia menjuarai acara bergu lelaki di Terbuka Indonesia selepas menumpaskan wakil tuan rumah Raymond Indra dan juga Nicholas Jokin untuk semalam. Dan pada aksi final yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pasangan ranking ke-8 dunia itu bangkit daripada ketinggian satu set sebelum menewaskan wakil Indonesia 13-21, 21-18 dan 21-10 dalam tempoh 49 minit. Kemenangan tersebut menyaksikan Malaysia kembali menawan gelaran beregu lelaki kejohanan berprestij bertaraf Super 1000 itu buat kali pertama sejak Zaki Abdul Latif Fairuzwan Tazari melakukan pada edisi 2008. Tahniah kepada Malaysia kerana meraih kemenangan di Istora Senayan semalam selepas Indonesia Masters Januari lepas. Selaku juara dan merangkul gelaran terbesar mereka musim ini, Zulfai dan juga Izzuddin membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM432,000, RM365, manakala lawan tuan rumah itu menerima RM204,000, RM533. Dan baik, kepada yang dah titipkan ucapan menerusi patch SCBFM, Sazia nak bacakan ucapan oleh Ali Malang. Selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi. Hujan di SK Nangang Macan. Minta lagu Ngerumban Umur Stanley Pua. InsyaAllah kalau berkesempatan kita akan putarkan. Dan seterusnya, Margaret Uncing. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Mohon mainkan lagu Aku Tetap Sayau. InsyaAllah kalau berkesempatan kita akan putarkan ya. Dan khas buat Ibra, Mar Akib, Ricky Ribot and Desmond, Mary Ubon, Martin, Samad Berbahagia, Ekspresi Sibu FM. Kepada anda, kekal bersama dengan kami Sibu FM.

0: Ada. Nah, Kak Radio Sibu segalanya untuk Anda. Dengarlah kita hari-hari ya. Dah lah.
1: Terus setia bersama Sibu FM segalanya untuk Anda. Radio yang pasti menceria.

Terima kasih setia dengarkan Sibu FM ke udara. Pejam celik dah pun 11.33 minit pagi. Dan terima kasih yang tak terhingga kepada pendengar kita yang titipkan ucapan tadi menerusi page Sibu FM. Dan sama ada anda yang mendengar di rumah, di pejabat, di dalam kenderaan maupun di mana sahaja anda berada. Semoga segala perkongsian informasi dan lagu-lagu yang diperdengarkan dapat menceriakan hari anda serta memberi manfaat dalam menjalani rutin harian anda. Jangan lupa untuk sentiasa jaga kesihatan, utamakan keselamatan dan luangkan masa yang berkualiti bersama insan yang tersayang. Buat yang masih meneruskan tugasan, semoga urusan anda dipermudahkan dan diberikan kelancaran sehinggalah tugasan anda selesai. Kepada yang sedang dalam perjalanan pulang atau menuju ke destinasi masing-masing, pandulah dengan berhemah dan sentiasa patuhi peraturan di jalan raya. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita menerusi ekspresi 912 dan saya DJ Sazia Jia ingin mengucapkan terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan Ekspresi Sibu FM. Segalanya untuk anda. Teruskan mengikuti saran kami menerusi portal RTM di radio.rtm.gov.my yang turut memaparkan real-time listener dan juga menerusi RTM Klik. Akhir kata, semoga hari ini dipenuhi dengan kegembiraan, keberkatan dan rezeki yang melimpah ruah. Jumpa lagi di siaran yang akan datang. Apapun selepas ini, ikuti berita Y dari YFM Kuching jam 12:30 hari nanti. Assalamualaikum. Bye-bye.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Aul, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Sibu.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga sumber daya anda.
5: Sariki 94.6 MHz. Song 99.8 MHz. Buka 98.6.

Selamat tengah hari, Datuk Kamina Burka, Berita Tengah Hari, hari 1, 8 hari bulan 6, 2026. Jumatan Batang Lupar 1 udah terang ngayat ke rakyat Sarawak oleh berjalan ke pengawal Engineering Tikas Dunia. Dalam post Facebook ya, Direktur UPS Kerja Raya Sarawak, Datuk KCD Morris, badah ke jumatannya ukai semutik perengkat infrastruktur pihak aja tang jadi kelambang pemansang benua tu. Ketegal status ia terjadi jematan ke pemaduk panjai merakat sungai di Malaysia, dia jematannya megak udah jadi lambang benua Sarawak ia kebaru. Jumatannya ke buliah 4.8 km pemanjai megak udah nyadi ke pematak bala temuai ti majak di kerindu ke. Digagak nak belanja 84.87 juta ringgit. Jumatannya belabuh dibuka ngagai orang mayuh kena 21 hari bulan 5 tu tadi. Tiba sambung ke Sebuyau ngau Triso Meludam. Datuk KCD badah ke sekedar projek ngagak jematan besai megak dekat tembuk nak lama lagi. Lalu tu yang kaum jematan Batang Lupar 2 di Sri Aman. Ngau jematan sejingkat di Kuching. Kaban Parlimen Sita Sri Kai Dato' Sri Huang Tiong Si madah ke nadai rakyat dekat di Kelawang karingasai ke perengka guna ngau pemansang tidip jalai ke perintah. Yang kaum orang bak menua pesisir ngau sidak kediau jauh di menua ulu. Pengeran siang bab perkara tu tahu depeda hari pengawak tinggal mata ke tiap bengkah projek tidip jalai ke kerana tentu ke projeknya berjalai lancar. Datuk Sri Huang madah ke perkara ti lebih dikemeran ke perintah ianya tentu ke projek ti udah dikemenar kenya oleh tembuk ngau jampat serta guntung ke rakyat. Penegap kerjasama antara bala ketua ngau rakyat megak cukup dikemeran ngambil kelanggur pemansang oleh diadu belalau ke utai ti amat diguna orang bak siti-siti endur. Ia mansud kerja kutuk lebuh ting mata ke projek program Transformation Menua Pesisir RTP di Meradung. Semak 300 ikut orang bising ngau masuk program Sarawak Sunrise Aerodance ke diatur di Sibu. Programnya dipenyadi Boston Hall tik ngari kesapit Menteri Pengerai Bensia Mayuh pegawai berumah ngau perintah lokal Datuk Michael Tiang Ming Ti. Dalam teks jaku ya, Datuk Michael Tiang madah ke pemanah sukung ti diberi orang mayuh ngakai programnya. Udah nyaup nempat rakyat tiba pengerai serta hidup lantang. Programnya megak ukai seminat manah ke pengerai tak megaulih negap ke agik kawal antara Mansia Mayuah. Ia megak bisi benar pengharap ke program edisi Sibunya dekat muka jalan dur ngatur mayuh agik program pengerai ke Jemaah Ilak. Program ke sekali tu bisi dur ngatur aerodance jadi ke batang pengawak kena merangsang urang mayuh nitih ke jalan penghidup tirgas. 20 itik saman bisi dikeluar ke bahagian pemansiak dengan penerit adat trafik Indo-Upis pilih benua miri beroperasi khas op mabuk. Kepala Polis Pilih Miri SCP Muhammad Farhan Li Abdullah madah ke operasinya berengkah diatur kena hari 6 lalu tembuk diatur kemari bak jalai Miri Airport. Bas pemanjai operasinya ke diatur 75 ikut orang ngau 70 buah perengkah pengangkut bisi dipersa. Penyalah titik kerja orang maya operasinya yang kaum nadai lisin driba, ngubah exhaust, cukai jalai udah habis timpuh ngau sekedar penyalah teknikal ia kebukai. Operasinya ke diatur alai nurit ke undang-undang jalan alun serta ngelaban orang ke deriba maya mabuk. Tiga ikut lelaki rakyat benua tumpu udah ditan. Ketegal di dipelabak ke ngereja penyalahnya. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu? Beritanya tadi ditusun Rosi Tampung serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Udah lepas tu lagi peningat mulai ngau pengeluar program kami hari YFM Sibu. Bawa ngelak tengah hari.

Ya sama tengah hari semua pala peningat kita ya boleh ngok kami hari YFM Sibu dalam awak ngela tengah hari kita ungkup kesari itu hari 1/8/2026 ya terima kasih agak pengari kita di YFM tadi ya Ken Michael di ke dia tu kita boleh ngok kami di YFM Sibu boleh ngaku nana hari jam dia tu nyentuhkan ke pukul 3 lama itu lagi. Ya, bakal selama megak dulu ngatai ketusun program ya hungkup kita ke Sarito hari ya 1/8/2026 ya pukul 12:30 tu lagi. Jadi ya, kita dekat bergulai dalam awak program Randau Temuai ke disediak pengari kami Lucia Thomas Kasau. 12:45 bergulai kita dalam buah rundia reba baru lalu ditangkan ngau program Squad Trio pukul 1:30. Habis program Squad Trio dan kita dekat bergulai ngau pengari kami di Kapiat Abu Kunsi ke segera berita-berita kebisiknya di tak kudahnya di Kapiat bergulai ngau pengari kami Menti Sigi ya. Lalu pukul 2 agak kita kerinduk ke program Pendia-Pendia Aku dan kita dekat bergulai ngau pengari kami Lucia Thomas Kasau dalam program Pendia-Pendia Aku. Lalu ditangkan ngau program Sejangkir Kopi ya. Ya pukul 3 apakah selama dia kita dekat pulai baru agai YFM Kuching sampai pukul 12:30 malam tu lagi ya. Okeynya tadi tu sona program untuk kesari tebala peninga hari 1/8/2026 nganya jam kita ya 9 minit lepas pukul 12:30 hari. Ya dikena kita ngepun ke program ngelah tengah hari kita hari sibu. Ya, aku mai kita berperinan dulu ya. Jadi, Siti lagu joget di pilih aku ke tengah hari itu. Kena kita ngepon ke program. Ari Evelyn Tina, joget Bujang Sigan.

Oke, nyata ada lagu hari Evelyn Tina ya, joget bujang sigat de kena kita ngepun ke ngelah tengah hari kita hari ya sibu. Oke, ya nyadi ngunya kita nguji kena tai ke pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai tis memakai ngau sepengkat bakal rumah panjai Bruis Sungai Antu, rumah panjai Spencer Mulian Temu Dua, rumah panjai Ipo Kranggo, rumah panjai Majid Keluak Baru, rumah panjai Entinggi Kerangan, rumah panjai Simon Tabau, rumah panjai Tama Nanga Melupa, rumah panjai Daniel Kawit Bunsi, rumah panjai Minggu Kranggo Baru. Lalu pihak mereka dituju agai kaban belayan di Empayang Kabuang 2 buah rumah, Pelasuk Ruban, Ulus Betan 4 buah rumah, Beratuang 2 buah rumah, Supuk 3 buah rumah, Sungai Nabau, Lubuk Kibuang, Lubuk Nibuang Kabuang 4 buah rumah, Mutun 2 buah rumah di pihak mereka kaban belayan di Sungai Anak Sebetan. Ngau semua kaban belayan ke ngelala benya anak ijoi atau ke inel yang jadi benya anak ijoi itu udah nadai kena ketujuh hari bulan 6 tahun 2026. Lalu dekat di Sengai Babala Mayuh kena ke 9 hari bulan 6 bak rumah Muluk Keluak Krian Seratuak. Lalu dekat di Anjong ngagai Penam Christian Keluak kena ke 10 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi ngunya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelalan yang benya anak ijoi atau ke inel yang boleh ngenatai ke diri ya ngau nyengai pemati abenya ne ijoi tau ke inel yang ke dekat di Sungai Babala Mayuh kena ke malam hari ya 2 nya 9 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu ni yang dekat di Anjong pagi hari 3 ngagai Penam Christian Keluak kena ke 10 hari bulan 6 tahun 2026. Ya lalu pesan si Tito dituju agai bala di Deluak Ulu, Tapang Pungga Ulu, Taluang Engkari, Lubuk Pantuk, Bengam Engkaras, Deluak Skim, Tapang Pungga Skim, Jelah, Telawas, Sungai Ara, Kawang Ulu, Ngau Ilek, Panggang, Pabuang, Ensawang, Pihak Megak Kabar Belayan di Wang Panjai, Ngau Pandak, Skim, Skrang, Lunduk, Miri, serta Kabar Belayan Kengelalan yang Sandai Anak Nyambek. Jadi pesan tu madah ke Sandai Anak Nyambek udah nadai kena ke sari tu 8 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu nian tu dekat di Sengai rumah Nyanggau Tapang Jarau Entambah Jalai Batu Kaya Lubu Antu. Jadi mayang itu sampai temu lalu nganti penatai bala anak ya. Jadi nanti semak kita dekat nemu penerang usil ya. Ada kita top tribun ngagai ucuk ya. Nyak Charles Anak Sanggum balumur 011-255-174-25. Tau ke Mazwin balumur 011-250-98-331. Jadi ngunya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngala ni yang sandai anak nyambek. Jadi kita dipinta datai ke rumah Nyanggau Tapang Jarau Entambah Jalai Batu Kaya Lubuk Antu ngau nyengai ya pemati ni yang sambek ni yang sandai anak nyambek tu. Okey, jadi penerang kesiliak menuju kepada aku tadi dia kita tahu bertelefon ngagai ucuk ya nyak Charles Anak Sanggum bak lumur 011-255-174-25 atau ke Mazwin bak 011-250-98-331. Okey, jadi pesan saya itu datang dari Subdekon Leona Jembu. Madah ke Kathleen Desi atau ke Ichi Anak Small sudah nadai kena ke 8 dari bulan 6 tahun 2026. Jadi minta semua kenalan yang Kathleen Desi atau ke Ichi Anak Small. Kita dipinta ngesah ya. Pemati ini untuk baru masih dayampu ke pegai atau rumah bala Buntuak Kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Jadi Maya Nganjong tadi berdau temu ya. Jadi ngunya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelala Kathleen Desi atau ke Ichi Anak Small. Ya udah nadai kena ke 8 dari bulan 6. Jadi minta semua kita datik tadi ngesah penusah tu baru masih dayampu ke dipegai atau rumah bala Buntuk Kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Okay, jadi pesan saya itu ditujuk ngagai kabar belayan di rumah Sanggan, rumah Halin, rumah Cabuk, rumah Anthony, rumah Gagak, rumah Kayak Salim Kibak, rumah Kennedy Salim Kanan, rumah Christina Bak Salim Kibak,
si Piamga Kebablayan di Sibojaya, di Rumah Birai Sungai Salim, Rumah Philip Sungai Salim, Kebablayan di Batu 16 Jalan Uyak Junako, Kebablayan di Spiriang Pulau Nudung Kemuyang Sungai Nibung, Menyan Sengan Salim Belalang Belengian, Ngau Bala Net Niang Jimbau Anak Niang Ngau Bala Net Niang Jimbau Baru Meliba Buak Julau, Kebablayan Piamga Kebablayan ke Naklah dari Rintai ke Dituk Magan. Jadi pesan tu madah ke pemati Banun Anak Buyo, tau ke Inik Nanai, tau ke Inik Jimbau, ke Udah Nadai kena ke 8 hari bulan 6 tahun 2026 baru rumah. Jadi yang nanya tadi, semua kebablayan dipinta datang ngagai rumah membuas ke Lamak Subak atau ke Rumah Sangan, ke baru Baulu Salim, Baulu Sungai Salim Sibu, ngau ngai pemati Nianto, lalu Nianto dekat Dianjong kena ke 10 hari bulan 6 tahun 2026 kena ke hari 3 ba pendam Jalai Cukan Sibu. Jadi penerang kesiliat dia kita tahu bertelepon ngagai Indai Jimbau ba lumur 019555521 tau ke Nanai ba lumur 013562106. Jadi ngunya tadi ngarap ke semua kabang belayan kenglalan yang banuan Anak Buyo atau ke Inik Nanai atau ke Inik Jimbo sama boleh nganatai ketiri ya ngau ngai pemati niang banuan Anak Buyo atau ke Inik Nanai atau ke Inik Jimbo Jimau tu ba rumah membuas ke Lamak Subak atau ke Rumah Sangan ke baru ya ba ulu Sungai Salim Sibu. Jadi ini untuk dekat di Sungai Bapala Mayuah kena ke 9 hari bulan 6 tahun 2026, lalu dekat di Anjong kena ke hari 3 10 hari bulan 6 tahun 2026 ba pendam cukan ba pendam Jalai Cukan di Sibu. Jadi seberang penerang ke siliat dia kita tahu telefon ngagai Neji Mau ba lumur 019 555 2161 tak kena naik ba lumur 013 562 1064.

Okey, hanya tadi antara pesan pematik yang bisa diterima kami. Jadi ya, Baprinam baru kita ingat setiap lagu hari kelemah yang band Nuan Berulah.

Ya, nyata ada lagu Aria Kelema yang band Anuana Barulah Ku. Ya, apa mau lagu kita yang tengah itu nih ya, Anuana Barulah Ku ya. Oke, terus ngetek pesan ke penudi ke bisik terima kami di studio. Jadi pesan tuh ditujuk ngakai kabar belayan ke dia di rumah Ide Pengansah, rumah Grayen San Munggul, rumah Meluda, Kampung Ibul, Merbuang Merio, rumah Tinggal Lubuk Pantau, Engkari, rumah Badal, Nangata Luang, Ulu Engkari, kabar belayan di Insurai, Insurai Abau, Abasi, Gelingawan Kelili, serta semua rumah panjang itis pemakai, ngau kabar belayan ke Ngelala. Niang miah anak unggiak atau ke umak jadi pesan tu madah ke ngetah sulit. Niang miah anak unggiak atau ke umak atau ke bini matu anak ubam dekat di aduh kena ke pagi 13 hari bulan 6 tahun 2026 banyak kena ke hari 6 pukul 10 pagi ngena jalan semiang. Ngonya tadi semua kabar belayan ke dipesan dipinta datang ke rumah ring anak labang sungai skruah sungai keruah angkelili ngau sama anguluk pengawat tu. Ngonya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke Lala Niamiah anak unggiak tak kumak jadi pengawak ngetah sulit ya niang miah anak unggiak tak kumak tak kebini matu anak ubam tu dekat dia duk kena ke pagi 13 hari bulan 6 tahun 2026 yang kena kari 6 pukul 10 pagi ngena jalan semiang jadi nyata di kita dipinta datang ngagai rumah ring anak labang sungai keruhan kelili ngau sama nguluk pengawak tu. Okeynya tadi antara pesan-pesan ke ABC diterima kami di studio. Jadi 12:30 tu lagi Nur Kumai kita bula dalam program Randau Temuai. Bula ngau pengarik kami Lucia Thomas Kasau. Dan sebenarnya kita berperinam baru ngostil lagu Are The Crew featuring Phyllis. Sembekat apa ngerindu. Lalu ditangkan ngau program Randau Temuai.

0: Ya, pendengar, bertemu baru kita ke tengah hari itu dalam program Randau Temuai. Idar kami hari sibu bak awak ngelah tengah hari ungkup kita ke minggu itu ngepun ke hari keterubah berdalam minggu itu. Dia aku dekat mic kita boleh ngau temuai ke bisik udah nang bertunggak ngaku bak studio ke tengah hari itu dekat berkunci ke penerang ke cukup mana. Au ke asai ku patut ditemu bala pendengar kita ke bisik mending ke radio ke tengah hari itu. Lapan temuai ke dikangau itu enyak. Pegawai tenaga kerja ari pejabat tenaga kerja bagi menua kita di sibu itu jadi ngau basam kat kita yang lalu ke Tuan Dominic anak empera jadi tok tuan nuan ke bisik udah bertunggak ngaku di tu mereka selamat tengah hari ya, lagi nuan
1: terima kasih lagi ATM oleh mereka awak lagi kita yang kunci penemu lah
0: ya lepas nanti kau meda utai ke dekat dikenang atau ke dikunci serta dikenatai kenuan ngake bala peningan bak YFM ke tengah hari itu ngenang hak cuti bala pengerja pengawak nitiah ke atur Ordinan Buruh Sarawak Kepcer 76 atik baru diperjalai ke berengkai hari 1/5/2025 tu kemarin eh. Jadi tok tuan uliah nuan madeh ke nama kini bangsa cuti tau ke dikumai kita ke misilan eh tidung ko pengerja pengawak di menua Sarawak ni tiah kepindaan Ordinan Buruh Sarawak chapter 76 tahun 2025 tu kemarin nah nyu terus anggaran nau tu tadi lah tuan au ya
1: bisa empat bengkah cuti untuk pengerja pengawak di menua Sarawak ti udah dipindah tau ke udah di amaiman lah kura putih tau ke digagak mana hari berengkah hari 1 bulan Mei tahun 2025 tu kemarin ianya cuti sakit cuti hospitalisasi cuti maternity cuti paternity enggak cuti hari besai
0: oh, kiranya bisa empat itik kemisi lah tu tadi ni tuan oh, jadi ba, dia tu jamin tak nuan nerang ke siti-siti hari kemisi ke disebut nuan tadi tuan
1: Nitih atau Ordinan Buruh Sarawak atau kumai kami short form ya OBS ti baru cuti sakit tu dikira kediri lalu cuti hospitalisasi dikira kediri leban seberau tu dipegulai ya bak Ordinan kelama sobak lah ngari suki cuti sakit dia tu kediri ianya bisa 8 hari untuk pengajar pengawak tu dah gawa kurang hari 2 tahun lalu 12 hari untuk pengajar pengawak tu dah gawak lebih hari 2 tahun tapi kurang hari 5 tahun lalu 16 hari cuti sakit diberi ngagai pengajar pengawak tu dah gawak lebih hari 5 tahun jadi cuti hospitalisasi tu sepakat magang ianya 60 hari setahun dua itik cuti sakit tu mega nak ulih di pegulai ke bala company laban bisi lepas ya jadi cuti sakit biasa aku kitanya MC semina outpatient atau ke kene ku Melayu nya berehat di rumah nya atau ke nak nurun gawa teh ya nak masuk hospital jadi cuti hospitalisasi itu ya masuk wad bermalam buat wad masuk hospital nyak ayah dikumai kami cuti hospitalisasi jadi dua-dua cuti itu mesti bisa sempulang ngau surat atau ke CJ sakit atau ke surat masuk hospital lah jadi nanti pengerja pengawak nak boleh meri surat yang agak majikan agak company sudah erti nak sah lah cuti sakitnya laban sudah mesti meri bukti jadi cuti maternity atau kumai kita cuti beranak tu dia tu udah ditikik atau ditambah ngagai 98 hari seberapa tu 60 hari aja

0: berkeni atua ya tu lagi mungkin sebakal bakal kelama sobat lah berkeni ke kelayakan ya arti ya berapa lama ya udah kawak lalu berapa iku anek jadi cuti paternity atau cuti baru lah baru di namanya di trade ke bak audinan buruh tu cuti paternity itu diungkup sidak ke lelaki ya ke bini sidaya beranak ianya 7 hari. Jadi berkeni siraya atau boleh atau lagi lagi kita tanya lah. Jadi cuti hari besar public holiday atau ke cuti umum dia tu bisa 6 hari mesti dalam list cuti public holiday dalam dipilih company ianya hari buruh 1 Mei hari jadi yang di Pertuan Agong satu hari 1 keterubah dalam bulan 6 hari jadi 20 ianya hari 6 minggu kedua dalam bulan 10 hari Sarawak 22 Julai hari kebangsaan 31 Ogos ngau hari Malaysia 16 September jadi 6 itu hari itu mesti bisa dalam list public holiday company pihak mega sidai company itu mesti milih 12 titik lagi hari bukai hari besar bukai jadi semua total ya segi 18 hari jadi 12 hari itu berpanggai dengan company lah nanti company itu nadai pekerja bangsa bukai ambil banding semua pekerja hari itu bangsa Cina atau ke bangsa Iban aja nanti yang nadai Muslim sidai atau ni boleh milih hari namanya awal Muharram contohnya lah.
1: Aau, jadi nya senantang hari komisi nyerumak ngau hari besarnya tadi tuan udah diterang kenua artinya dalam setahun ya company patutnya dia ke 18 hari besar ungkup orang ke ngerejap ngawak bak company sida ya nah. Aau, jadi nyu pulai ngagai nuan tadi bisi nyebut komisi paternity tadi ungkup bini keberanian nya atur baru tadi terit ke bamenua kita di Sarawak itu di pejalai ke ulai nuan nerang kena atur tu di pejalai ke hari upis kita tuan.
0: Cuti paternity itu ukup semua pengerja lelaki punya koko tarik lah nak milih pangkat nak milih berapa gaji ya tau ke kumayor yang gaji hari kini gaji bulan kini teng ya syarat ya mesti bisa surat kahwin ke sah lah sijil kahwin cuti cuti itu mega bisa limit ya ianya 5 kali bini beranek nak milih berapa ikut bini lah laban bisik gak bala ke tanyanya Muslim untuk bisa 2-3 ikut bini tapi sikit dikira 5 aja lah jadi cuti itu nak namanya nambah kenyak ya mesti gawak ngau company itu habis narai 12 bulan sebedau ya ulih minta cuti itu lah lalu ya mega mesti udah madah tumu atau ke notis dalam sebulan ngai company ke maya bini ya di pelabak ke dekat beranak tante bini ya beranak tumu hari ke sepatut ya ya mesti marah nak pengekas lah
1: Aku ngamik ke company nemu tumu lah na tuan au artinya sebulan tumu lah notis diberi ngai sida ke majikan ko kita deh udahnya tuan aku bisa ningan nerang karipun tadi kita bisa empat ite komisi na. Jadi ba komisi kempempat tadi bisa gaji magan di break agak sidak ngamik komisi.
0: Semua cutinya segi cuti bergaji nak kira sekali ke sidak ya bergaji hari, bergaji bulan atau ke bergaji jam atau ke kontrak bekerti pisretat ke reputih atau bekas sidak ke bergagak ke rumah atau ke gawak ba ladang sawit lah.
1: Dan sikit bergaji makan tak ada. Sekali ke kontri, sekali ke gaji hari tak dia beri. Yeah. Aku lah tuan, entah nyemak lah bak sesebuah atau kesemengkah company itu nada yang mereka komisi kenuk-kenuan yang tak ada. Yeah. Tapi yang mereka diputuang sedak ya agak gaji orang ke komisi yang tak ada. Kati ke tangguh pengawak kita hari upis tenaga kerja atau tak ada. Nah. Sekali ke orang ke diputuang gaji yang tak ada tak kena di beri komisi. Tak boleh ngangkat report dengan kita kini.
0: Ya, nanti sidak nanti semua kami bisa nemu atau bisa nerima komplain gaji diputung maya semua cuti koko tadi kami boleh ngambil tindakan lagi company lah lalu company boleh kena tinggal hukum mata duit maksimum 50 ribu ungkup sitipnya lah reti ti siku siku pekerja ti 10 ikut pekerja reti 50,000 kali ngau 10 lah nya lai kami nangkan bala pengajar pengawal andang ngai ngereport ngai office kami nanti semua nur siraya nya gawa bisi narai merik cuti tau ke udah dikala diputung gaji company siraya ulih nuntut utai ke udah diputung company-nya dalam masa 3 tahun lah 3 tahun ke belakang kami lagi ulih muka kes.
1: Oh, kira ke kena tinggal hukum bala majikan ni tadi nah. Tanya bisa tanya tambah tu tadi tu ambil ke banding lah bakal aku tu tadi ngeriput nah. Aku gawak ba company nuan nuan mutuang gaji aku ketika aku ngambil kemisi 4 itik kena sebut nuan tadi nah. Kati report aku nya daripada nuan lagi company tak kena nuan ngelalai ke identiti aku ke kena ke kita ada tenaga kerja
0: sudah tahu ngeliput ngagi office ke semua telefon aja udah ya agak aduan aja lah mereka kami namanya maklumat dini do gawa dini address ya tante sudah ya kak menuntut ko kami yang ngaga tuntutan gaji ku dar putungnya tahu megak datai ke office hanya mesti datai ke office lah
1: jadi identiti sudah ya dilalai ke kena ke nah.
0: Nak boleh nak ya. Nak boleh nak rata.
1: Ya. Aman ke kan jadi.
0: Iya, menggunakan tanda tangan apa semua.
1: Lepas ngambil kota tu terang. Kadang orang yang dipotong orang gaji. Kadang kita ada nak di break komisi yang takut ngeriput. Ngai kita buat kemudian kerja ada. Mayu apa kena tuan
0: ya? Bisa kan nangi kena. Tapi nak ada ngawa. Nanti semak saya dia dibuat kerja setegah ngeriput utainya. Kami boleh charge toke mai pekerja agak.
1: Oh, bisa kan? Bisa. Bisa atau yang pun.
0: Bisa pelindungan kena.
1: Jadi cukup mana utai ke diterang kenuan ke tengah hari itu. Tuan, jadi aku merit terima kasih. Mayu akan penatai warna gaya studio. Berkenang ke berkawan ngau hak cuti bala pengerja pengawal nitiah ke atur ordinan Borong Sarawak Kepcer 79 ke baru dah berengkah di pejalan ke tahun sitiknya kemarin ngarap ke aneh nangi makudai ngagak report jadi terima kasih ya ngagai tuan tuan demi ding anam perahinya pegawai tenaga kerja hari UPS buruh ko kita tau ke pejabat tenaga kerja bagi berdua kita di Sibu kuliah datai ke studio ke tengah hari tu berkongsi ke penerang ngau balap peringat kita berkau ngau perkara ke baru aja udah disebut tadi jadi ngarap ke kita bertemu baru maya buka lah tuan. Okey,
0: terima kasih.
1: Ya, okey. Ngatau bupa dulu peninga, bye-bye.
2: Okeynya tadi program nana temuai ke di sedia pengari kami Aldusia Thomas Kasau jadi dia tu kita terus ngau program Buah Runding yang Rebak Baru.
3: Program Buah Runding yang Rebak Baru di YFM Sibu.
4: Selamat tengah hari bila peninga sekali lagi kita bergulai dengan aku, Henry dan Alsup dalam program Buah Runding Rebak Baru. Sekali itu, bakal selama aku mai kita siti cerita ti ditakak ke aku dia muka runding ni kena kita berjalai ni tiar ruang punji berdunia jauh tu. Cerita kita sekali itu diberi aku nama Pesaka Tuai di Berga Hari Pemandai. Berdunia kemarin hari itu, pemandai segi nombor satu dikenal kita yang ngatur perjalanan penghidup. Harinya, semua kita hendang diandal ke pendai bersekolah tetai kikas madu tinggi. Tajak pihak, bukai semua manusia badunya tu pandai megang nyau buliah PhD, Master atau ke degree. Bisi, enggak, sekedar sehingga terterap, terap lalu enggak tentu tingkat ke diri lagi setegal segang anak belanja tindak tampung ke pijalai singkang kaki. Tajak pihak, bisi enggak orang udah bisi pandai belajar nyau datai di menori bayi atau kalau mangkup ngawak bopis besai nyau milih kerja bertanam tupi serta diau berumah panjai semua sijil semua pangkat dilengkok setegal pengangkun ke pelakau tuai ianya apa indai bakanya meh ti nyadi ngagai asun sekurang ti ngembuan pemandai tang ia ngai kawak jawa hari apa indai kau jaku ya aku hari miat datai ke kubisi pemandai apa indai semampai mata setengah ibon aku dia tu meh mai aku megak nyaga seruaya pengudah seruaya tuai. Balom nyari asun lima iku belok madah ke asun nyak beli leban dok kau ngau pemandai tu dah dipelajari ya. Nyau beramis duit ringgit apa indai ti nyungulo ngak seruaya pandai tang pengujung ya asun milih diau berumah panjai ajak ngau apa indai ya. Mana nuanda ibuah pesekolah sekali arimian sebab awak kenuanda masau duit apa indai ti udah nyungulo kenuan. Dia tu pan pemandai nuanya ndak meh dikenak nuan nurun gawo tajak mayuh udah pias perintah ngau swasta dekat ngambil nuan gawo. Nama guna sijil nuanya deh ko abiang madi asun ketuai. Asun dan nimbal jakumnya deh ianya Yasmina tucum laban semina ia ajak nemu bekerni cerita hidup ti amainya deh. Suah hamai tudah sun nerima jaku keminya ari balam nyadi ya. Kalau sidak serumah tang sun ndak kalak jadi ngau ngau bersawut jaku. Semua jaku orang nyandang disimpan ya dalam hati. Bisa sekali asun ngulu kapai ia nurun ngake upis tanam tupi ngambil bantu baja padi. Nembuk ngambil baja dia lalu ngirup kopi bapak sar. Ndak mukai-mukai dia apai alun lalu jaku. Anak aku kia. Kawak nyadi sapit menijau beladang sawit. Ilak ya bisi, rumah ya bisi, bengeri dian. Nggak lebu anakku sekolah sebab kuyo. Anakku kilaupan, piok mek ya. Udah ketemu pelajar kuyar yang dia. Ya lalu kawak ngawasti kumuni nyambung kuyo. Bisi mek kereta setelah terbeli ke rumah laban gaji ya umbas musai kopai kilau. Udah siku ke sidak serumah menjaku. Muji anak sidak ya ke bisi kereta, ke bisi rumah bengeri. Udah asun minat nusam kamu ajak. Laban yang nemu jaku nyok sigi mangki ya. Nak lama udah nyok baru apai ya berjaku nimbal sidas rumah. Anak aku asun nyok amain ada kereta hilak serta ada yang beli rumah tajak pan pemandai yang nang bisik tang bak lebuh maya kami dua indai ya ke nyobu umur tu buna amai ke bisi anak ke uliah kau sebeliak ngintum baru kami dua yang laki bini tu kita medak tadi maya nanggung baju ngakai luri tak tulang tu dah sunyak jadi kebalo kita nanggung baju leban balanak kita di bisi rumah di negeri bisi elaknya nadai boleh pulai ngi aku sedia jak tulang nak boleh nyawam aku buat maya umur aku ke dia tu nyondok tentu dapat lagi kapai sun bejaku tengah suah balau sidas rumah di sama bisi dia nyawam terkelap jaku bakapi tenyahai sidak yang mau pengamai jaku apai sunyak tadi nang amai anak-anak sidaya bisi pengeraja ban ngeridian laban tiga wak kulit tang ndak 24 jam mata sidaya boleh medok boleh mata ke sidak ke dia ul rumah panjai ukai bekasun kendang mengkang apa indai ia semua rumah panjai silap hari salah mimpi nyau terkelap padam dulu sebut sidaya nyak baru belanak boleh mulai ke diri medok tubuh sudah gegar yang ndak kebut lagi laban nama disebut ke gawak dia sikit ukai sepenekak minta komisi nanti ukai bawa utai keberat dia tu kita nyarak cerita tadi asun sikit nebiak tinggumbuan pemandai di tinggi berpelajar tang ya miliah dia berpanyai bergulai ngapai seluruh naya medak seluruhnya kenyau makin tuai kau penemu asun tu mihmaya yang malas pengiruah pengibuah apa indai seluruh itu udah ngibun ya rimit tak kira saya lalu dia tu meh ya ngibun seruaya baru bawa tedai tu menghidup seruaya kaya bedau ngau berkulai kedua amai panasun suah ningo jaku seliri hari balau madi ngau sidak serumah tegal ya tindak ngenak pemandai di kemisi ya gawa tang asun ndak kalau ngemana ke jaku sidaknya sidak nak nemu nama utai kelebih lagi bergau hari semua utai berdunia itu kelimpah hari masa tiap kulai ngapain lai sagi sedua ya bedau ketiga amai pan mayo surat kangau pengok puang bok company ngau bok perintah tang asun ulak nyok magang ya lebih milih berkebun bersayur ngapain lai ya lalu hasil berkebun nyok meh dijual kena ya berhidup tajak peniau bako ke nadai mandai tang memasang asun cukup posati ya boleh medok bok mua mata yang bu apa yang ingin saya niti arul jarai tuai lalu maka apa yang ingin saya di mata ke sidak ya arimian letai kebesai keempat lebuh maya balau sidak serumah tigah muji belanak sidak ke ngeri ti ulih meli kereta meli rumah maya nya megak apa asun lalu nyawun madah ke nadai pengurang megak bak asun amaya nak terbeli ke hilak ngau rumah menengeri tang senentang penghidup apa ya berumah panjai udah cukup lempuang sekembang wisi asun ngelapuang sakit mimit keluar Johnson ke hospital sedang kesidak ke bisi anak ngebuan helak buat negeri suahki ke diri-diri nganyong diri berubat ke hospital laban kenari anak ngulu serta ngau turun tiki simpul kita jadi tatu nanti kita madah kurang tidak ada yang buat mandainya ada yang kawak pengkat besainya gagal berdalam penghidup sidak ya artinya kita silap pemujur penghidup kita kemai ukai buat senentang pangkat memandai pelajar tinggi kau kaji tip besai tang bahkan ni kita ngatur penjalai penghidupnya suah orang tiba pangkat besai bergaji besai nyok bala painai sidak ya ngasai ke penyentua buat umur tuai ukai suntua buat 2 ringgit dan suntua buat pengangkuan kau penyayau hari balana suah tak saya kemina ke diri-diri dia umuman dunia ada anak lebih banyak bala anak ke dia di negeri tiba kuli ndak uliah mulai ke diri bala anak mega nyon ada tentu limpang kemisi inti ukai mayo kemisi pancai pemayo pengrami kemisinya pan ke kadang si dana uliah mulai ke diri lebih mayo bisi pengetul harinya kita nemu bodohnya tu nyau tu sigi cukup guna menai pelajar bekerja besai tang cukup guna lagi kawal kita yang ngapain lagi laban sila ya udah mau ujung cerita penghidup nanti udah pergi ada uliah dikiga kita ganti lagi terima kasih ya.

Okey, hanya tadi program Buah Dunia Rebak Baru ngau topik kita kesara itu Saka Tuai Ti Berkari Pemandai. Yang ujung kejam kita yang 6 ini lagi dekat pukul 1 tengah hari, jadi pukul 1 terlagi di aku dekat mai kita ya, mulai dalam program Squad Trio ke di sedia pengari kami ya, Margaret Armand. Dan sebenarnya kita berperindang dulu. Oh, ngau setiap lagu kudah dipilih aku, setiap lagu lama di baik. Nelson Nero, Dini Nuan, Ambai Lama.

0: dah biar tu mana mana dah gay. Nah ngasuh bala ucuk kin malih.
1: Apo? Amat bagas kate. Engkau tu baru sesegenggam tu nya. Berawa bias. Ngelih nama bangsa ngede nya. Pu.
0: Cing nya. Ku mana mana ngelih bakal ngoku tu nya ngelesit kuace tu eh. Nama tu sepua jo bebungkus kuace tu. Buai jo metu.
2: Ule ngelih de berawa ku babuat de. Ame rares kale. Kapak gama de nya nak ame ang. Ame baru nya ne sus ngapa de moy sampai nomor ti nau ini tu wai. Nari nau ku mulai ngoi tu.
0: Pu kere ama de ne ku. Nama bisa saleh bangsa kuace lesit de nya tadai. Buai jo menyadi yo kapak sayau kenya deh.
1: Eh amat kenya kapak sayau kenya. Napa ya? Tunu de menyai nego.
2: Ya mes duai de nare nemu tes kale kuaku. Nya ura plastik bungkus kuaci nya nemu duai de. Ente di tunu tong roga pengrai ngagai kita ngagai semua orang yang meh. Ya, ente sepuluh ikut bakang duai de deh. Pendekat moy uras berapa udahnya? Ya.
0: Amat ganya deh patut mete tetau angkat ganya deh kene kurai nyebuannya kuta juta kene ganya ini belai
1: duta ngai ke nyebut tau ni pun nyebut me kita itu entai nak nemu kapak punya nama awak ku kira ganya
0: Au, amat gane. Ha, duta rampak menua. Inde gup. Balik nama ya. Nama balik nama de inde gup.
2: Eh, nak kenyak gama de rebi peniau de nemu ngelinye ka ko to. Te duta nuta ku tai. Ku mai de nak besai empas pembersih rampak menua ke seduai de. Ante nak de jaga kita sapa ge. Nyaga ke seduai de deh. Bukai kita minsi aja, berguna ke menua ke bersih, namun seduai dek. Badunya ke segala tu, seduai dek aja hidup ke seduai dek. Bisa jelau, bisa utai tumbuhnya, belak berguna ke nyak makanya. Munau dek ngelesai ke kumpai dek ne.
1: Setuju amat ke aku tu ini gup. Berat dek? Uji mendak dia tu. Mayu amat dah dek utai ke uleng acau kemana rampak menua tu dek. Tu nyak, berat dek angin tu. Angin ke kamer, air. Nak bersih tanah serta bunyi pantau ngerugak pengikun utai hidup. Nah, toknya maka mulut ini sumpang tok ke kutap tok. Nya setiap hari utai kena mananya. Ah, bunyi ngerusak pendiang deh. Nah.
0: Hey, ne, alo aku magang. Tenam labok kerempu ngasuh ini gua petuno korah plastik nyok ya tadi ne. Nya ngasuh angin kameh nya. Alo ngasuh angin dalam mati kunyian nama ne mu deh.
2: Cet. Sebaka seduai adanya. Nada nanya ke seduai adanya aku. Nak pinang, nak meribuang. Nak nanya kena gup, nak nanya kena sumpah. Nak muji seduai sekali kau. Kumada ke seduai adanya ketuk jak lah. Uji seduai adanya berarti ni. Kemai hari tu, mayu didinga kita tu bangsa penyakit ke ulih ngacau pengerai kita mensia. Ya, namu? Kita mensia tu kita, itu kita. Ini gup, ini sumpah. Ini bilai. Orang nyian bala ini. Semua. Ya, bepun hari peniau kena bersih kau kami ya. Dia entah dek pengerai kita boleh kena ruga nemu seduai dek.
0: Mau, wai, ingat kanya gelesai ku ngene yang. Bisa ya oke si teh nembia pasut pansutnya cacian kene lunduang nya wai. Ari tubuhnya lenyau nya wai. Laban tanya kasih amat. Nya me tegana bersih menyok aku ne yo. Nda bepasut jari.
1: Kasih ne. Uji deng ingat ke baru pula dek ramau kita bakal ke kubik subak dek wai. Dari kita itu suai hama adalah lau masuk jari kita. Ya. Lapan pembersih jari itu berguna tu. Ha, kena nyeliah gigit penyakit. Ya, hari ke berampit. Ha, nengah utai ke pegai kita. Utai teguk kita. Ya. Ngena pemampu mulut dengan hidung. Ha, bekenya utai kena kata subak. Ya. Ya meh, bisa kawa tu. Ngau gaya angin. Ha, kenapa aku seduai?
2: Ya, mau teko aku tu tadi nya. Asap kena bersih. Ambil kebanding asap rekileng. Nya, encik pengapa yang asap rekileng nya?
0: Oh.
2: Pada adanya deh. Kedepo pansut ari curung ari kileng nya encik deh. Udenya asap ari urah plastik nya ulih merek penanggung kayaknya angge lempuang deh ja. Ukai lempuang dengan meda ura aja nya. Ha, lempuang deh ke kameh nian. Namanya ngemai utai kameh deh, utai kumai ura karbon dioksida nya.
0: Wow.
2: Nah uleh betukangnya dia oksigen, ane wow dek. Ante dek macam nyirut kutai ke kamai angin kena bersih hidup dek kure. Ente kura oksigen parai kita mu dek. no kena peniau deh. Dah ada banyak penyakit datang nyerang tubuh kita yang lapar yang mati deh. Dia tengkai dulu entai atau sebut kau.
0: Tengkai lah. Kata gente orang insap deh wai.
2: Ya nginsapnya kapak na nunu di rempo. Kesatu udahnya sirut kaya saya insap. Udahnya panjut kaya baru sirut kita. Kita emparai balat ge kita ring ya nyan mo deh asap ni udah tamat tubuh ya kame ya
0: au
2: panjut ke baru ari sport ari doang nyawa nya sirut kita na ko kan
0: ke pesip goreng nyebutnya
2: rokok pesip deh mesti jauh dari orangnya ko mari ke deh balat ge bahaya dari
0: ya sesuai dengan insawai
2: na deh ngasu insap no ai ga kuat to
0: nei kemaya deh nemu utai ke sayen to inde guap. Haliat gate ko anahanel de to blalai ke to inda bilai kebenar de udah nyedi lutu PhD nyen baka sida lutu sapa ke tente biore renya lutu Philip bakanya kini de
2: ana aja
0: nak ko de inda bilai
2: perasaan hasad ya, dengkai
0: yang agak rempun nak nak denya nak nemu tai lama tau
1: nyanya ko ko wai ta mana na bunyi utai ke sebut enya tadi na dai no manteh utai ke sebut enya amat banyak sakit kita ente menua tu nak bersih tu muai ngai mendatai ngai menua kita nah pemana rampak menua tu deh boleh jadi produk dagang temuai tu berade bakal bawa menua Itali din so bak Korea Selatan din nyanya antara menua ke dilawak mensia mai wah laban mana rampak menua sedaya din deh
2: ngena menyai nabilai lebuh kengena tanya tadi meh rundiang seluai deh au uji buka mimit pala sedoi ko bon te lengak ke mimit ha ko madak sedoi de pada penggemar rega telepon doi denya berga garing kau wow ule kena meli 999 ngau 916 ya ko madak sedoi kena mane telepon yang iga info pia enta de kena nemu maca baka ko to nemu sedoi kliak ko nya namanya ya ke bala lutu ke sege ama lutu bejako nya ke dinga ko mai sedoi de madak telepon tungian sari-sari mada orang kebantin tawa kau nak kau wow. Denya pas yang kita radio mau dia dia tau ba radio macam program pengerainya bala dutu di interview si DJ nan ingas dua ada ulih dua ada bengal tut
0: Badau tu leh pendiang ko to ini gua bangsa Indian ke mana empu
2: kita ke bakal de nya narap
0: kalau kuninga berdio nyebat ibai nya media rama
2: ninga de te de na berarti te kore ninga ngo berarti nak semaka ko mereh kedai
0: ninga malu masuk unta lekat de yo te nya me bisa sida yang lalau nyaga pemersi rampak menua ngambek ketau nya di pesaka asal dunya ngambek kulit di pedak nembiak rebat dua day lah. Eh, munyi pantun ke nah?
1: Eh, ya, baduk nak. Biar, Mia. Rampak menua kena dijaga tu nadai tu. Nerenek kutai tumbuh lah. Nah, jelusi kak nak dijaga. Pupus ni semuanya. Ya. Mayu lah utai ke kau lah dijaga. Ngambek kena ngerugak rampak menua dia tu. Eh, munyi ku kita sebuah tadi meh angin ke kamar deh.
2: Aik kena bersih pun nak mana ya. Dengan setiap ada kutuk start ngelica baru nah.
0: Start baru.
2: Jaga. Suwe hamat bakal uras minyak. Ngomongnya kita bukai meh. Ketika-tika kai itu tempat luang kainya. Ini bilai, dua ini sumpah. Kemudian sampai kalah, kemudian dua ini mempaluang ke baku sampai apa pasti itu tika dua kali. Nah, tina dua ini.
0: Ini gambar.
2: Empat lah. Bukan bisa gambar. Udah tahu aku ambil video dua ini. Nak bakinya setua ini. Kemudian setua ini. Dia kena kita baru kai. Nih, ini nak kami sampai buai kai. Kita baru ke nguna. Amat lah berundi yang enggak kuaku. Kita mensia tu.
0: Tahu amat ke? Nanti berarti kena urah plastiknya kacau. Papuan besi itu kebakarnya. Amat nama ni yang ini ketanah wai. Nanti kita bertanam dia. Tengah itu tumbuh mana ya utai dia. Tengah yang ngesayak utainya dia. Nyuruh saya tanahnya pelabok ku. Tanah nyunyun ada pertamian lagi pelabok ku ni oh.
2: Yang kata kena kemada kena bakal penghidup dia. Bakal dia menu hidup dia tau. Kemada kena tikau ke papuan besi plus tiap bapalak bertubuh. Ada hidup dia koreknya. Nak ngerinsa dia. Kini dia ketumbuh baji ada. Nah,
0: kena tanahnya. Ganduanya mak.
1: Laban ya, nak mudah hancur. Ha, bisa pansi ya, madah ke plastik tu deh. Uleh datai 100 ke 500 tahun. No yang hancur ke dalam pu. Jadi nanti bakal besinya 50 ke 500 tahun. Ha, biar ya. Tan kacau tu, lama gewai. sejuta tahun. Tau kelebih ke. Nya ne.
0: Hei, apa? Amat lama ke nya ni, nu bilai? Amat lama nyi dunia. Dulu ke aku nya di tanah. Nanti aku parai. Nai, bisa ya. Sitek ke utai ke. Uliah nyeroga rampak menua. Nada kita terundang ke nya pelabak ke ume. Ini gup nemu pelabak ke. Nanti bakal bunyi, munyi utai keragaknya. Kini kita ke nyebut ni ne. Iya, ngasuh kita tu nak lantai yang ni. Nyuji kita kalau ragia kereta, kalau balak mansa dia. Nama, kau dah tadi ini gup kileng, misin.
2: Kileng, misin. Ya, mutu sikau, mutu kereta kita dari res korangnya. Uleh ngacau penglantai yang punya. Mude, ragia.
0: Ramad, ragia ya. Nak temu tu ngau.
2: Iya, ngacau pengerai pendiang kita. Utai kebukanya, ya utai kepatut dengar kita. Dan tu ragia, kita dari res kuhutai bukanya. Munyi, yen munyi kileng. Nyuna uliah pendiang kita nerima utai udah kalau raga ya. Ya ngacau tenyak kita ngacau pengerai pendiang ngerogak rundiang kita.
0: Maka aku tahu meudu nih ngas dua kutak ngano aku nyak meh. Ini guapnya lebih agak. Puh ngacau pengerai pendiang lu nyerogak pendiang tau. Nyerogak rundiang. Oh.
2: Mai utai keroga, mai wai. Aku ingat keren deh parai aku deh. Nah dulu deh nyari tanah. Kadang nyari tanah deh wai. Ente tubuh deh balut dengan pestia. Kadang lu luah pestia kena malu tubuh deh nyari dalam tanah.
0: Ui kau ke parai balu pestia.
2: Nih nemu. Ente tubuh kita lu luah deh. Mungkin kau ngapa pestia kita? Di
0: kau kai jaga.
2: Oh nak tau gak bangkai di kau kai ngeroga utai. Nama aku tu baru deh madah keren. Nih mau mai tak kame kai. Kau madah aja hidup. Kau madah keren sih dah jago nye undang ikan selawai semua. Buku nak kai ke prosi yang kan ni makai bangkai deh. No, aku nak sibuk. Oh.
0: Amai ke nya nae.
2: Au, nya ku madah kedai. Inai sumpah inai bilais dua deh nyari tadi ku madah. Lepas dua deh sebakar deh. Udah tu nemu dua nama patut gagak dua deh kan. Ha, ke satu ane mau uras ngapa. Nya, kedua kurang kaget ngena plastik. Ante utai nak patut kena prestiannya kurang kage langai kedebuai nai sumpah sus ngapa ini sumpah nak nama tenau dan nama hal deh.
0: Nai aku gabarau nama uak kau.
2: Nya dengar ada tak aku tu ante barang yang kena baru kena kalau raja kor putih wai ukai gaya besi kau terus nanti nyamunya ya kau kau.
0: Aw rei udah nya munyi besi kau nya nama ke?
2: Rikau.
0: Rikau. Ukai resakal.
2: Nee,
0: recycle.
2: Tiap pun bayar nado kan, ni ngau tak kita itu. Tak kebanyakannya, yang mude. Nee, unek ane yang bakal orang kaya, udah kenal lu buai lu tembalung. Nak merata isan tidak buai balas.
0: Nadai ku aw, nadai ku muni dayanya. Nanya hari nya, nama aku merai dengan nak kuntina sekalian napa utai dempak ngai day. Nee, aku kuku bayar kaya.
2: Lagi lah ngodai aku, kaya ku ngai aku udah merai dengan kuntina ngapa aw, ni tak kemau nya nadai merai ku. Pemakai yang kaya berkentina kemang orang yang ni nama gagak dengan Allah kentina ada kebar-badah dalam nyemari dia kepesaka dek ni parai nak malah baik dek lah kentina kemanyuah nyonya jumuah yang ada dapur dek angka aku berbrek dek kentina sekalian maikan kuri ni kukang ayah kaku amah dek nak kau membuka bang nyah yang buka dek nyah
1: aw amat gini sumpah yang isa ente nak ke retai dalam kentina sekaliannya berek ya kena ketua baik ke ga uji kenya dia berjimat kena karan kena air baru dia lumur satu ya api bilik sedak ini sumpangnya terpasang 24 jam ya semua kerja kau airnya tengah sek amat ya entai berbasau
0: bakal kekalau ngau berbasau dek dengan aku ini bilai dek sebakal me nyian pupuk sabun dek nya penuh baru rumah ya. Ni nak benda ge airnya gugurau kena di ngereh garek adanya. Nama kaku.
2: Ba seduai di nebilai. Nan mung ko biak ko seduai ka na seduai de kaban konte baka uleh putus kita tau. Udah kengena ai ko made ke seduai de. Patut tutup apa ya? Karan bakanya ada yang merai utai nyu besari-sari ai gucu-gucu karan kipas semua nak tutup. Nya, nya pun antara cara kena nyagap mana rampak menua. Baka karan deh nya api sari-sari kemarin kere. Angat du nya rumah hangat nya keningnya deh. Amat munyi utai nya mit biasa aja nya keduai deh. Tante nyu bekanya maga yang kita kehidup berdunia atau nya.
0: Oh nya
2: dunia kita nak pulai ke utai nya. Nya pulai ke utai kena mana yang rampak menua kita.
1: Aku tu pemuas ke berundi yang amat mit mana rampak menua tu tanggung pengawak kita semua nya. Ukai dek aku tau kia jo kita semua mua kita semua apa ya ya
0: nya me amat aruaga perintah de perintah menyuka kau bisa nama ko te beketo de pasuak sida eba kene ka akta nya de pekau anggo perkara nyaga rampak menua itu ko nang ko aku mendat telepon ko tau tau munyi ko akta nya atau kualiti alam sekitar sekeliling 1974 atau 127 dalam kurung tau kurung sida akta 127 tau
2: nya udah teramatnya akta munyi kode nya udah made ya siapa ditemu salah boleh kena hukum tau kedena maksimum nak kurang berapa ribu tadi ko ya 5000 ringgit nya retinya pemadu besar 5000 nya kita itu parai di rena meda duit 5000 nadai engkau 50 sen nadai media
0: okay besarnya minimum nya kurang
2: kurang
0: ente mesti mua menya da mayung wah nya berapa nya madu besar
2: 10 juta.
0: Apa?
2: Nah, nya bab penyalah ya. Tanya nya ngameh ke sungai, muai minyak ke tasik ya. Lai dua kita wai hukum mayuahnya.
1: Aneh dek, boleh kena hukum dia nya. Nang lewe hari 5 tahun. Penyampau compound mega nya. Boleh ditikik nak ngelewe hari 2000 ringgit. Nya pan bepangai bepenyalah ya.
0: Ha. Oh, kunya nah. Jia orang gagai apa udah kebayar jia gagai apa
2: nya mak kita nak moy takai de bangkai de kau buai kai
0: de mana kada de aku tahu ne nya kau ci udah datai nya nya nyampa ah macia co sambung baru kini tadi
2: baga bagas kakau jimat kre majuahnya wai ini sumpah yang ada ngelesis ngelesis nak leh boleh medih baru
0: aku nari nak aku kena tuai toko de dah de nyebuat utai baka kena peng ketai enteng kelan lesik kuaci itu
2: ya gede sedarah makai yang berat deh nya
0: okay,
2: lesik telan lesik telan dia nyati kau sengapa umbe nama tei mau
0: nah umbe yang tau nama tau okay utai kena gitu le lulu ah tau
2: nai
0: kuaci kuaci uli ya tau
2: uli ya me lulu ah kumada kere teng ame awek kelama engke berprestik dia nanya buai benua kepatut ai tadi aku pergi di hepa lah aku nyok aku buh yang kedunya ngai aku bakal tahu boleh dicuai
1: nya itu kena ke kuaci cai memayitnya aku nak ada mood lagi makan kepa aku nyok ngingoh seduai nyok
0: gaji di nebi lai gaji deh lama tau aku mai deh ne lapa deh ne
2: kesek untai aku
0: wain kau orang aku tu payit deh nama tembeli sedo ucho to payet ko chi to pe
2: ayo
0: mo ni ang ke ako to se ko pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kepai kita mendiang ke berita ke pemaduk baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bulengau YFM Sibu, pihak mega studio, rakaman dikapit. Tiap hari satu, tau didinga kita pukul

0: Okey, ngau intronya tadi dia kita ya bukulai dalam program Sana Tengah Sarawak. Bukulai ngau pengari kami di Pakit Kapi. Kini ke Pakit. Di Kapiat kita gue juga ngau pengari kita di Kapiat. Halo Menti.
1: Ya, hello na. Selamat kali hari. Selamat bertemu udah kawai.
0: Selamat kali hari. Nu Sarawak sih.
1: Nu lain namu ni dah. Kau nyebut nama saya dok.
0: Kau nyebut kapiatnya di Pakit.
1: Bisa emak tak ingat kena ingat ke kue jenamanya kini.
0: Engkau
1: kini. Ya.
0: Okay, jam tu ada mana dah ada 27 minit lepas pukul 1 tu ne. Nama berita nanti dah kawai tu.
1: Aku berita di rempu tu gerai saja panis tu umas ya spekku. Aku okay ketika sitenya. Lelah deh, boleh ke menua.
0: Balan mat, kemudarut gagak deh nyata deh deh.
1: Nyak meh?
0: Tajak, nyak. Pejalai deh nyak pada aku.
1: Aku nyak meh, nama tu na, ngapa ngapa tinggal mayu. Tajak apa udah baka orang, kau udah tajalai tang kami ya ke, ngena jalai. Tau kukumai kita jalai balak ne, sampai di tal. Ambil kabar ni abang kata aku untuk aku pulai ke menua sitik dah pulai ke Tawau deh. Menua sudah apa badau. Dah mana ya yang tadi? Tak jumpa yang jauh. Udah tahu makan. Jadi kami kian jaga deh. Pama dia nak kah dia apa deh.
0: Halo jaga ni ya.
1: Sikit usah dalam impu dalam kanang 3 untuk ke 4 jam tak bakal orang kederiba. Udahnya menua dari empu nau hau menua kumpu menua asal kumpu gat kene kenang ke cerita tu tadi deh laban ke pulai ngau udah pulai kin lama dire kan nak pulai ke gat tu tadi pulai nengah jalai ke baru aku nak kala nujah jalai nau kami lama tu nengah jalai ai atau ke mekat nengah jalai ari seberainya nglayang baru kenapa perahu pia tu nak betul-betul ada untung ba
0: kakek
1: tak ngak sama jakau. Kakek tak ngak, ayah. Tanya tadi, meh. Sedia aja, meh. pengelamak nu perisik dia. Dan antiknya nu udah semak. Tau ke, udah ditar. Semak amannya lah jangka aku. Bahkan orangnya, meh kita ilak. Kita nak muai kena. Nak
0: ada salah. Semak jalan udah mana. Nak ada salah, nak muai ni.
1: Betul.
0: Kentawa udah kegat ya, embedau.
1: Betul. Kentawa udah kegat. Mai, sebab kentawa kena sepris. Surat tu jalan udah tamat kira ya sejam setengah agai dua jam semak sekali semak sekali ni ulah pula hari sama jako jadi kami kegat kempai harap kedua tiga tahun tu jalan nu semak datai nyak meh cerita gawai mayu agai utai ke kebenar ya dekat itu si kau ngah gawai ni lah laban tahun tu kira aku nu gawai ku kau pemadu ya mayu umur aku tu biar aku ni aku teru bahaya aku tu gawai lebih lagi ngagai rumah layang pakan nungang. Aku meda orang pegawai antunya utai ke dikumpai orang pegawai antu ni no.
0: Bisa nyelai ada kita dekap ya?
1: Ukai nyelai ke jauh nyelai. Kelalu nyelai. Jadi bertubuh kumpu nyak meh baru meda pengawak gawai antu ke dia tu rumah layang pakan nungang tidak salah ku ruah panjai urnya ne sida kengin tu gawai antu lebih lagi pa pengawak sida ke lemamang ya tujuh ikut lemamang bisi pengawak ni mang jalung udahnya sida ya bisi ngirit gelayus kata ikutai je ne utai sebayanya pihak ku sida ya dan ya bisi ranyai sebayan utai ke bekenya nai maneh man adat kita bas bengkah sebengkah menua no
0: segi bisi nak sama ya
1: ya patut ramadah ne jauh pada perjalanan luas pemandangan amat nah bulak ceritanya anak ngamina anak ngamada menua orang teh ulih na pia laban genap itik menua tu cukup na sama ngambil ketua nemu kita ibantu lebih lagi kaya ngau macam-macam main asal adat nap ya. Ni buka ino punya makna. Piri yang ngajau dan sama kau.
0: Amat ke kita kapit di lain ke tongak ke ke tengah kita ke lain ke tongak.
1: Kita tongak ke tengah ke no.
0: Anten kita tadi ne sikit telau entar de nitih ke
1: nitih ke
0: piri yang kita nya na ante ya 88.
1: Betul. 8779 bekanya ame ya.
0: Ah, ungkami itu nadai yak salo.
1: Kene
0: ya badirempon. Sikit telau ya tadi ulih kena. Ulih siti piri yang tadi siti telau.
1: Oh, nah.
0: Ini aku benda tunggak kita kian apa sama bang. Wah, kita guna telok ayam.
1: Ayuh, nyak-nyak main kami di kapi. Selalu bekau telok semua. Lebih lagi, maya berdau lah test place deh. Berdau uliah malih kebukai. Aneh yang deh, nanti dia lawan nampir telok deh. Ukainya kan jadi kena 2-3 kali, nantinya pedarok deh. Sekali udah kena. Udah, menyalu direbus. Lalu mpok, nak tahu dia kena lagi deh. Nyak, main. Nepan seperias berbaik ke teluk bersih sweet kudai anti piring yang mayuah lebih agak berkenyak deh. Jadi tahun tau nadai ku menara suntuk teluk nama cek suntuk ada kudai no bapak bagi menua kami di kapir
0: menua
1: tanggok deh batu air nah lah sama dukai
0: ayo
1: sanyok kedai siti nadai batu air sanyok kedai siti nadai batu air supaya angka mangat dunia nah kan nama ne kanan ke pemisi tu angka tanada yang benda lah ke hujan ku angka tak skor apa kita ada udah kerja tu hujan ni ku deh.
0: Oh, ya. Mak maka aku kepanjuan lah mari konti itu tali apa mak tepat tayang muara itu.
1: Nah, kami di kafe tu hari pagi tadi tu dah melabuh hujan.
0: Pagi tadi dia memesai aja kami di tadi.
1: Memesai aja
0: Pansuat ku berapa ku satu tadi ku pansuat. Nah lama apa dah aku amannya petang perlu ada apa
1: nah enggak nyudah nyerarai kia tengah hari itu
0: nyudah

0: Ricak, pai lemau ku.
1: Ya
0: bekanya bisa rangka-rangka yang mimin. Bisa nyama-nyama direk ke. Utai ke ulih di asai tak ke. Di pedak ni.
1: Tapi ya ada lainnya. Tadi tak nama apa tanah kuniannya. Terapa dah bahasa licin ya. Kayak genggam yeah. Semangat. Dan aku bisa minta kita merakak sungai ku teh.
0: Bisa. Ya ke mana ya mayo mat pengalaman atau ke oleh di asai ni masa menu katikan nya ke mana nanya ngai bala nama katikan teh bakal sungai air besai nama ke jadi tu je tu aku ngono ne nadai mengai nya di tu je ko ah
1: amat apa nyu dak pak air besai nyu pasean nyu nadai nya jare lagi ke
0: iya iya
1: kapan namanya ko nada ja ko pula ari kak pernah
0: buat lah. Ya, tadai, sikit-sikit nak boleh pula hari ini. Laban menua jauh ke bekanya. Tenu kalau malam, ngai kita nak berani.
1: Nang,
0: ngamai resiko menyukuran. Ketika bakal gawai kita berdia, dah depan mayuh cerita gawai kuai.
1: Nyama aku tak ada rena. Lama aku rena pun dah gambar kedainya anjong-nyong nuan itu ada apa-apa. Mayuh adunya tu je, itu kawai itu kateku din.
0: Mayuh malam bang, ketai dunia pun.
1: Pulai hari yang tahu nyu kepakan, gak pulai hari pakan itu gak. Iya, betul.
0: Gaknya. Menurut sama gaya, nyanya meh. Udah nyangkat kabi ya kita wai kemarin soalnya kumai naka tulang maya tu amannya meh tanya tadi meh pengerindu buah maya buku lain di resibili ya buah ke pulai menua jangka aku maya bala kita ke kerja jauh entah nak kemarin saat itu udah mumpuk pulai orang no
1: amannya
0: meh no berasa sunyi rumah panjai utai ketinggal sidak ketuai kenguan menua entah maka kami begatin. Nadai meh.
1: Aku sudah ketua aja, aku tinggal.
0: Aku nyami sudah ketua aja. Tandai ngawak, atau mesti tidak. Tandai baru kita ya, Rami. Baru kena aku deh.
1: Aku ngarap ke jalan mana. Gek gue deh, Tone ya.
0: Betul, ngarap ke jalan mana ya. Udah ketua ya, berketona nakal. Nah, di gusek, aku tewai.
1: Lama-lama. Ya, aku lama-lama. Aku udah nak jalan jauh-jauh ke jente.
0: Ya.
1: Nak nujah, tanah kuning berkenyak deh. Nak nujah bukit.
0: Ngarap ke bisa rezeki bisa peluang kita ya ATM antai kok nak apa dah jalan jalan yang betul je kita ya mek bela
1: bisa tetu
0: si deh
1: nasai ke ya bisa tetu si jalan kian
0: ya aku nyak mek antai nui lo nut minat tinggal kenang mek kawan yang pernah dia bakal jalan kapit sibu
1: kita
0: itu berkenang oh maya nu je jalan sawitnya subak kau tinggal kenang. Tinggal kenang sama geng.
1: Anda dah ya, pakai kita ke muka sobat ya.
0: Iya.
1: Raya, sejak tanya ke muka kenalnya 2 jam lah.
0: Ya, sobat jalan jalan. Dia berapa anak aku berapa aku?
1: Kira nanti dia tanya laju mai tanya dalam sejam lebih api ada tai dia.
0: Ya. Dah ada punya mak tu semak.
1: Coba ambil hen ada 2 jam 3 jam baru dia tai di muka. Ya benar jalan jai sebab dah kalau baku dah sekali sebab ya ge jalan lama. Age jalan punya kurang age jalan tanah age jalan batu amat tamadai. Saya dah tai di muka dia.
0: Au ampiat kanai.
1: Ampiat mai ya sebab kita namanya kita kan selalu ngau pesta kawul lepas kita selalu ngaga studio mini sobat ya. Terubah ke muka sobat amat tak sakit tak tanya muka yang memedih saya nya dia tahu nada aja kunya
0: betul
1: jane
0: pukul 5 bekerja yang atai mana
1: atai dia te orang dari bada deruat sretin dua di
0: aku kak apa makanya aku nak tahu perasa nak tahu tanya perangin mimit lebih dua mereka nak mata layo
1: maka kita ke bintulu maka sobat deh 4 jam kena ambil hatinya lupa ya hanya 4 jam kok kena dia tahu nak tahu 2 jam dia kena tahu 2 jam setengah
0: ya dah rebus ya tangga japi yang harap kesama berjiman berarti ke pelikut derimpu umas ya kami dikapit kemarin insano laban nu belok ni ke pulai-pulai ni ke mansa-mansa yang pihak aku tu dedat na jalan alun harap kesama berjiman tang pagi tu mayu aku udah namanya angkanya pemisi nu udah amiyah kini ane biar sekolah cikgu tu sikit. Pengawak ya, nya. Udah ratai, ratai mak dan sedap.
1: Ya, mak tadi. Mak ajak jalan kita dah mana. Ane nak berjimat, ane tanya suka tiga. Itu kan minyaknya, ya. Terus kumeh gawai itu.
0: Ya,
1: terus kumeh gawai itu. Mata usah ti mana berita pansuan boleh kesedian menya mikelsi menya setengah kesedian. Apa jadi mak kita deh. Hanya ada tek perumahannya.
0: Ya, aman.
1: Tajam tak jalannya lurus. Mana hanya tu ngasih amat. Tuh nak minyaknya.
0: Oh, kaya apa rasa ayo?
1: Oh, kaya tu balit yang sepal.

0: Bukan itu apa belum kita.
1: Iya.
0: Belum banget. Jangka... Tetap datai kita deh.
1: Betul betul. Aw ente ngasai dalam pun yang rumah biluan kini rumah pas tumu kan urun apa ya?
0: Atau pejalan. Masal
1: kita. Atau pejalan. Betul betul.
0: Okay, tahu tanya. Okay, are rumah atau kepot kan? Teh bertanya setengah jam. Ada sejam kini tua tumu nurun.
1: Betul.
0: Abre tante tua lawan nurun. Tiga biluan tua tua nulis masuk nulis boarding deh.
1: Betul. Nama penjadi tua deh. Tua melayinya, antai tua biasa duit. Katanya antai nyat nadai di bilu, nadai perlu dua lagi.
0: Nadai?
1: Kayak uli prabuang.
0: Ngau.
1: Nadai mana, tinggal. Ya, ngau, ngarap ke.
0: Nadai, nadai ke jalan darat, betul.
1: Nah, antai ke Semenanjung, kian ke Melayu, munyuku seri ini. Namo, deh.
0: Ngantai bilu, bisa.
1: Ya, ngau. Angka kita sampai pulai kini, pergi lah lusa kini pada-pada, nih. Laban kadang-kadang, bilunya nemungin so jam yang kudanya macam.
0: Aman.
1: Kuda?
0: Aman.
1: Oh.
0: Aku udah.
1: Bagi ente kelawan kia? Anak itu mu kia?
0: Aku suai amat terkena kelawan. Empat jam udah mengantai bepot.
1: Ya, tuai kan tapi pun macam lama. Oh,
0: kaya kena tuai. Pulai kena dia tahu.
1: Dia nak kena ini.
0: Oh, pulai dah kena. Bisa, nak kena 4 jam pulainya. Bisa 2 jam lebih. Ya. Mayak mansanya yang 4 jam. Musim kita tanya sobat namanya jerbo sobat. Maksudnya amat tak 4 jam mana ya. Wah dia berpuat amat tak.
1: Ayah. Puan nyingit keburit. Kio penat, kio penat.
0: Lelak duduk apa misi urut.
1: Ya amat eh. Oh nyame. Ngarap ke kita ke pulai nya muju selamat datang apa ya na sama-sama kita bersampi acara japan sama angkanya bisik yang ketat kabi kini iyo mayo habi itu aku bakal aku tu nemna abi di gusek kala luon pi ya ka ku ne au ya bisik do nan mo me
0: paham paham apa kita gawai
1: paham paham betul au nya me pengrindu mayo macam program ke dia tu berapa ngagawai maka bawa menua kami ne tu akan tawa dia aktiviti program nang iranya ungkup anak bia orang besar orang tuai nah kini aku tay ke merangsang kita ke dia di negeri dia di pasar atau ngambil ke pulai apa ya nanti kalau ada pengawal nasrono kita
0: oh narami ya saya
1: nu narami tang saja pia namanya kena ke malam 31 cun-cun dah orang namanya dah mercun deh semak ke pukul 1 puji Tuhan ko kita laban bisik mengatasai apa menua kami dia deh api bisik nyarai mimit sebab tunggak ke dapur bawa rumah panjai puntan rumah panjai siti uliah di padam utai ke dekat di kunci kaku tu nah ne lebih mayanya balas penyikal pemerani bala nebiak kebiak-biaknya deh. Sedak ya sikal madam kapi nak lari nak takut bukan minat nyelamat ke tempoh biak aku ne. Nyak meh pemanah ya. Kati antai nadai orang. Belum nadai orang. Entah ya mena. Entah ke bekanya. Nyak meh puji Tuhan bisa berberita ATM kita. Pergi balak mana. Aku nyak meh berasa namanya selamat meh bersyukur meh utainya nak nyari pihak antar deh ne. Mayu mah utai sebenar yo cerita cerita gawai itu nah.
0: Nyak mata deh dalam kita beramai ane ne ingat. Kita nyengok dapur kita ini nemu bisa bertanya aku utai kini.
1: Ya ya ya.
0: Baik kita kilap tadi nyuni ingat padam kini. Nada salah kita nyengok kini.
1: Aku
0: berani nak berjaga.
1: Aku sedek gitu nah lepas kita ke pengawal ke ketua tahu ketua atau angil petanan kalau mabuk ambil kembali nanti orang bergaul nama penjadi tua tua empu anak ke kerumpak barang mai dirempu nama ke kita nyelamat dirempu tua nak dapat
0: tahu ni oleh orang iri
1: ah nak ada hari aku nak ada hari malik ke Malaysia aku empu nak dapat mai dirempu contoh hanya aku nak
0: contoh
1: contoh kita nak nemu nama utai kerja nyadi nak ada ke tau ke nak ke ngajih kerangkang acu mata babas nipah nipah muatang sama-sama berjimat berarti aku utai ke berkenyak deh kadang-kadang kita itu namanya terlebih terlunglung kita ini apa ya? Oh, nu kalau berami kita kebekanya, nu nak berarti kita kebekanya. Okay, okay, maka orang maka rembu kena ne. Kapan kita itu lebih lagi kita ke bukulai rumah panjai semua sama-sama meh. Nyaga Drempu. Anak ngumai Drempu kapit tu. Badu rame no. Agai. Agai tampu rame kami. Ngguai. Aja pun dah kawai.
0: Au.
1: Kenapa ke wah. Wah ku nyebut makanya ni. Tu payu kajar berita tu.
0: Oh payu ke dia ni.
1: Oh. Ini korang. Alaban. Bagi menua kita di kapit tu. Nah. Dia. Sarawak ku sayang nyah. Dini tau diau ngano ka diau. Kawo.
0: Ana dai kita ka kami di sibo tau mun no, no nyebutnya tadi Sarawak ku sayang mata bujurut pulan nah.
1: Nyah. Nyah nak ku. Tau berengkeh betau. Di kapit kita dulu deh.
0: Tarik kapit.
1: Tarik kapit. Di kapit kena 26, 27 ngam 28 ada bulan 6 2026 tau. Ujung bulan tau. Dan kemah bapalan no pengawak tu dia tu nya badewan suara bisa tapak aku dah sungguh dia nanti kita menua kapit tempo bisa kita meda kemahnya dia udah di namanya udah dia ada dulu kurang kadang ada nanya sudah ya nya aku lama nya udah bisa 2 minggu tu bisa nya udah di diri ke dia dena nama utainya dia nama aku sudah ya tau ya peningan mayu Sarawak ku sayang 3 hari 26 27 ngam 28 ah jadi utai ke dekat dikongsi ke aku untuk peninggal mayu lah. Kalai sida upis resin bagi menua di kapit. Besi kato yang pekit tau ke pertandingan video promosi bahagian kapit 2026. Keberamai kalai kerja kok. Kapit menanti anda datang terokai dan rasai pengalamannya ku ya nyah.
0: Ancai.
1: Ancai deh. Lama aku buat kenyebuan ancai lebih agena. Laban perais ya cukup mana. Lumur 1 1000 ringgit. Lumur 2 700 ringgit. Lumur 3 500 ringgit. Kalai kita dekat tahu ke video kita about Facebook. Sepenglama seminit ngagai 40. Seminit ngagai 4 minit. Ayo 40 minit.
0: Buka ayah pemanjainya.
1: Oh lu ngai menonton no, dokumentari kan ya lu kena.
0: Oh.
1: Seminit dengan 4 minit. Kalai kita tahu mantai ke video menua kapit dini palan ke mana-mana. Mantai ke pemakai tahu ke produk menua kita di kapit. Utai ke digago sejarah. Udahnya pengalaman kita pengasihati ke asai kita nyelai hari bukai. Kalau di asai kita bawa menua kapit. Ya. Ni lah. Tapi ya kau kita bakal ngagak konten. Tapi ya.
0: Amat.
1: Mana kita ngau tak ke berkata ni. Jadi laban pemakaian dikira hari hari like Facebook. Laban tu kan bawa Facebook udahnya 30% mega final curi. Jadi tanya tahu kebenaran ke sili lagi bakau ngau pekit video promosi bahagian kapit 2026. Kita tahu batalai pawun ngagai Sebastian Siba Balumo 014-884-4564 014-884-4564 tau ke ngagai NCN Rajes 011-319-12664 011-319-12664 Ya, berkawu ngau pekit video promosi bagi menua kita di kapit ke ramai kalau kerja ko sekali lagi kapit ngante kita jadi dah time meh pedak meh ngamik ke kita ampu nemu pengasih hati bekeni gaya atau kerampak menua bagi kami di kapit itu okey nada dia madah itu nah ya ke ngau pekit tu ungkup orang kapit aja atau ke menua bukai. Ya meh, nanti kita akan nemu penerang kesilik. Tak ngigau duit kok entah dia. Mau. Lalu, bak Sarawak ku sayang tu, banyak macam aktiviti tau ke program jangka kuna lebih baik kita hati yang bisa ngau ni ilok kita mada DJ Christina ya au ilok ku ngadai sedak ya kenya kita
0: pama apa yang ngadai
1: au kami hati yang pun bisa ngau napa ya na tahun aku
0: au bisa kita ngau ke karpet kena ke 26 agak 27 hari bulan punya kepada aku tadi kami disibur itu bisa Pak nama tadi ngau nyeritai program Sarawak ku sayang Pak 4 itindo laban kita di kawasan tengah
1: kapit,
0: tetapi
1: ya.
0: Di kapit kena ke bulan 6 26 ngagai 28 hari bulan 6 di Sibu bulan 7 10 ngagai 12 hari bulan 7 badataran pada Sibu lalu di Serikai 7 ngagai 9 hari bulan 8 nya kompleks sukan ya. Serikai lalu di Mukah bulan 8 bulan 8 tu boleh berhenti ah. Laban dua itik program ya. Deh. Mbak Muka hanya ada pelapang ke 30 hari bulan 8 Mbak Dataran Pehen Setia Raja Muka. Ha, hanya tadi menyekuran tadi ya kita ATM di Sibri Tunggau dalam program Sarawakku Sayang deh. Kita berpun dari kapit lalu kita habis di Muka.
1: Jadi lupa
0: yang menua. Okay, kena 4 bagi. Empat bagi menua dua sedak ya. Kapit, Sibu, Serikai, Mukai. Lalu berkongsi dengan berita dari kami di Sibu Tonti. Dulu kami cerita gawai itu deh. Jadi berita kedekat kongsi ku berkawal dengan Pakan Agrofest Innovating Agriculture for Food Security. Okay, dia tu sedak dari upis pertanian di Upis Pertanian yang Agrofest Pakan 2026. Jadi program tu dekat diatur peringkat hari 12 hari bulan 6 nyentukkan ke 14 hari bulan 6 bak laman pakan. Jadi pengawak berjadi ke program tu kena ke 14 hari bulan 6 2026. Jadi macam mega aktiviti bisa diatur kelimpah ke hari pengawak pemandang hari agensi dengan industri pertanian pihak mega bisa pakan kitchen pengawak berjual ke hasil utak kereta tanam atau ke produk tempatan. Pihak mega bisa pentas irama menyekurang pentas atau kepersembahan artis tempatan dengan pihak mega bisa talimat dari agensi ke dikangau sedar dari upiah sebetanam tupik itu tadi deh. Jadi yang anda ingat Agrofest Pakan hanya kena ke 12 hingga ke 14 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi kita di ATM Sibu tut kojako kan ngau tu tadi te tandan yang tadi bisa penanggur kenalah di seliah de tadi deh. Nah jadi kita enggak sudah apa program Agrofest Pakan te tahunnya kemarin bisa kita enggak lu semuanya sudah kena gabas te yang pakan kita bisa muka mini studio dia deh. Bujurut kami ga si bonte jadi enggak tadi deh bujurut kami si bupakan ngau di kapit.
1: Ya, aku mah nyopin banyak programnya nih. Dalam kandang bulan 6 atau kecumulan nadanya lama dah.
0: Dah
1: cegi dana apa kapit itu.
0: Kudai.
1: Udahnya nah habis itu maka nama tu kita nemu bagi menu kita di kapit tu sikit ya program tu enggak ya nya balik kapit Rastafari kunci mimi ini jo ini nak kita nyo ke iklan dulu deh jadi program balik kapit safari itu dekat dia tu kena 17 ngagai 19 bulan 7 2026 maupun hari rumah Jonas ke ngagai menua kita di kapit itu kiraya dalam 42 kilometer kak ku nyebut ATM tu kak ngau bulak lama kami itu ngai kak
0: enggak jadi tonton dah lupa udah ngau selangau dapatkan oleh ngau kapit
1: kan tu nya kau tahun tu nya edisi ke 29 jadi kau ya satu perjalanan 1000 kenangan kau ya kau deh je media kata kepai aja mu kan saya ya
0: tanya tadi rakyat kita si bos kau injat dah.
1: Nah, gerintinya nah, dalam tangan.
0: Oh, dah dalam tangannya, setengah kan injet nama, setengah buatan manusia.
1: Oke, nyanyi kemana sih yang nampi, susah ngatur ini. Jadi, nyame program balik kapit Ras Safari 2026 edisi ke-29 sekali lagi berpun bawa rumah Jonas agak pasal kapit kena 17, 18, 19, 19, 27, 2026 42 km entiknya Belanda maratonnya.
0: Maraton.
1: Apa deh? Maraton. Ia Belanda 42 tu jangka aku dalam entik orang kesia Belanda aku manusia aku mali pula 4 jam berkenyal eh sedar ke Belanda entik tu berkayu lah yang kau yang nak time 4 jam kuah kunya nah. Oh. Jadi price ke cukup mana maka udah setia ke bakal tahun-tahun ke udah. Lalu nanti kita dekat nemu penerang ke sini lagi kita tahu ngiga AO Jos Ana Jandua Balumo 019-227-4428 tahu ke AAO Tony Ana Ringgi Balumo 017-807-0164 nyak orang ke tahu diga kita berkawung orang safari bila kita berkongsi baru nena lagi nanti uliah kita mai orang kengatu program tempu berkongsi ngau kita berkawung ngau orang kapit safari doh dek kapit kering-kering
0: kadang-kadang sama kita ATM tu deh si dari saya mantau nurun si dari si atenya volunteer meh.
1: Ya, gumpul kita ini yang nungsing orang aja. Baka aku tu nungsing orang aja. Orang ke tim safari, tim tu kemaya lagi, ni nge ATM.
0: Amat, dah sudah kucing nurun. Tinggal ke semua ATM menurun magang ni ya, ke uliah enggak berakhirnya deh.
1: Betul. Ya, ngibun sih, ngibun kem dulu, ke tahun Siti, ke Pia, amam bisa, nganyuang. Aku mah kami dah tahu, nah, kumai dan ngerek ke orang balwa di ATM, so nak kerumah namanya suat. Ya, nyamena. Si tema gap program pauka TVT kadek-kadek atau bakanang bulan tujuhnya di serta aku ngeleka ke Sada Tengah Sarawak bisa mega pesan pemati ke baru diterima aku karena pesan tu madah ke Uman anak jagai. Uman anak jagai ke Udan Adai kena tujuh hari bulan 6 2026 kemarin pukul 8.45 malam. Jadi ni yang tu dekat dia tu satu Malaysia 11 hari bulan 6 2026 yang tu anggai 12 hari bulan 6 2026 lalu kat dikubur kena 13 hari bulan 6 2026 bab 6 SDNU bagi menua kita di Kapit. Ngaunya nuju ke pesan ngagai kawan melayan kenalan niang ke diau ba ai puro ai gad ai stapang balih bangkit ngau pasar Kapit. Semoga semua kami layan ke ngelalau ni yang umban anak jagai. Jadi pesan tu sekali lagi, madah ke Uman anak jagai. Uman anak jagai ke Udan Adai kena 7 hari bulan 6, 2026. Jadi ni yang tu dekat di itu bawa rumah satu Malaysia Kapit kena 11 hari bulan 6, 2026. Yang tu angkai 12 hari bulan 6, 2026. Setelah dianjung ke Kubu kena 13 hari bulan 6, 2026. Bapak 6 SDNU Kapit. Jadi ngonya menuju ke pesan agar kemelayan bawa puro gad tapang balih bangkit pasar Kapit ngau semua kemelayan ke ngelala ni yang umban anak jagai. Okey, jadi ngara ke pesan tadi terang didinga bawa kita ke skeleto nana ngau mega peninga mayu ngau pesan tadi ngujung ke sada tengah bagi menua kita di Kapit area ku di Kapit ke skeleto ilok kita bertemu baru. Ngau berita kebukai, ngau info kebukai, tajak pada kawai. Benar, umur dalam pun kawak tu nak lemah macam.
0: Aman.
1: Lebih agak dia dia, nombor agak aku asai.
0: Benar, ngumuk mata dari tumu.
1: Tak le, nyak mengaku. Kau penuh le. Aku nombor kita sebuah sikit stadium magang, semua kita ke kawak sari tu. Nadai, nyak ne. Biasalah, ayun tiun ni anak kurang.
0: Aman.
1: Okey, nah, ngau macam ayun nyajak hari aku. Kas kereta mumpu aku bye-bye so jalan ke perawak kan.
0: Okey bye-bye nanti. Okeynya tadi ya, berita rekapit ke dikunci menti asik ya kelimpah hari pengawak pengrami kabai ke dikunci ke ngau bala peningai kita PM ke antara aktiviti-aktiviti ke dekat dia tu di Kapit dalam kandang bulan 6 ngau bulan 7. Okey, hanya tadi ngujuang ke Sada Tengah Sarawak kita ungkup ke Sada itu hari 1 8 hari bulan 6 tahun 2026 jam kita 56 ini lepas pukul 1 tengah hari jadi pukul 2 atau lagi di aku mai kita abgulah dalam program peniau pengidap aku ke disediakan pengarik kami Lucia Thomas Kasau tang sebenarnya dulu perinang kita setiap lagu hari Kas Ajalemah, hantai uli aku aja, lalu ditangkan ke program Pendiau Penghidup Aku.

0: Maya aku duduk kedirik, ngingat ke sikap orang tidak kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebisi nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tanya aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jawab pergi. Bukulah sejalai dengan Tuhan di serengkau. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengah hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalai nuan nyamai. Bukulah sejalai buat Tuhan di menua sekal. Bermula kita buat program Peniap Hidup Aku nanti hari Sabtu jam 2 ngan hari semina di YFM Sibu.
1: Okey, peningat mari selamat bertemu baru dalam program Peniau Penghidup Aku. Jadi dia tok jam bakal selama nanti minggu dia aku dekat bulan kita dalam program Peniau Penghidup Aku. Terima kasih ngagai peningat kita ke bisik udah nganyung kenang diri ngagai aku ba YFM dito ngambil bisik di kenatai serta dibaca aku ba awak PPA kita. Jadi sebentar aku macari macam kenal hari peningat kita tu, dia aku mai kita mendiang ke dulu sitik lagu dikenak mungkau program Peniau Penghidup Aku.

Terima kasih pengelola program Nuan Udang Nyaum aku natai ke sada kenang aku ba program peniau penghidup aku. Pemuas berundiang dia detku yang gane ati aku dekat berkunci ke kisah penghidup aku. Lalu tai ke udah kalak dipansa ba jalai cerita penghidup direkto. Terubah aku nusun 10 jari nyangka leka jako aku utai ke ditulis aku pengga bisik nak engkeman dikena tau ke nak patut dibantai ke lebih lagi bak sepana penghidup direkto. Bepun ngau penghidup kami menyadik peninga. Hari umur aku 15 tahun. Dia ada hidup kami sida inai aku diuji. Tegal apa aku tik milih jalai nyeliah ke direk. Hari terus bukulai ngau kami lagi. Apai milih orang bukai ngau ya berhidup begulai sejalai. Arinya tinggal me kami sida inai serta dua kok menyadai aku ti agi mekang mayanya. Benung amat mekang bersekolah serta berguna ke belanja ke besaya mai. Dah ibu aku nusui ngau silia. Nama batang utai ke ngasu apai ngau inai aku nak ulis segulai sejalai. Cukup me aku madah apai aku milih hidup ngau orang bukai. Belabuh harinya meh. Inai aku ngidup ke diri. Nupik kami tiga menyadik. Inai aku ngambil kerja berkuli berkedai Cina di Sibu dito. Ia gawak buat sebuah kedai makai. Nuci pingai mentudah inai aku. Laban kena nemu nulis biar megak tudah inai kena nemu maca. Kelia inai aku nadai peluang bersekolah. Laban inai aku hari ruang bilik orang kena ada utai. Sidakik nguini megak nak ulih nganjungnya bersekolah. Bukai inai aku ajak menggap peninga. Menyadai inai aku ke bukai pun nadai sekali berpeluang nurun ke sekolah. Sino ga antik aku bertati ke kisah. Bertati ke penghidup tu dah inai aku. Nyak meh, sayau mi inai aku peninga nak nemu nulis baka aku. Antik na pihak gila gila nak nulis kenang diri empu. Jawa sino, baka utai ke ditu siang agai kami menyadai ngelamak tu. Jalai cerita penghidup ya. Nyentuk ke ya bisik kami tiga ikut diri menyadai. Pian mega nyentuh akia nada hage begulai ngapai kami. Mayuh mutai udah diasai ke inai aku. Paka dore meh ni baik bertapak kaki. Bekenyak aku mendak peniau tu dah inai aku. Kadang aku mendak inai aku tu tak tergenuang. Diau diri nak pejako. Nyak meh aku nemu macam mutai bat dalam hati inai aku. Bisik megak dikunci. Bisik megaknya dicerita kia ngagai kami. Nyu pulang ngagai inai aku ke gawak tadi peninga bak kedai kopi. Nuci pingai minai. Munyi ku aku laban ia kena bersekolah. Ngambil order nak gi ada satu ke. Kadang lebuh maya kaban ia ke ngambil ordernya bisik. Kaban ia ajak ke ngambil order. Kadang lebuh maya sikoknya nadai. Ya meh ngambil order tu tadi. Lebuh maya orang ke datai bak kedai. Cara ia peninga kengat ke ajak meh nama utai kerepesan orang. Antik kopi, kengat ke kopi, antik milo, bekenya agak ngau pemakai bukai. Sampai kalak peninga, aku nak bulak ke kita bercerita berdalam program peniau penghidup aku. Kalak aku labuh hai mata, lebuh maya aku medak. Orang kedatai ngagai kedai nu indai aku gawak. Nganuk tu dah indai aku, madah indai aku tu nak nemu gawak. Inai aku selekal jako pun tu dah inai kena memunyi. Nyak meh laban tu dah inai ke sikit ukai roba memunyi. Danu jamah amat meh inai aku. Dia kemalu meh inai aku. Laban utai ke deoda ya nak sebakang utai ke datai. Salah inai aku megak tang. Nyak meh laban kita kurang merinsa. Nyamai meh no orang ngeluak ke jako. Ngempas ke hati ke pedia sepia megak. No orang mantai ke hati kena puas hati. Mayanya aku kemendak nak munyi dujung dia nak dua-dua. Bak bangku kesuhan lo inai aku ke ngetu tengah hari makai tapau ya. Dia nak aku pedak ingat aman aku. Jako orangnya pemega utai ke sebuah orangnya ngakai inai aku. Nak berasa peninga teritik air mata. Kasih amin inai aku tu agak ke sekolah. Nak aku utai uliah bantu aku. Bantu aku gak kuatir aku mainnya sobat. Utai bukai ngai genyadi. Laban aku tu agak makan sekolah. Udah aku minta gawak bak kedai dua ya ke gawaknya peninga. Tukainya madai ya. Ulih merek tiap gawak ni buah bersekolah aja kita tiga. Aku jakok tukainya ngau kami tiga madai. Yang ngai medak kami limpeng lalu muai masa bekerja pi megak belajar. Tukainya suai megak ngajar kami bersekolah mana ya du di hari kita bisik penghidup. Senang kita minai lah.
pihak aku jakok tukenya ingat mega aku nyentuk datai ke sarito jakok tukenya ngajau kami tiga menyadai. Pemuda hari inai ku ke danau orangnya tadi peninga dia aku meda inai aku to meruan tegenuang serta riau. Nemu gaku yang kak yang ngasai drempu saleh kini atau ke ya nak puas hati yang ya nak boleh mansut ke jakok ya. Nyak meh antik ku meda inai aku ke dirai. Benau aku ngelimpang kati pihak megak benau aku ngawam inai aku. Nusi cerita macam-macam agak inai aku. Cerita bas sekolahnya mah peningah. Mayu hage ceritanya di tempat aku. Cerita kelucu, cerita kengasuh gagal. Ngamai inai aku tu uleh mansut ke tucum ya bakal kesebedau tu peningah. Laban aku kanak tuai umur gak udah belasan tahun. Nyupum tiga aku mainnya 15 tahun umur aku subah. Udah nemu aman aku reti pemerintah. Lebih lagi uleh ngasai ke pemedis ngau pemerintah ke ditapek kami sida inai. Nya alai maya uja minggu aku ngau bala madai aku uduh nyawam inai aku kawak bagedai. Kadang bisik ke tuke merek tip. Kadang berek yang makai aja ke kami tiga madai. Pama menyak sari inai kena beli lauk kuati aku dien. Nadai nyang hira duit ke berek tuke. Ya pun kak mana ya. Kedai yang dua kami boleh di sekolah. Duduk ke dia kadang makai tapau kami sebuat ke dia. Kadang inai aku mai bekal dia ke kami madek makai. Terima kasih yang mengagai tukai ni. Oh, nyak agak bedau kedai. Bapak pasal sibuk dia. Oh, inai aku berkulai. Nyak baik lama aku peninga. Nanti aku masak kedai makainya. Nyu pula yang agai pengawak kebukai mega ngenang kami sida inai. Dalam hati aku dia. Suwe aku munyi tau. Nada ngawak meh. Penghidup merinsak berketau. Di perundiang ke pun ngai nyadi. Utai ke udah nyadi. Utai ke udah ditulis. Sebab dalam cerita penghidup kami sida inai aku pian megak ngau belam nyadai aku. Nyu penglama aku netak ke kisah hidup kami sida inai. Hari bertukar ganti, masa pun bertukar, tahun pun nyu besilai. Dia makuto uleh nampun sekolah ngagai tikas ketinggi. Ukai nyamai peninga kita penemu laban kita itu orang atai ri ruang bilik kena ada utai. Orang kena ada belanja. Puji Tuhan aman aku. Laban aku bisik beasiswa pian megak ngau duit jale. Dia kena aku nerus ke pelajar aku. 3 tahun aku di Kuching dien. Utai kenyadi berdalam penghidup aku. Ni buah megak ditusi pedias nyamain semua diasai ke aku. Ngau air mata menemuk ke pelajar. Kak nak ditemuk kaki aku dah telanjur nyingkang agak universiti. Ngai ketudah hinai asak. Kak medak aku ngamik tupi segi kuatir aku dien. Lebuh maya aku kena makai. Lebuh aku ke dia ubah sekolah. Nada kala aku bercerita dengan ke inai. Ngai ke inai aku irau. Ngai ke inai aku tusah hati. Lebuh inai aku bertelepon. Udah makai dek. Sahut aku udah belama. Bisik duit dek ku inai. Kok aku bisik belama. Nyak meh. Ngai ngusih kata inai aku. Nanti nganau ke duit gaji inai. Nyak ni sikit nak cukup peninga. Bayar sewa rumah kami. Api air kami megak. Pihak ngau belanja duit kau menyadik aku ke benua bersekolah. Nak cukup gaji inai aku. Pinjau baru ke bak tukai. Ya melabat terkena ke tukai ke mana mengau kami. Ya meh mereka kami anak belanja ke dipinjau inai aku. Kadang ada gaji itu dah inai. Ambil ke dipinjau. Lebih maya kami menyadik ke berguna ke belanja. Terima kasih yang mengagai tukainya. Ti kelalu mana ngau kami nulung kami mantuk kami empat ngelamat tersubak. Inai aku peninga nada kalak minah hari kedai nuai kawak. Nyangkanya mai kebuah atau kenya siro serta sino ke penghidup kami. Miat gaji tetap minai aku dia labang ngenang ke kedai makai ke nuai kawaknya nak jauh hari rumah sewa kami. Pian megak sekolah balam nyadai aku. Semayak kenya peninga nur kami berjalan kaki. Subak aku agak sekolah sekenari. Berdarat ke kia pulai tengah hari ngagai kedai nu inai aku. Pian megak inai aku nurung kerja. Berdarat ke kia nak boleh pengalaman atau 5 minit. Datai tikau kangau peninga. Adinga kangau peninga. Penyawah kedainya nur rumah sewa kami. Ngenyadek ke antek nyu jauh rumah sewa kami. Nyu berbayar ke tambah yang ben sekolah gak dini belanja ke bisik. Itu saya peninga penghidup kami sida inai. Sino akmat aku antek ku ingat ketudah inai tik mayuah nyerah ke penghidup diri. Dikena ya merek penyenang agai kami tiga menyadai.
Ukai inai aku to peninga nadai apa inai. Ukai mega inai aku to nadai menyade. Teng laban inai aku to ukai bangsa timudah minta tolong ba orang. Nyame semua utai yang nangguang kedirai. Pedias merinsa nyamai aku menda inai aku tak kedirai magang. Sampai apa yang aku kena merek belanja ngagai kami pun inai aku nadai kalak sebana, nadai kalak ngerinsa. Pihak mega to umur aku nyudah 25 tahun. Nadai kalak aku ninga inai aku berjaik ke apai kami, bak mua kami tika menyadai. Jadi nyebut apai kami peninga. Tentu kita kak nemu apai kami. Kalak merek kami belanja, ukai berjaik apai kami, sekumah yang ningau ke kami subak. Sampai kena cerita penghidup kami sida inai aku tok ditulis aku buat program PPA. Nada sekali yang nanya ke berita kami menyadai hidup mati kami. Sikit nak ditanya ya. Lalu nada sesian megak yang hirom belanja ke kami tiga. Kira kami tok disempama. Bakar batu dibuai kelubuak. Tanya nak ngawak lah banyak antara yang Tuhan. Kami pun nada kalak kat ngigak ya. Serta nada kalak kat nemu berita ya. Cukup meh penghidup tok. Kami seminak tu buat empat aja. Kami tiga menyadik ngawinai aku. Cukup banyak. Dia tahu aku dah agak gawak peninga buat sebuah upis perintah buat menua kita. Di sibu dia tahu aku. Sebab aku ningal program kita DJ. Kira dua tahun meh aku dah ngelapur direk gawak buat upis perintah dia tahu. Lalu harinya tadi ketungkah aku nyingkang. Tamak bandur aku kerja. Dia aku bersemaya ngau dirempo. Aku nak bersemaya ngau menyadik, ngau inai, ngau siapa-siapa pun. Dia aku bersemaya ngau direk kak ngubah hidup kami. Ni buah meh senang, ni buah makaya. Laban sikit ukai orang kaya. Teng kak ngubah utai ku udah nyadik tu ngagai kemana lagi. Baik baru dua tahun kak ku gawak. Disibu itu, dia maku tu nadai ngasuhin naik aku ngereja lagi. Ngai naik aku ke batang, majak batang kak ngereja. Teh maku madaki naik cukup inai umur dia udah cukup, pengelelek dengan lama tu cukup menyak. Dia tu tua bertukar, ku aku nganu inai aku megak peningal. Benar megak toke yang ngetan kia. Teh mbak aku cukup minai. Nyabung tulang ya ketegau kami tiga menyadik. Dia tu gintir aku kanek tuai ngamik tanggungjawab ya. Nyak janji aku ngakumpu subak. Aku ngai menda inai aku merinsa agik bakal kesebedau tau. Amat mah kami, pemerinsa kami, nak kalak nak makai. Teh mah kami itu seh peninga. Bujik subak ke ya puas merinsa ngibun seretan upik nyengulah ke kami menyadik ke diri. Macam utai sampai tin kalak kami madik. Nyak belah pasal sibu nyak ngumpul. Baktisi tuan sampai ya peninga ngumpul tin. Ngamik ke bisa dijual nyawam inai. Ngumpul kutek udah aku peninga. Nadai kena dua aku ngumpul kutek. Seninya kakau gawak. Lalu boleh kerja bak sibu itu. Hari rumah sewa kami nyak aku gawak peninga. Mbak melamak nyawadah dia dia. Hari ku sekolah keliat nyentuk ke aku nyubu kerja. Agak berumah sewa dia tau. Jadi dia tau. Empai tulis ke kaki kakau. Terun dia yang kat meli. Anak rumah ke kami tubuh empat. Dan semua aku bersampai. Lalu ngarap ke kita peninga bersampai ke ruang bilik kami sedia inai aku. Ngarap ke Tuhan merik rezeki ngagai kami. Inai dia tu minat dia asuh aku melautai berumah. Gantai adik aku ke laki pulai hari sekolah. Ya kebiaknya ke laki agak bapun menam atas. Tahun tu ngamik perasa elak peninga. Lalu ya kino nangkan akunya dia tu benar praktika bamiri. Ngarap ke sedua elak boleh pengawak ke meruan meh. Nak iwah ke besar gaji, cukup mana kena ngidup ke diri. Kujakuk aku selalu ngajau seduai ya. Sewa aku mesan, lepas aku kanak tuai. Ku aku madah ke seduai. Kita yang ada apai, kita tiga nak bakal hidup orang bukai. Kita yang nak bakal aneh orang bukai, mayu penimpang. Kita tiga mayu pengurang. Nak kalah kita ngibun diri. Jako inai, aneh sekali kita ningkah ku aku. Ngarap ke kita tiga meruan. Bisik ngembuan ati sinu serta penyirauk ngagai inai kitai. Pedak seduai, inai, makin sari makin tuai kuaku, suai ngajau seduai ya. Kedia tau ukai muji kaku peninga, cukup ngasih memadai aku kejako inai aku. Ana nak mendak pendiau direk kuaku gak nama ya. Lebuh maya kami tiga ke direk beranau, lebuh kami tiga ke direk bawasap. Nyak belama pesan aku, nada ngeluai arinya. Berik pengasih dengan penyayang dengan inai. Kuaku inai yang lama udah nadai ngasih ke purino penyayang. Hari orang kelimpah hari kita tiga. Kuaku nganuk seduh ayah peninga. Mbak penghidup tu peninga. Nadai kaku minta lebih ya. Kerja ke bisik tu cukup menyebab aku.
anak gaji pun udah cukup ga dikena kami sebuat. Nah dai menyak mayuah, udah dipagi kia-kia bayau si rumah, bayau tetok, bayau tenya. Nyak meh dikena kami berhidup. Puji Tuhan bisa anak gaji akunya dikena kami nerus ke penghidup kami. Gagal gati, lantai yang gati, jenayak gati aku tinduk dia tau. Laban aku, udah nadai medai inai aku bekerja lagi. Dia aku medai inai aku, kedua tahun tu udah habis itu cum. Terubah peningat, nyabai aku. Gaji ke terubah aku, dia baik aku inai aku. Ngagai kedai emas, dia beli ke aku antin, ukahnya besar. Rega 800 lebih. Pada aku nyabai inai aku dipasuk ke aku antin. Nak kalah dalam penghidup ya, nak teh berkenyak. Ya keselasa nak kalah dikena pihak ku ya, ada yang getok mas. Ngaya gai naya ku ngena ditaruh labannya cukup di asi, cukup di sagi kaya utai ku oleh aku. Nya jahat mikir dia tau, utai oleh beri aku kena aku. Lebih harinya aku umpai mampu. Kadang berundian aku, berkena kehidup aku, nyemak inai aku tu ilak nadai badunya ke dudi hari. Uliah kena aku nerus ke penghidup aku bakal ke seberat tau. Laba aku ngasai ke semua utai ke kerja, utai ke gagak aku ngelamat tau. Dia aku boleh pengeriang, lebuh aku mendak muai naik aku. Siko induk kenyimpan 1001 cerita dalam penghidup ya. Nyandima, nanti duman ingat ke kena aku, kena penghidup kita, ke ditulis aku baradio ngalik hari tau. Aku mah bersampi ngarap kenuhan meruan gerai serta pahnya umur. Ngame aku lama agak ulen upe serta ngibun wanita aku ke di asli aku. Pia mega Tuhan, aku bersampi ke di rempo panya umur. Bersampi ke di rempo gerai, bersampi ke kami menyade boleh jereki kelebih. Ngame kami ulen merek penglantang ngagai penghidup inai aku. Pia mega penghidup kami tiga menyade. Ngoto mupuk dulu aku, badalam program peniau penghidup aku.

0: Okey, peningan yang nak aku mai temenin ke program peniau penghidup aku ke minggu tu. Ngarap ke kita bertemu baru bak minggu ke dekat datai. Jadi terima kasih yang mengagai semua kita ke bisi boleh ngaku aku. Ngoto aku pengeluar program PPA nyurut ke diri. Mumpu dulu aku. Bye-bye.
1: Ianya tadi program pendiawa penghidup aku ke diberi nama cerita aku ngau ina ya ke di setiap hari kami Lucia Thomas Kasa 31 minit lepas pukul 12 pukul 2 ngali hari. Ya terus bukulah kita dalam program secangkir kopi.
2: Nama tadi ketawa kapai sunainya tanya lelaki galik derwai ni puyo. Uji berat warna ya nyaw. Nyaw bakal orang kena betul megait telepon bincang ya nyaw. Ih, berat dek, berat dek.
3: Aku tari tadi berarti ke pesunainya nama ya. Alit, hati ku gede. Bisa nahu tengah su pesunainya rinda yang nama ya. Uji tanya nuan deh, nama kebuah hela leki ya ketawa bekenya deh. Nah leh, kenapa sa utai?
2: Kenapa sa utai? Nyaham kia tu ngelawak ya. Nama tadi ketawa nuan pesunai ya. Nyo irau ti kami dua puyo to merak nuan nyo bakanya nak leh kaban kami dua puyo nyo nyo berubat bapalan pengai untek ga narai ke kalian kami dua bahanau berwai to oke okay, nama nuan nyo tamak kien apa sunai
4: ih nyo rindang tawa mendatai sebelah tripuan to ku
3: nai nadai na
2: namanya kini
4: mayo mai teh ngasuh ti gele ti sai ke ti nemu nemu orang agak beria tengah suah kita kemedaknya berasa ketawa ke diri mayau nemu tanda uduk nemu ketawa
2: ni oh. Dia aku kita ketawa.
3: Eh dia apa sunai nya mata dai pemansian dunia internet dia apa sunai
4: nya
3: nya ante suba sebut orang dunia IT dan dia tu nya udah mansian agak ke nya dia dunia AI nya si kita AI magang, mek kena orang ada kutai ke bekanya ngasuh ya bakal ke amai daripada mata deh. Nya, ba penglandia bansa ribai nyau jauh nang kileh remang mingkai. Begagak kutai. Ente saleh pada amai bakal betul-betul mau tai ke pak video pada duanya tadi pesunai.
4: Betul amai yang tanu mau tunda tanda pada aku.
2: Nya. Lera bena kimut-kimut ku kutumbuang aku deh. Pada aja tahu utai pak berita media ramaiannya apa sunai teng. Nah, sedang ya. Arab ke utai apa sebelahnya nyo 100% tau ane ngau AI nya kena orang ngidit gamal ngau video suai hamai ngasuh orang terperasa lebuh meda
3: ukai kena deh
2: kekadeh.

0: Nah, aku yo nawi.
1: Kumai dai.
0: Subuh mai ke tahun 90-an subuh. Nah, dai mutai masih macam bas belak telepon. Tama. Nang ke telepon culi. Pakau ke dia tu. Dai telepon kaku. Telepon manuaknya. Mana dai? Mai ke telepon. Ngau ke giga ngumpul duit seliang dulu.
2: Kena telepon manuak.
0: Mar mo nama si Dania ini suas ni buat telepon manuak. Kau tegak manuak. Rintuannya ke munyi kuku.
1: Enggak mah, munyi kode apa sulai. Ama bisa, munyi jelau bisa. Kumunyi mayau bisa.
2: Kira aku enggak sedoai deh ya. Eh pemansang menyapa sunai dunia makin maju. Telepon dikenal semakin canggih, makin pintar. Teh aneh agak kita nyu. Apa kena ke teleponnya nyau nak pintar deh.
1: Telepon amat pintar tua nyu nak pintar ka saya pedaya
2: saya ka saya. Apa kau? Nyau ngena telepon mantai ku teh kena patut bak sebelah media ramah deh.
0: Oh layo pantai
1: ke ga. Mai ko nuanya puyo teh kemayare to ne pra aku ya pemelai. Pernah daya nya saya mai bayar orang puyo
0: bayar orang bapak punya kita
1: itu puyo nawi kok kena gaya duit magayang
2: konten
1: gua enggak konten nek odai FB pro kurang laban makin mayuh ge orang bio tau ke orang tek medak pernah daya di pos kita nya makin mayuh ge mana belanja uleh kita hari nya alah rek nya beli dulu kita bau kita beli duit nya meh kebue tak mayu hamai mensia nyari ura beli dia tau setegang uleh kana duit ari kontennya kok menyekop pada puyonya tare kena ke mayu ura meda amai tanda ibu kiruh gawa ku mane ada ari nyua pemeliknya me tau ngasuh kaya bala orang ari menua luar nya kada tuna kita menua kita tau
2: kontennya kelalu dadai
0: dua pembeli
1: amat usah hati ko
0: kurang oh jadi selio lagi subuh mau beda ora beli anang ko raka nampil
1: satu ada beda nga ketuyo ane kita
0: ketuyo
1: kurang
0: mayo beda aku pagi-pagi itu tadi tanya nyelai sebelah titu ade apa ya sigi tahu amai ngasuh lalaki lalai ari pengejap ngo mau dah ningo telepon beda aku tai sebelah Facebook sebelah titu sebelah WhatsApp sebelah YouTube ngau ke bukai menyekenuanya tadi minawi nama kita indo udung agak kuntir nangga tai hinya nak tai indo ke dapur segal kau nguliah ke duit ada video gitu
2: oh mayo sekianya deh
1: uji tengah gak video bahapai Mutua baweng, melapakau,
2: mandua
1: lau,
0: mulai laki lemai, mudah bedau ke periwat semai kasih.
1: Nyo tinggai, tungko ahai-ahai.
0: Kaya-kaya
1: periwat habai.
2: Nak pihak pedako, sekumnya ke bisa dibayar meta sebab sebelah mabup dia pesunai. Rindu ke mana raban kami ke induk mantai ke respi, respi nyumai.
1: Nggak tahu.
2: Tahu, suwe kita tengah wak deh, serta lapa diri ke mana utai ke panduak si dia buat mabup deh.
0: Macam-macam.
2: Kada, nyukan una.
1: Amai mau nyikot wanya puyo, aku penyobakannya media tau. Sikit ngagak kuntin bersumai ke laut belah mama.
0: Ke pos itu. Laut orang kan tuan itu.
1: Nggak
0: ngurai kok. Bedau, mau pis buat
1: deh nawe. Ya, makin bagas nguan dapuas kumbay meta to kan sik maya buat mau buat dia mau suruai. Nak ke rumah mayuah pia ya. Teng ke belanja dapur lantai ngamai. Uleh kasih video sebulannya neng
2: seruai. Oh, kaja aku de nawe, kene kada ukunya nawe.
1: Kami tu sianya baluah huai tau kita lagi.
0: Mau upahnya lagi.
2: Upa, nama ayu apa? Stian ya lagi.
0: Aku sih harap amai kenal nawe. Sih nak juga amai nama tay ke uliah kena tay kasih. Bukai bako ke berbayar ke kita ingat ngaku ngadau punya deh.
1: Nama
0: lapor muka tahu ngai. Tapi ya pan bisik kita ngepus tay bermobo dia.
2: Amat.
0: Mana kita ngepus tay ke mereka belanja bako ngenuannya.
1: Nau, biar mio.
0: Nang aja muka kita ngepus layo dari sebeli ya, layo dari laki bini nyopos buat tanya.
2: Banyak lalau nya.
0: Aku dia tahu titi kita nanti rindu nak aku meda orang
2: nya namanya deh.
0: Muah muah kabam layan mati tak gambar muah kering kering baru wai nggak kerok kerok kemah muah kai matar ban saya meda.
1: Nama muah kepada kai alo nauleh
0: kuat meh. Sekarang nauleh ke kuntian mana? Ega orang kemai muah bio.
1: Kekak gay live. Alah adanya.
0: Eh, dah lah kenang kemarin kita buat buat tu bio nama.
1: Mat pasunai.
0: Yang kau berado gak kau tu lagi kan urun tanah. Kau kebun kau jaga.
2: Oh, alah yang pasunai.

0: ียนอันเนาะก็เลยมันแต่ประกระบวนเนี่ย
1: เอาไปสุนัยอะไรไหม
2: ยีมัดเจ้าประตานแน่ไปสุนัย
3: Okeynya tadi secangkir kopi ngaranau sudah tiga sebuah bas tentang pemansang dunia internet ku ya. Tendoan muguna arus ICT yang ngenatai ke penguntungan gaya tua dan tua salah gunanya tadi uliah ngenatai ke penanggul ngagai tua. Jadi guna meh internet tu ngau cara ke betul cara kemana? Yang tadi kai semina uliah ngatai penantai pemisai di tuan nemu buna ge ya dan maga ya uliah ngirik penemu lebih ki semua tadi tak punya kurang ba ujung jari maga ke 39 minit lepas pukul 2 ngale hari terus boleh kami di YFM Sibu dalam awak ngala tengah hari setiap lagu hari tamadian nebas rara ukai kedekat aku.

Okeynya tadi lagu Arita Medina. Besara kayak kedekat aku ko ya. Anggoja ke jam kita kurang ya 14 minit lagi di pukul 3 lemai jadi bawa ke penudi kita bila dalam ngelat tengah rero UI FMC. Ya kita ngujing natai ke sekedar pesan ke bisik terima kami ba Facebook hari Sapato Enli sama tengah hari DJ selamat berkonti hujan bamnua kami di Sungai Liok Belengian DJ kami tak tebah ke lagu hari Rudy Peter Bunga Hatiku kena merinam semua bala kaban FB kaban WhatsApp menuju DJ Megak ke harap kemujo dalam semua pengawak dalam sari tu gerai belama terima kasih DJ ku ya. Okey Boniface IP sama tengah hari DJ hari selepian beka ke tengah hari tu hujan kami ditok mutar ke lagu hari Remjana bisik maya berpuru semua ku ya. Okey Sendian sama tengah hari DJ Nana sama berjalan ke pengawal terima kasih Sendian burinya lup ya mega sama tengah hari DJ ku ya sama berjalan ke pengawal hujan kami di miri ni kat selampur menua kita hujan ya. Harap ke ngurang ke saya ke hangat meneh. Awak tu kita berasa terlalu hangat. Bisa hujan mimit sama men ya. Kena ngelap ke mimit ya. Okay Mary Nanta sama ngelih hari DJ sama berjalan ke pengawak. Minta tebah ke lagu utai orang hari Eddie. Kena merindang semua orang ke ngelala. Seberang lain dua dia. Bala madik ngelak rumah di sungai di rumah Sigi Sarik Serikai. Kaban FB WhatsApp nyajak DJ terima kasih aku ya. Serina Sendai Jana sama ngali hari DJ Nana salam hari seratu aku ya. Mambam mereka medito aku ya. Okay, Fredol Indio sama tengah hari DJ Christina James Suntai kau sama udah kawai. Sama berjalan pengamak celap hari kami di Sibu di Tok Kaya Hujan. Kita tebak ke lagu Tebak Ansiban. Terima kasih mayuh-mayuh DJ Kaya Fadalin Dio. Okey Arif, siapa tu? Nama FB ya, Fan Arugula 9206 sama ngalih hari DJ Kaya sama berjalan pengamak ngagenuan Bak Konti YFMC. Okey, terima kasih. Jadi terus pindah kita ngalih lagu Ari, siapa tu tadi? Remjana, bisik maya, berpurus emuah.

Okey, hanya tadi lagu Rem Jana Bisik Maya berpura semua. Ya, kurangnya 7 minit lagi dekat pukul 3 lemai. Jadi, kira-kira kata macam kita belai dalam awak ngelah tengah hari-hari kami di YFM Sibuk. Terima kasih kepada para pendengar keseluruhan dengan perindok kita bulan ke kami ya. Jadi terus dan ke perindok kita sampai bulan ke kami di YFM. Jadi terima kasih mengagai pengarik kami Lucia Thomas Kasau sudah jadi kita program Ranau Temuai ngau program pendiau penghidup aku. Yang mengagai pengarik kami yang bergetar mang sudah jadi kita program Squad Trio. Yang mengagai kita sudah bulan ke kami dalam program Buah Dunia Rebah Baru ngau secangkir kopi ya untuk ke minggu tu. Kita tadi udah terperindang meh ngau sekedar info atau ke sekedar ke program kudah di sedia ke kami ungkup kita ya. Ya mengharap terperindang ngau lagu-lagu kudah di sedia kami kena merindang kita bakal ke tengah reto. Jadi yang gaya bala kita ke bisik minta putar ke lagu minta pun ya. Nak semua lagu ke dipinta kita tadi sempat diputar ke kami tangan ni rau. Hari kami di YFM lagi nyangka bisa mutar ke segala lagu ke dikerinduk ke kita. Ya, terima kasih yang mengagai bala di MCR kudah menyukuran tadi nyamuk kita. Kita boleh buku laibak curah ribut bakal ke tengah itu ya. Hanya kena aku ngelengkak ke bala peningkat kita bawa ke penuri kita ke sekali tu. Aku ngelengkak kita ngelagu hari Gwen sanggup aku. Nganya sekali lagi terima kasih ke bola peningkat kita ya sama ngelih hari. Nganya aku pengarik kita Nana sari tu nyurut ke diri hari ruai kami di YFM masih bu. Udah tu lagi kita terus boleh ngel pengarik kami di Kucing. Ya, wapu aku. Bye-bye.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Dua puluh empat jam, Wifan segulai sejala engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu, piamaga berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, Wifan segulai sejala.
3: Kucing 0.3 FM.

Tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: sebenarnya.
1: Dah gantung. Sekarang awak kena mongkar WFM Zaman Rentak dengan Leah Hari Bergelang aku Daniel Stephen. Hari itu hari 1, 8 bulan 6, 2026. Kita akan ngepun ke pengawak. Hari itu selamat kerja pengawak. Terima kasih milih WFM merindang kita. Bagi kita ke ninggal ke WFM Bak Opis hari pagi tadi ninggal ke WFM. Terima kasih awak sudah milih ke milih kami WFM merindang kita. Hari itu rentak galeri. Hari itu bergelang aku Daniel Stephen. 3 jam kita dekat bergelang. Hari itu lain. Pukul 5 ninggal ke berita, lalu 5:30 tu lagi kita dekat ninggal ke tanduk cerita panggau cerita tuai, lalu pukul 4 ngelih hari program ke terubah kita ke Sarito, ianya kita dekat bergulai bak YFM Rock. Ok, terus ninggal ke YFM Isali, lagu pemaduk baru Arya, Sweetie Sayau.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terbahayanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pemerintah Betong ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh dan 14 hari bulan

0: Program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah hanya konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: Pemakai tinya mai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
3: Produk babas digagak dari rempah hutai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
4: Bintulu 97.5 FM.

Lagu original kami Sayau Pemandu Sayau. Okey, berita ke Terubai berkawan dengan berita pemansang di Sarawak di tu. Tu berita berkawan dengan pemansang ia ke visi projek ya, ianya projek ia ke Miki atau ke Ngeripe sekolah. Visi 27 projek sekolah di Sarawak di tu dah temu di Pejalai ke. Lalu 7 hari dekat temu di Pejalai ke Nalama hari. Jadi 7 projek tu ianya projek ngemansang ke sekolah atau ke moga ngeripai sekolah bungkus RM223.64 juta di pelabak ke dekat tembok berenggan-renggan. Hari bulan 6 tu nyentuk ngagai bulan 12 2026. Jadi Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi madah ke projeknya ianya sebagai hari 76 projek pemansang serta moga Miki atau ke ngeripai sekolah di Serata Sarawak. Okey, jadi semua ungkus 76 projeknya tadi semua tu RM4.53 bilion. Yang berkawan-kawan projek pemansang lebih lagi pengawal tinggal repair sekolah lepas kita sama-sama sekolah mayuh udah rosak. Okey, kita ingat ke lagu Arimnisa Francis kali tu, Lelaki Pengayah.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
1: Haram, tu beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Pandu Nomeri.
2: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tengah.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

sampai mati. What rock. Okay, untuk ke sekali tu berita di Filipin, berita antarabangsa tu. Berkawal ke tanah berenyang ke balat, nyadi di Filipin ianya 7.8 magnitude ya. Untuk nyadi tunggak ke selatan Filipin. Nyadi sarito tunggak ke bak menua ke dikumai Davao. Bak sekolah di Matano nya tadi. Bala nembiak tu viral, tu viral bahan media sosial. Nembiak ia ke berterawah laban anti kesal, takut laban sedak tu tadi ngasai ke tanah berenyang ia kenyadi pagi tadi di Filipin. Dekat kedia tu siko orang sudah mati ketegal tanah berenyangnya. Lalu mayuh mega rumah ngam mega bangunan kebukaan yang tadi runtuh ketegal tanah berenyangnya tadi ting ujung ke warning atau keamaran tsunami ba Filipin. Okey, tahu ke tunggak ke selatan Filipin. Nyak berita ke bisinya di Filipin. Okey, kita ada perindah baru. Ninggal ke Marina Jara Bojang Ulu Sungai.

Sinangau, Nicholas Frederick, aku rindu, aku sayau. Okey, berita di Miri, 3 ekor lelaki ditan laban di pelabak ke deriba maya mabuk. Jadi tu di perjalai ke mabuk tu Miri, jadi operasi tu dah temu pagi kemari. Kebenarnya operasi tu dah berengkah pukul 11 malam hari 6, lalu temu pukul 3:30 dini hari 7 hari bulan 6, ianya kira ke kemari menyeneh operasi tu temu. Kalau operasi tu diperjalai ke Bajalan Airport Miri, di bertuai ke siku pemesai polis bergulai dengan 6 ikut agi raban polis trafik. Lalu dia ke Ketua Polis Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke dalam operasinya polis sudah meresah 75 ekor orang, kalai 55 ekor lelaki, 20 induk serta 70 buah perangka pengangkut sudah diperesahnya operasi di perjalai ke di Miri. Okey, ke sekali itu kita ingat ke lagu Ari Veronica dan Tasha, Nuan Ngelengkak, Aku Melekat. Segera sejalan YFM.

0: Kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisa di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti pancal enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut ajar ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan Pini. Enti kita benda kapal ya, bab tasiak dia. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kitanya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena kita nguik kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba dere empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jakuk kita itu bisi kuasa. Jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba ketempo tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk ajal tau ke jakuk tangkan bakahu ngau jakuk deleh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakuk nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Hai, kami
5: Swave.
4: Kita benung ninga
5: YFM.
4: Segulai sejalai.

0: up, I get wrong.
1: White FM Rock.

Okay, lagu hari Eagle Crown Seput Nyawa Digadai Kena Mongka YFM Rokitai ke Sarito. Okay, dah tu lagi kita akan dengarkan lagu hari Rahim Maruf. Jadi Rahim Maruf tu peminat ngangau kia The Godfather of Rock. Rahim Maruf ngepun ke pengawal ya, buat pengawal pemerintang kena cara underground subak. Dan yang tadi iaitu ngepun ke music ya, pengawal pemerintah ya, underground hari tahun 70-an subak. Dan yang tadi ya BC band, band ya ke di Kangau White Steel. Dan yang band ini tadi mayuah mengau masuk program berpikir kian-kia Battle of the Band kian-kia ini tadi. Dan untuk ke ngasuh ya tu tadi angkat ianya lagu Cinta Crystal dari album Crystal abad tahun 1988. Yang tu ke dia tu lagu Cinta Crystal tu tadi agi dikerinduk ke orang mayuah yang kaum sidak rebak ke nembia. Okey, tinggal ke Cinta Crystal Rahim Maruf.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai, aku Jennifer Jack. Dito kita benung bergulai ngau YFM Raw.

Okay, kita ingat ke YFM Rock. Dan tu lagi kita akan ingat ke Avril Lavigne dengan lagu Skater Boy. Okay, bukan dengan lagu Skater Boy tu, kebenaran lagu Skater Boy tu dah mayuh nerima anugerah Tauka Award kebenaran bertahun 2003. Sebab lagu tu dah nerima anugerah bak March Music Video Awards bertahun 2003 Best International Video by a Canadian. Udahnya tadi Siti Agi Award beranugerah ke sama People's Choice Favorite Canadian Artist. Ia ke megak dua award atau kedua anugerah di uliah ya. Lalu anugerah kebuka Nickelodeon Kids Choice Awards Favorite Song bertahun ke sama megak. Udahnya tadi Radio Disney Music Awards Best Song to Air Guitar. Ya tu tadi menang awardnya. Lalu beranugerah kesama Siti Agi ya semina dicalon Best Video That Rocks. Okay, anugerah kebuka Sokans Awards ba Pop Rock Music Award. Lalu Teen Choice Awards ba tahun 2003 Choice Music Single. 1, 2, 3, 4, 5, 6 award lagu tu ia ke udah menang bak tahun 2003 aja. Lalu bak tahun 2017 bak Spin Award lagu tu udah boleh nombor 5 bak di 21 Best Pop Punk Choruses of the 21st Century. Okey, ni berkau ngau lagu Skater Boy Avril Lavigne. Alam kita dengar ke lagu tu.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

Kau dia dengan lagu Salah Aku. Okey, pada tu lagi kita akan ingatkan lagu Sentuhan Kecundang dari Eka Matra. Okey, kenapa kau dengan Eka Matra? Eka Matra tu angkat dari album sedaya ke bernama Satu Tekanan Irama. Kita jual lebih 150,000 IT. Jadi untuk band dia ke baru mainnya, band rock ke baru angkat, tu kira ke pemujur segi ke besai amat. Yang kawam, sedaya kau dah nerima anugerah Cakra Platinum Berkembar 3. Jadi abak tu megak sidak ia hari album tu sidak ia megak mujur ningkang agak-agak final anugerah juara lagu ba tahun 1990. Jadi sidak ia bisi dua lagu ke masuk final mainnya subak ianya Sentuhan Kecundang ngau megak Pusara di Lebuh Raya. Dan sidak ia nandai boleh nama-nama nombor bak pekitu leban kita berarti ke tahun 1990 lagu-lagu ke

Asuk by AJL main yak subak segi lagu yang ke famous, band ke famous dan ke band ke terbilang-terbilang main yak subak segi segi balat meh bersemekiah sedak ya subak segi lagu yang ke mana-mana main yak subak. Ok, kelimpahnya megak band Eka Matra tu kalau boleh anugerah ya ke Bisik Datur 1991 anugerah pelakon / penyanyi popular 1990 kalau sidak ya dirintai ke ba finalis ianya top 5 kategori penyanyi berkumpulan popular. Ok, jadi ba kategori penyanyi berkumpulan popularnya tadi sidak ya seminat top 5 bunyikan daripada aku dan band ia kemenang ya ba anugerahnya ianya band Iklim. Alah sidak ya laban Iklim. Ok, lagu kita ke sekali tu Sentuhan Kecunan Eka Matra.

Okay, lagu Melissa Francis, lagu ke Daybreak nama Pranil. YFM Rock boleh dengar kita ni dari 1 pukul 4 nyentuh ngagai pukul 5. Kita ngunjung ke YFM Rock kita ke sekali tu. Ngau lagu dari Dave Gapsi, Ibu Kota Cinta.

0: gerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita ya.
1: Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyekat pada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyekat tadi bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dan

0: film kalau ni kan tadi. Program Siti ke tahu dari ramai orang so yang minat ramai orang yang konsert layan. Kita dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven kalau ni kan juga.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Okey, lagu hari di Crystal Sapa Indonya. Okey, mengkam kelengkap kami bawa FM. Saya merentang hari 18/6/2026 pukul 5:30 lemah itu lagi kita dekat ninga ke Tanduk Panggau Cerita Tuai. Bukelengau Thomas Tegon Laka. Okey, terus berpindang. Kita akan ninga ke lagu hari ni yang Dominic Christy Dome atas Naman Wan.

Tapi Balamayo, selamat kita bertemu baru ba tusun cerita gerai sekali itu. Kita yang datai ba tusun ti ke 82. Kalai kita nya dekat ngenang pemulai sidak ke begiga ari kampung ba ulu siti sungai kena kala depan sak tau ke detujah kita mensia. Boleh amat si raya pergi kak. Bat nurnya. Jelur babas ngawikan mayu uliah sidang. Tang. Ngik kenyut. Utai kuliah ya. Babi dua ikutnya tadi. Tak bakal nganyong diri ngagai ya. Lebuh yang wan langkau sidak. Nak dasuah orang bukan mindah ya nya tadi. Babi nya kebenar. Ianya berkat ngopangan diri. Seruai berkatnya tadi, hari tengah bukit nyian. Hari atas langkau sidaknya. Ni nak balat nak munyi babasnya, bermunyi dia terujuk seruainya ke belayak ngopangan diri dan dengan kenyuan hari dalam langkau sidaknya. Seruainya nyau banyak nya mansang ke baruah. Ngakai tunggal langkau. Jadi, ku cerita dapat dengan bukit hari atas langkau sidanya. Bisi dua pun bariak yang kelebat amat berbuah. Buah bariaknya mayu amat kalau buah ke tanah. Digugur kepala nyumbuah. Bala kerak. Kau jelur bukai. Ya, kenempat babinya tadi. Senuai dua ikutnya tadi. Kanya yang berbuat kini makai buah bariaknya di tanah dia. Nyak kebuah sedoayanya tadi. Tanya orang pelayak. Nyak bergagai-gagai. Lalu datai semak langkau sidang kenyuatnya tadi. Nama dah. Ni nak untung mengkenyuat tadi. Namu beli orang nak ngambuah. Betulah mengkenyuatnya tadi. Namu perdah nak ningkuah. Laban babinya tak bakal kengayuan diri. Ngagai semak. Ngagai mua langkau. Sidaknya tadi. Jadi malamnya sidak ya agi ngibun salai sebarang ke bedau tentu rangkai ga. Babi kuli yang kenyuatnya tadi sama ada salai sidak ya magang. Kenyuat ukata semina nyalai babi kuli hanya aja ya magang. Tayanya agi gemata kantu pala kersalaya semak pala kerangan tapi yang haid dian. Agi dini hari pagi siti dengar kena capuh balam beliau beruak barandau ku balarang. Lalu ngemau ke balaruai tadi nyong ngelekai bak tatai panjai mentang. Nyong ngakak mega bala tajak nepan badan perawan lintang. Oh, sidak sebuat sik udah dani magamayanya. Betepuk kau tai kau lihat

ciginya di lempuang. Utai mai semua uliah tanggung. Jalai tajak pan utai ke uliah sidaknya banget mai Muhammad. Tahu udahnya semua utainya tadi. Tanyo bakal kena dai gamanya de pribet ke sidak sebuat de siku ngemak mimin siku ngemak mimin ko jako. Pada udah magang utainya de tepuk ne. Nadai bisi tinggal. Jadi ingin kenyuan, ya kenyala demak ya, ya nya pala lima igi, ya kudah rangkai amat. Desalai ya dua hari itu kudah semak langkau sidak ya dia. Udah sidak ya temu ngutuan serta nyimpan nutai kedebai sidak ya pulai tadi, sidak sebuat palu mupua. Bungai nuyang meh menolok ke sidak ya, lalu ya kedudinya tadi nang selalu rengan. Pejalai sidak ya. Ukai bakal pejalai kita mensia. Laban. Sidak ya tak bakal ke setengah terbaik. Kaki nadai tentu. Nginiak tanah. Tak bakal ke bergantung kadang-kadang dah. Sungai nadai milih sungai sigi de perjua. Oh. Batang, nada nemu batang, sigi de peraka, tau ke den surua. Nyau kelama adanya sida palu, mangai batu cuma bukit. Ya kena jawa. Hari langkau sida, kamu malam, dua malam tu kuda. Datai dia sida ya lu ngetu, lalu ni nyau menua baru. Dia sida ya, agi terpedak ke ulu sungai kalai sidak ya udah ngagak langkau alai sidak ya bermalam dulu gerinya. Oh jadi nyau dia tu ya. Aku yang berarti kada berarti ke sungai ya keluar sidak ya bagi gak ngagak langkau bermalamnya tadi nya asai sepi aku nang ulu sungai mekam tau ka ulu batang kayan ya ke dia tu. Hari itu cuang bukit, kelai sedai ngetunya, dia sedai ya nampak nar meda bukit kong kemul. Ya ke lebih 20,000 kaki peninggi. Agi ingat kita, lepas kita dengar aku nyebut bukit kong kemul tu. Bukit kemul ke orang menuanya. Jadi, kita mulai ke pengingat kita, ngakai cerita Bujang Lembau. Tahu ya? Tok mah menua Bujang Lembau, matau menua nak teguang remawang sana. Laki senai keberanak ke teguang seterai kilat. Bak cerita Bujang Lembau ke dedinga kita subah. Ya. Jadi kok cerita menua batang panggau tu. Nadai orang tak nyengala nemu dah madah ke dini alai menua tok kebenar. Pergi subak bagi semua-semua ke kadang orang kebidia. Nang tak. Uleh nemu dini no rumah sedak ya. Dini alai telaga kumang. Tak dia tahu. Nadai. Nadai jakonya. Jadi kebuah pihak laban. Batang panggau tu kok cerita. Ya tu nyak mapuang-apuang. Bakar mang. Bak tengah langit din. Nyalai ya, tau minah kian kia ke? Lebih lagi, bakal dia tahu dan itiah ke gaya ubah dunia kita ada baru tahu. Nyak kebuah menua batang pangau ngau geluang, nak uliah gigak kita lagi. Semadi mekitai nyau bakal kenyuan dalam cerita tahu. Nyau detaban ke sidak ya, ada baik sidak ke pangau, tau ke ngagai geluang. Bisik ke orang ke nang ya agi bidiak lansia dah. Uliah dah bertemu ngau sidak dalam mimpi. Tau ke bertemu ngau sidak ya. Bak sebarang luar. Yang ngendahnya rupa. Nya orang kendang sigi. Butuah benasir amatnya. Jadi subak. Lebuah kita kagi semak sidak ya benar. Nak tak jangan lah benar kita ingat kok cerita tak kangen.

mau kaya ngenak piring tau ke tempat aja gendang pampat tujuh harenggat sidak ya sigi ninga lalu datai ngesah kitai dia tau semak yako tak darah pan leka mata nuan ngiga sidak ya berapa kali pada nempap gendang pampatnya tadi ndak bertemu ti nuan tak nadai nasir ni nya ya bidaya ngawali ke minyak ngau ke dia tu ko cerita hari sidak ke ngetu tu mayanya suba nak jauh hari rumah sidak ya di batang pangau nya nah dia nerti batang pangau tu tadi nyau muak ngagai utara menua Borneo nung semak ngagai menua batang makam, batang kayaan kianya. Tambah ni nore nak nemu kita hanya memunyi ketuk tadi. Laban dia hanya mapuang-puang. Dia ada sida ianya tadi seraya kengetu ba bukitnya sambil medak menua ngagai bukit kelibuan ambuannya. Kita ngenang balas sida girai. Ya kaki meruan tinggal bak rumah jungan di dunia baru itu. Lama kita ini udah nak nyebut nama girai. Tajak pan batang cerita tu kebenar nak ngenang pasal girai. Laban girai empu kau dah bisi mimpi pasal pemindah tau ke pengelinyau kenyuan tau dah. Dia sidak ya nyonak tentu irau iga kan kenyuan tau. Lepas dia hanya ukai damik munsuah, ukai tesat, ukai semua. Kenyuan kan di kumai sidak ya linyau nak temu tungaknya. Sekali kertaban ke munsuah tau ke damik antu. Lepas maya sedak kerami nikah girai ngusugi. Dia tau, nyudah temu penungak meh. Nitiah kemimpi girai mpunya tadi. Lepas ke dia bas tau ke detinya o aki manang tadu. Kenyuat tu mega de baik orang tak terbaik ko ya kelangit ke yan ke. Ni. Tai anak lala siapa orang ke. Napan kan kenyuat tu terbaik kan. Kaina lebuh girai ngau sugi tu ke nikahnya ada. Kelian ngau kumang besi datai. Laja ngeluluang bisi datai. Tang nadai daripada tubuh. Nyawa aja ke kadang bisi dedinga. Nyalai sida nak ngelala. Maka ni kok gamal sida empatnya. Seminak sida yang nemu. Sidanya tadi datai. Hari pangau. Semadi kira yang punya bermimpi. Dipadah ke keliangnya baru sida yang nemu kenyuan tu. Debai orang kepanggau kian. Ah, malam siti dia girai lalu bisa mimpi baru juga. Bertemu ngau kelian. Dia kelian lalu berjaku ngau ya. Igat girai. Kenyuan dia tahu. Nyau dekat mulai ke diri ya. Dia nyung buat bunga nuyang agak kita kia. Ya dekat datai lebuah malam hari ya bak rumah kita lusa. Ya bisi mai utai lalu ya dia taunya nak baka gamal ya kaki begulai ngau kita baka kengelama tu baka subah. Ya meh pagi lusa tumu dek dani laban ya dekat tumu dani hari semua kita serumah. Ya sikit dulu nani ya hari nuan lalu duduk derwai nuan lalu nunga serta ngerandau ya jadi bila ya kena meruan nak menyana supa aneh rau kita ya dekat dadu ke kami magang-magang utainya semua utai kena ngidup ke diri dia tu udah bisik magang. Semina tahu yang penghidup ya ajak meh. Ya kempai bisa. Nyalai sepedau nuan mulai ke diri. Ngakai menua nuan kian.
aku minta nuannya ngentap ke peniau ya dulu. Mai wahino kita serumah ke darah lalu dan sigi arwah patut nyatup ya kebini ya. Tang ya kendang patut ketahui yang yaman ianya menjadi lidam anak ayak di jantung. Nyak minum ke patut lalu mana ngau ya bergulai. Udah ya nyantap pulai hari kami ditu aku madah kia ngasuh yang ngabas anak ayak di jantungnya nak patut ayak dia ngau anak darah ayaknya ngai kairan kenyon biar aku keliang biar aku ngogirai Siti aku utai kerkak daripada aku ngerinuan dom girai laban igat kenyon tu bisi utai terbaik ya dah. Udah bisik tanah ya, ukai baka mensia, ekeng lama tu, ianya. Dia ia, lalu dasuah kami ya, diri kawain cabu harung. Laban utai kerabai ianya, ia kerabai ia pulai nak tahu nak dintu umparu. Lebuah kita kegawain cabu harungnya, dia nuan lalu madah ngagai semua kita serumah ngau pengabang bukai ngkenyut tu baduk ngangau kian kenyut lagi nya nyukai nama ya ya bisi nama baru tau keingat kenya ukai kenyut lagi nama ya nya bakal manuak kita eh dah dom girai bulu ya udah berubah udah berganti ukai bulu lama ngkenyut ya kesubah. Ila maku dekat nelayan wan madah ke sapa namang kenyuat ke baru. Ah ha, lebuh maya kitanya rame gawai cabu haruang ga ila. Kenyuat pupan nadai mian nemu diri dekat dependah ke nama tang buat bungai noyang sigi madah ke ya sigi amat patut bisi nama baru berduduk ari pengawak ke kerja ya. Lebuah sidak kemindah dulu ke buat bungai noyang. Pihak aku keliang. Ah, dia tahu. Sidak ya hanya. Nyau dekat mulai ke diri. Lalu lekat, dekat datai pergilah. Bak rumah kami di tu. Pemulai sidak kemindah tu. Kami dekat Sanawari. Lalu merik pengaruh kami. Ya akan dipilih yang pu. Udah tembus Sanawarinya dia ayak di bungai nuyang dekat nganyuang ya pulai malamnya. Ya dekat danyuang pulai malam hari labanti siang hari ngai kurangnya mayuh kenyian nak ngelala ya. Lalu ngumai ya orang jai. Mana hake ianya mansuat dari empu tumu pagi siti ayan duduk baruai empu. Pihak ku keliang wai bijakau ngajar girai tu dalam mimpi ya. Aku lebuah keringan jakau keliangnya tadi. Girai sikit nadai bijakau selka. Ya atas minak mendiang kutai ke sebut keliang aja. Ngagayanya tadi. Keliangnya nang udah cukup magang. Udah siliak magang utai depadah kia pasang kenyuatnya maka girai udah ke pemimpinnya tadi girai lalu ngai tindu lagi ya tak seminak gegenu ngajak gali ngimai bini asugi berundiang ke utai ke depadah ke keliangnya tadi jadi tudah sugi nada ya mah nemu girai kebisik mimpinya tadi. Jena amat ya tindua. Nyom berkuruh ke kadang. Paginya, udah sedak ya berbelah indah. Dia ada gerai tadi. Lalu, nak ngasuh hantua ya terus pansut keruai dulu. Laban ya bisi utai dekat de keranau. Kengau ya. Pihak aku gerai. Nyalai ninganya.
Nak kejungan lalu pansut keruai. Ya lalu duduk babili besai. Lalu ngiliang daun kirai tahu ke daun ruku. Dia kena nepuk nyawa ke baru dah badu makai. Ya, ni. Au. Yang kak aku mana kata di lengkap kita ibak genteran ni ke sekali tu nya. Nganti sidak sebiliak ya keberanau ke mimpi dirainya. Ya, laban yang nadai utai bukai kak daripada kiana ya kak madah ke mimpi ya ke bertemu ngok liangnya. Nyalah ianya ngai ngelawang ke entua ya ngau semua sudah sebilia kenya aku nyau nyalah kita aku nemu kita nagi geram lagi gidan ke nemu tampung cerita tu kujung lagi tang nak ngacau kita nang sigi berulai baru nangkan ketu ba minggu dudi nyendela nyalah aku meri selamat serara. Selamat kita yang baru dah ngintu gawai. Lepas bulan tu nya. Tu lagi pun bulan. Lagi benda capu amalah pelama aku ni. Tangga. Nyak meh. Harap ke kita sama betulah berlimpah. Gerai nyamai. Boleh jerki. Boleh penyamai. Penyenang pengelantang. Mengikut leka biar orang. Nangkat tu au. Aku ninggal ke kita. Lalu kita meh mupuk. Ngerja pengawak. Kita mampu nitiah kegaya yang kendang diatur kita. Okey, mumpu aku out. Bye-bye.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
3: Kami Lori dan kita Mintian Ali bermacam lagu.

Selamat lemai mendengar, selamat kita bertemu baru dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, kena sari itu lemai hari 18 hari bulan 6 tahun 2026. Okey, bagi selama dalam penglama 3 jam berengkar hari pukul 6 lemai nyentuk ngagi pukul 9 malam tu lagi. Okey. Jadi ngelalu ke semua kita dengar ke kami di Kuching, tentu yang boleh dengar ke kami kena gelombangin atau ke frekuensi 101.3 MHz. Okey, kita ke liau di Serian, boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz, serta Bandun Dur ke Bukai, tentu yang boleh dengar ke kami kena frekuensi YFM ke Semak Dur. Kita diau di, okay? Di Seriaman, di Bintulu, Sibu, kita ke diau di Kapit, Miri, Limbang, pemegang di Lawas, atau ke Sabah, Brunei, kita ke diau ba Semenanjung Malaysia, ba menua luar mega. Boleh dengar ke kami dengan acara online. Okey, selamat lemai semua. Selamat kita mulai dalam segmen kita. Tak ke awak sada lemai YFM. Kena sari itu bunyi ke depan tadi 8 hari bulan 6 2026. Jadi, ke lemai itu dalam penglama 3 jam bergulai hingga waku Raja Booking atau ke RB. Okey, jadi terima kasih dengar. Laban terus segulas jalan dengan kami. Dengar ke YFM 24 jam bergulai dengan kita. Pemegang merita terima kasih dengan Daniel Steven. Kita bergulai dengan kita dalam segmen teka awak rentak ngelari berengkari pukul 3 ngalih hari tadi nyentuh kaki pukul 6 lemai itu tadi. Okey, terima kasih dengar. Terus ke jalan dengan kami. Dengar ke Sada Lemai YFM.

0: Okey, kawan sampai mati lagu ke Dubai Hesdia Heskia. Okey, macam kita ke dia tu 6:18 minit lemai. Okey, jadi berinya sudah tu lagi kita dengar ke Hello Y Limbang. Gulai ngau pula program Hannah Maria Lamat hari YFM Limbang. Okey, pukul 6:30 lemai bakal selamat dor kami ngenatai ke pesan berat ke bisi diterima kami ba YFM. Okey, pukul 7 lemai kita dengar ke program Berancau Tikai begulai ngau Terabawan Mandi. Okey, udahnya pukul 7:30 lemai bakal selamat dor kami nabur ke berita lemai ari YFM Iban Artem Kuching. Nangkan kenya pukul 7:45 minit lemai kita dengar ke program Y Arena. Okey, pukul 8 malam dor kami ngeluar ke program Leman Budaya Iban. Lalu pukul 9 malam kita dengar ke utama 9 malam ke ditabur Ari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Jadi punya metusun program kita ke lemai tu. Ba awak sada lemai, lemai ris 1, 8/6 tahun 2026. Okey, jadi dia tu kita sama dengar ke Hello Wild Limbang begulai ngau Hannah Maria Lamat.
1: Sada lemai,
2: sada lemai.
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
3: Terima kasih pengelola program YFM di Kuching. Semalamai serta tapi pasoh, ngakai semua balap peningau. Tunggu baru kita bawa Hello Y Limbang sekali tu. Ngau aku hana menelamat di dekat main balap peningau semua. Apa kongsi ke sekedar perkara atau ke berita tunggu ke menua utara Sarawak. Dengan di Limbang, ngau adi lawas. Perkara keterubah terdekat kongsi ke aku. Jematan baru lawas temu September. Pengawal ngagak Jambatan Baru Lawas sudah nyapai penyulut 97.2% lalu di pelabak tembok penuh dalam bulan September tu ilap. Nitiah Kosapit Primer Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Liasan, semina pengawal yang kawam elemen penghias ajak ke bedau tembok. Jambatan keberga lebih RM149 juta sebagai dari Jalai Besai Pantai Utara di nyambung kandang Nur berkedua-dua pihak Sungai Lawas. Nanti sudah tembok ilap, ia dekat ngemandak ketimpuh pejalai antara Pasar Lawas, Kampung Seberang Kedai, Merapuk, Engau Sabah, limpah hari ngurang kage berpanggai bak servis ferry. Projek ti dipejalai ke Agensi Pemansang Kandang Menua Utara NRDA-nya dikarap ke boleh ngemuntang ke Pemansang Kandang Menua di seberai sungai nyukung pengawak ngemesai ke pelilih lawas ngemanah kage penyambung merangsang ekonomi, narit pukuk serta muka peluang pemansang baru bersemak engau garis antara menua Brunei Darussalam. Berita teka perkara di kedua tidak dikunci kaku ianya RM6 juta untuk projek komersial Kerbau Bisaya. Perintah Sarawak sudah nyendia ke belanja pemungkal sepenyampau RM6 juta dikena berjalai ke projek komersial Kerbau Bisaya kengemuan 7 dekat muka peluang baru negai pemansang ekonomi komuniti Bisaya. Netiah ke Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dagas Ugah Embas, belanja tiudah dikemendar ke Premier Sarawak dekat diagih ke ngagai Sarawak Bisaya Charitable Trust lalu projeknya jatuh benuang ngantik pemendar palan. Projek tu bisik potensial ada kena ngemodan ke industri nupik kerbau, nampak peluang dalam industri hiliran, anggap agro dagang temuai, kelimpah hari ngenegap ke nilai budaya, sosial engau ekonomi komuniti Bisaya. Perkaranya dikarap, uliah merik pangkak ngagai pemansang ekonomi komuniti serta ngenegap ke industri nupik kerbau di Sarawak. Berbaik ngonya, penumbuh agensi pemansang kandang menua utara NRDA nyata ngayan ke komitmen perintah Sarawak dekat ngenyampat ke pemansang di sitak utara. Kelebih lagi, di Limbang engau lawas. Nitiah ke Dato' Amar Douglas Ugah Embas, bermacam projek pemansang dalam sektor infrastruktur, ekonomi, dagang temuai engau rama, benuang serta dekat dipejalai ke dikena nentu ke pemansang jampat agik serta sebelah. Ia nyetak madah ke pemansang infrastruktur, bekerjala alun, bekal air, kuasa karan, jematan, engau sistem perangka pengangkut, kemana agik nyadi pelasar ke berguna, dikena merangsang penumbuh ekonomi, dagang, dagang temuai, bertanam tupi engau industri, lalu engaunya ngangkat ke pengelantang pendiau rakyat. Ia medah bunyinya dengan teks jakok ke dibaca sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngak pemansang ke menua Dato' Abdul Rahman Ismail bak malam main asal bak hari kedua pengerami babulang ngau Lombok Kerbau 2026 edisen ke-21 Batu Danau Limbang. Jadi malam pertinggal semua sekali itu aku dekat berkongsi ke sekedar aktiviti tidakannya di ada Limbang ngau di Lawas. Upis transfusion darah Limbang ngau Lawas mai orang mayu sama magi diri ngau pengawal merik darah hati diatur di Limbang kena 14/6/2026 hanya kena hari Minggu belabuh jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari buat ringkat baruah Limbang Plaza ia kediatur SUPP Limbang. Lalu pemega di Lawas kena 13/6/2026 yang kena hari 6 dekat berengkeh jam 8 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari buat pasar tamu Lawas ia kediatur gerempung kebajikan kebudayaan dan ekspedisi kaum Cina Lawas. Lalu kena 20/6/2026 yang kena hari 6 8 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari buat pasar tamu Lawas ia kediatur Lawas Life Care Society. Lalu kena 27/6/2026 ianya kena hari 6 dekat berengkeh jam 9 pagi nyentuh ke pukul 1 ngali hari buat Lipapa Lawas ia kediatur unit tabung darah hospital Lawas. Jadi sebenarnya ngau merik darah anda nak ingat tinduk paling kurang 5 jam lalu pihak mega mesti kau makai dulu. Pihak mega anda nak ingat mai tinggi takutkan pengalau kita. Jadi pengawal ngeregister penudi ianya 30 minit sebedal kimpin merik darah tembuk. Bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki ngau induk. Jadi peneran ti silik tak ke peneran ti terang tak betelipun ngagai upis tabung darah Hospital Limbang mbak lumur 085-214-263 lalu sambung ngagai 222 serta ungkup di Lawas upis tabung darah Hospital Lawas mbak lumur 085-283-781.
2: Dengar meh YFM Limbang nintiang hari 4 pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam.
3: Nengah Sarawak no lagu peminta antar station tiap-tiap minggu jam-jam selesai hari nyentuk ketika lemai minat ini YFM Limbang. Jadi nak kata dulu perkara tidak dikongsikan di Limbang berita kebukai tau nengah bawa sadar di Limbang nintiang hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam serta nengah Sarawak tiap hari minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri bakal kita rindu ke dirimpu. Pihak mega terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawal ngau pengelurus hati. Pulai baru ngagai pengelur program UFM Adi Kuciang. Terima kasih.
0: Ya, jadi ingat kita baru dengar ke Hello Y Limbang, bukulah engkau pengeluar program dari YFM Limbang, Hana Maria Lama. Terima kasih dengan Wan Hana, sudah berkongsi ke berita dari Limbang ke Lama itu, bukulah engkau kami dalam segmen kita, kita ke awak, Sada Lemai YFM. Okey, jadi berdengar munyi kuda daripada aku tadi pukul 6.30 lemai, nur kami berkongsi ke pesan ke BC diterima kami bak YFM. Okey, jadi sebenarnya ngatai ke pesan berat ke BC diterima kami bak YFM. Jadi itu ngenang berkawal ngau info hari upis tinggi mata ke Gayari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kena sehari itu 8/6/2006 berhingga pukul 4 lemai itu tadi dalam kandang 12 jam di bagi menua kita di Sarawak tu. Okey, jadi muak ke lemai itu hari di pelabak hujan gau ribut kudik jadi bak sekendur di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, gau Limbang. Okey, lalu muak ke malam nyentuk ke tumu pagi-pagi lah di pelabak hujan bak sekedandur di Kapit, Bintulu, Miri, Gau Limbang lalu Gari Manah di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Gau Mukah lalu tikas pengangat Gari antara 24 nyentuk ngagai 45 darjah Celsius. Jadi jam tadi info ke diterima ari Siti Hawa binti Ismail, pemesai rupiah sing mata ke gari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, terus dengar ke kami dalam segmen kita itu ke awak Sadalmai YFM.

0: Belum lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, terima kasih dengan lebar lagi terus. Ini ngakai kami dalam segmen Tak Ke Awak Sada Lemai. Lemai hari 1-8 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi, munyi ikut tadi semaya aku tadi jam ke dia tu undur kami ngatai ke pesan berat ke BC diterima kami Bak YFM. Pesan ke BC dan Jung bala peningnya tu ngagai email kami yfmiban@gmail.com. Pemegak pesan ke BC dan Jung ngagai lumur WhatsApp kami YFMiban. Okey. Jadi pesan ke terubah ke lemai tu pesan ngetas sulit. Okey, pesan ngetas ulit Niang Catherine Umbau.

5. Jadi pengawal anggota sulit dekat diatur pagi hari 6, 13/6/2026 pukul 6 pagi nyentuk ngagi pukul 9 pagi. Ndur ngintu pengawal tu baru rumah Empati tau ke rumah Tabur Ulu Jah Kenawit. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia ba pedai Kenawit tuah bawan Sungai Majau Kenawit, rumah Boni nanga Germai Kenawit, rantau Kemidiang Kenawit, nanga Belawit Sungai Poi, Sungai Sebindang, Pakan Lipus Kenawit, kabar melayan ke dia ba Sungai Pakuh Oya, rantau Dilang Kenawit, serta kabar melayan ke ngelalan yang Catherine Umbau anak Tan. Jadi semua dipinta datang magang ngagai rumah Empati tau ke rumah Tabur Ulu Jah Kenawit. Okey, pengawak ngeta sulit niang Catherine Umbau anak Tan. Okey, jadi nyap pesan ke teruba, pesan kedua ke lemai tu dengar pesan tu datai Ari Edwin Ijua anak Igai. Madai ke pengawak ngeta sulit ngam muai terbalu niang indai sida ya Roslin Simbut anak Indang atau ke Roslin Simbut anak Garan, ianya bini Igai anak Andan. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 13/6/2026 pukul 9 malam mengenai cara sembahyang ke diatur ba Fu Siu Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia ba Blungai Putih Laduang Penyarai Selilai Sungai Empang Tekalit Rantau Belak Teluk Batu Serupai pemegang kemulayan kedia Bak Niah Rumah Digat Sebindang Sebangkoi Sekuau Tamin Jiah Kenawit Dap Teku Binyu Lambir serta semua kemulayan kedulai disebut ke di Tumagang. Jadi minta kita semua sampal datai ngagai pengawal ngetas sulit ngam muain terbalu lemai rinam 13/6/2026 ke diatur bak Fusio Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Okey. Jadi penerang kasi lihat kita tahu bertelefon tak ke bertanya ngagai Edwin Ijua anak Igai ngena lumur telefon 011-1911-5688. Ya, jadi yang tadi pesan ke diterima Ari Edwin Ijo anak Igai madah ke penyawa ngeta sulit ngga muai terbalu niang indai sedaya Roslin Simbut anak Indang atau ke Roslin Simbut anak Garan hinya bini Igai anak Andan. Okey. Pesan ke sekali tu pedinya, pesan ngeta sulit ngga nyuan terbalu lalu berantu. Pesan tu diterima Ari James anak Canggat madah ke diri Ari rumah ex terumah Igun atau ke rumah Gerunsin ianya terumah baru nanga taruh jalai Bukit Engkerbai lubuk Bemban Mukah. Okey, jadi madah ke pengawal ngeta sulit ni yang Igai anak Tugak atau ke Apai Jena kena malam hari 6 13/6/2026. Jadi pengawal ngeta sulit tu dekat diatur bar rumah ex terumah Igun tau ke tu rumah Gerunsin. Okey, rumah Gerunsin. Ianya tu rumah baru. Nanya taruh Bukit Engkerbai Mukah. Jadi pengawak, tembok pengawak kata sulit lalu disambung dengan pengawak main terbalu lalu berantu. Jadi pengawak tu dekat dintu dengan cara sembahyang. Okey, jadi yang tadi pesan kata sulit nyawa terbalu lalu pengawak berantu. Okey, pesan ke sekali tu pedingnya pesan pemati. Okey, pesan pemati itu diterima Ari Niki anak Joseph ngari ke Sida Regina anak Lidam sebilik madah ke pemati apa ya Lidam anak Kasin madah ke pemati Lidam anak Kasin. Okey, jadi niang Lidam anak Kasin tu dan adai kena lemai hari 6 inya 6 hari bulan 6 tu tadi lalu dekat di Sungai Balamayuh bar rumah Justin Manai Sungai Entulang Bakung Blok A Lumur 14 lalu dekat Danjuang kena 9 hari bulan 6 2006 hari 2 pukul 10 pagi bak pendam Lambir Daya. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemulayan ke dia bak Sungai Liam 3 buah rumah. Kemulayan ke dia bak Seloi 2 buah rumah. Satap 3 buah rumah

0: Malang Bakung, Selepin, 3 buah rumah Sungai Nipah, Pemegang Kepulauan Kediau, Bakas Bakung, Seruas Bakung, Tabing Tinjar, Kuap Sibuti, Kelitang Sibuti, Temam Bakung, Macan Kenawit, Betung, Penasuk Sibu, Rasau Ngau Niah. Ngau semua kenglalan yang lidam anak kasihan tu dipinta datang ke rumah Justin Manai, Sungai Entulang Bakung, Blok A, Lumbur 14. Ya, jadi yang tadi, pesan pemati ke diterima hari Niki anak Joseph, hari ke Sida Regina anak lidam sebilia, madai ke pemati apa ya, ianya lidam anak kasihan. Okey, jadi yang pentingnya pesan ke bisa diterima kami ba YFM ke lemai tu. Jadi sebenarnya aku macam pesan ke bukai, kita ngetun lama, kita dengar ke dulu lagu. Okey, lagu The Crew Ngau Phyllis, ngau lagu Sempekat Pengerindu. Okey, terus dengar ke kami, Sada Lemai YFM.
1: Ya, gini apa pesan ke BCD kena tekan kita ngagai YFM kalau pesan ke
2: sekali tu pesan hari pemati. Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
3: pesan 7.25 ya kena lah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, dengar jam kita ke dia tu pukul 6.47 minit lemai. Jadi nyam tadi cara nanti kita akan nganjung pesan berat. Okey, tau anjung agak email kami yfmiban@gmail.com, pemegang nombor WhatsApp kami. Okey, jadi ngerti ke pesan berat ke sekali itu peningang. Pesan pemati. Okey, pesan pemati itu datai Ari Bintang anak Jemariang tau ke Indai Jimbau. Madai ke Indai ya, Banun anak Buyo tau ke ini Nanai tau ke ini Jimbau. Udah nadai kena pagi 8.06.2026 ba rumah sedaya, okey. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemulayan ke ngelala niang tu ke dia ba rumah Sangan, rumah Alin, rumah Cabo, rumah Anthony, rumah Gagat, rumah Kayak Salim Kiba, rumah Kennedy Salim Kiba, rumah Christina ba Salim Kiba. Sibu Jaya, rumah Birai Sungai Salim, rumah Philip Sungai Salim, Batu 16 Jalai Oya Junako, Spiring Pulau Nudung, Kemuyang Sungai Nibuang, Menyan Sengan, Salim Belalang Balengian, Ngau bala anak niang Jimbau, barumah Liba Bua Julau. Serta kepulayan kenulia di Rintai Kemagang kenglala niang Banun anak Buyo tau ke ini Nanai tau ke ini Jimbau. Jadi niang tu dekat disenggai ba rumah Membuas Kelamak Subak tau ke rumah Sangan ke baru dia tu ba ulu Sungai Salim Sibu. Okey, jadi niang dekat Danjung kena 10.06.2006 kena hari 3 ba pendam Jalai Cukan Sibu. Okey, menerang ke sil ya. Kita tahu bertelefon nyagai Indai Jimbau dengan nombor telefon 019-555-2161. Okey, aku nyebut baru 019-555-2161. Tahu ke bertanya nyagai Nanai dengan nombor kebisi ditinggal kira itu 013-562-1064. Okey. Pesan ke sekali itu berdengar, pesan ngetah sulit dituju nyagai kabar melayan ke dia bak rumah Ide Pengansah, rumah Grain San Munggur, rumah Meluda Kampung Ibul, Merbuang Merio, rumah Tinggau Lubuk Pantu Engkari, rumah Bada Nanga Talung Ulu Engkari, kabar melayan di Ensurai Abau, Basi Geligau Engkelili serta semua rumah panjai ti semakai ngau kabar belayan tinglala niang miah ana unggia atau ke uma. Jadi pesan kita sulit niang miah ana unggia atau ke uma atau ke bini matu ana ubam deka diatur pagi 13 hari bulan 6 2026, ianya hari 6 pukul 10 pagi kena jalan sembayang. Jadi semua kemulayan kedusan dipinta datang ngagi rumah Riang anak Labang Sungai Keruh Angkelili ngau nguluk pengawak tu. Jadi pesan tu tadi datai ari matu anak ubam ari rumah Riang anak Labang Sungai Keruh Angkelili. Okey, pesan ke sekali tu pendengar, pesan ngetah sulit lalu ngelumbung datai ari Budit anak jantai tau ke apai Josh tau ke apai Melinggang. Madah ke pengawal ngetah sulit niang bini ya, ianya Tani anak Agas, tau ke Indai Josh, tau ke Indai Melinggang, kena 12 hari bulan 6, 2026 menguan ulit, lalu ulit dekat diketas, kena pagi 13 hari bulan 6, 2026 lalu ditampung, enggak pengawal nyuakkan terbalu, lalu ngelumbung, bak rumah Sidaya, bak Sibu, Jalan Camar, 1A1 Lumbur 1B. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke dia ba nanga Gad Kapit, nanga Ibau Kapit, nanga Lajan, Iran Suang kami melayan ke dia balih kapit Kampung Sentosa Sibu pemegak di Sibu Jaya serta semua kami melayan ke ngelala di Pinta Datai Maya Tuila. Okey. Jadi penerang ke sini kita tak bertanya ngagai Josh anak Budit ngena lumut telepon 018-902-6877 tau ke Kastina anak Budit ngena lumur 011-6386-6174. Aku nyebut baru lumut telepon Josh anak Budit 018-902-6877 tau ke Kastina anak Budit dengan nombor 011-6386-6174. Okey, jadi yang benarnya pesan berat ke BC diterima kami bak YFM Iban ke lemah itu pesan ke BC diterima kami dengan cara email pemegang pesan ke BC diterima kami ngagai lumbur WhatsApp kami YFM Iban RTM Kuching. Okey, jadi terima kasih dengar lepas lagi terus segera sejalan dengan kami ninga ke sada lemai YFM kena sarito lemai hari 1/8/2026. Okey, anda mindah ke Bukai tentu ke kita terus segera sejalan dengan kami jadi pukul 7 lemai itu lagi endor kami keluar ke program Berancau Tikai Begulai Ngau Terabawan Mandi. Okey, jadi kita berperinan dalam dirinya ngau lagu ke sekali itu lagu Perahu Umit, lagu kedebaik darah Helena. Okey, terus dengar ke kami sada lemai YFM.

0: Samantala, finale hari, sa dalamay, pamarindang malay.
1: Y FM, segulay sa jalan.
2: Ya, YFM segulai sejalai 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi dia tu punya jam kita pukul 7 lemai. Kita semua nanya ke program Merancau Tikai bergulai ngau Terabawan Mandi. Okey, terus tinggal ke kami YFM segulai sejalai.
3: Selamat lemai bala peninga. Aku datai baru bergulai ngau kita. Mbak, senentang awak Merancau Tikai. Baka kelama itu. Jadi bawa minggu ku dah. Aku bisa nyebut. Aku kak nyambung topik. Bak undang-undang ke bak PDPA 2010. Ianya. Pasal legal implication. Kesan undang-undang. Nanti. Perkara ke patut dikerja. Ndak diadu ke nitiah ke bak. Undang-undang PDPA 2010. Jadi baka kelama itu. Aku nyambung topik tu ngena section 133. Jadi kita lagi ingat ke minggu ku dah aku berkunci ke legal implication nanti data controller nak uliah tau kena dai meri notice ngagai commissioner ti bisi perkara data breach ka nyadi lalu udah notisnya diberi ngagai commissioner data controller mesti kak madah korang kempu datanya pasal data breach kakaknya di lalu cara yang madah ngagai orang kempu datanya nitih ke format ke diputus ke commissioner jadinya about section 12B subsection 1 subsection 2 lalu nanti ditemu salah data controller tau ke pekerja yang tadi boleh dihukum kena section 12 subsection 3. Jadi dia tu aku yang lagi section 133. Jadi tu disebut offences by body corporate. Siti syarikat atau kepebadanan. Nanti ia ditemu ngerja penyalah buat PDP 2010. Nanti orang kebertanggungjawabnya maya penyalahnya digagak. Ianya director ya kah? Chief Executive Officer atau ke Chief Operating Officer, Manager, Secretary or other similar officer syarikatnya, body corporate-nya tadi. Jadi, nanti penyalahnya bisa nyadi, ya tahu dituduh buat kod sama dengan company-nya empu kak, body corporate-nya. Lalu, maka tahu dituduh berasingan, ianya. Keterubahnya tadi, undang-undang section 133, subsection 1, embarket E. Body corporate-nya boleh dituduh ke diri. Tak kira jointly sama-sama dituduh di bak kod ke Tegal. Ngerja penyalah. Nak nitiah ke tanggung pengawak. Bak undang-undang PDP 2010. Jadi, buat section 133. Subsection 1 yang berkat A. Nanti body corporate-nya ditemu salah atas penyalah ke digagak bak. PDPA 2010. Pekerja yang tadi pun salah dari segi undang-undang. Jadi pekerjanya tahu tak salah. Nanti ia boleh meri bukti. Pengawak atau ke penyalah pasal data breach-nya digagak atau ke dikerja ukai dari pembenar ya. Ia nak nemu penyalah data breach-nya buat company-nya nyadi. Tahu ke nadai bisik sama ngau ngerja penyalah data breach-nya. Lalu mega pekerja body corporate-nya atau ke company-nya udah ngambil langkah berjaga-jaga serta pansi akisiliak awak ke penyalah data breach-nya nak dikerja tau ke nak nyadi. Nyalai nyak dua itik perkara ke uliah dikerunding atau ke diperdak kot ti uliah meributinya tadi semina company-nya ajak tau ditemu salah tang pekerja ya ndak salah. Lalu section 133 subsection 2. Jadi bahasa tentang tu ianya nyebut pasal pekerja city company atau ke body corporate nya. Bekeni ke nanti pekerjanya tadi ngerja penyalah non compliance of PDPA 2010. Lalu company-nya tadi pun tahu salah. Jadi section 133 subsection 2 yang nyebut nanti orangnya ditemu salah buat PDPA, lalu kok dihukum tak ke di denda laban penyilap ya, kecuaian pekerja ya. Jadi nanti ya bekerja company tak ke body corporate nya tak sama dihukum, dihukum kena mata duit di pekerja tak ke agent company nya. Maya penyalahnya digagak ya bisik tiga itik perkara kak diperhatikan. Jadi maya penyalahnya digagak pekerja ke benung berjalai ke pengawal ya bagi pihak company nya. Itu buat section 133 subsection 2 in bracket B. Ya ke kedua, bakal ejen ke kerja bagi pihak orangnya tau ke pekerja ejennya dalam masa ia berjalai ke pengawal sebagai pekerja ejen, lalu ejen korporat bodinya tadi sigi bisi kuasa diberi korporat bodinya. Jadi bak section 133 subsection 2 C to ejen dilantik korporat body. Ejen yang empu bisi pekerja yang empu. Jadi pekerja ejen yang tadi nanti ia bisi salah nak nitiah ke PDPA 2010 lah. Korporat body atau ke company ke melantik ejennya pan sama tau salah dari segi undang buat PDPA 2010. Jadi awak ke kita merti ke section 133 subsection 2 tu tadi. A ianya pekerja company nyampu. Ya benar berjalai ke pengawal pihak company ya bisik ngerja penyalah nak nitiah ke PDPA 2010. Pekerja ngau company nya uliah salah bersama. Tanti kita merhati ke section 133 subsection 2 in bracket B. Pekerja ejen. Ejen tu tadi dilantik company atau ke corporate bodinya. Saya jadi bisik tiga pihak. Pekerja ejen, ejen ngau corporate bodinya. Nanti pekerja ejennya tadi bisik ngerja penyalah non-compliance ke undang-undang buat PDP 2010 lah. Ejen ngau company ke melantik ejennya. Sidak ya sama-sama tahu salah. Reti ya buat section 133 tu nyebut pekerja atau ke ejen company ngerja penyalah data breach. Company ngau pekerja atau ke ejen ya sama bertanggungjawab sama salah. Company ndak boleh nyalah ke pekerja atau ke ejen company-nya aja. Jadi nanti disebut bak in simple terms section tu bala peningatnya employer liability. Nanti pekerja ngelanggar undang-undang bak PDPA maya waktu sedak bekerja. Employer atau kemajikan pun dalam undang-undang ia jadi salah. Seolah-olah bakal employer-nya kengerja penyalahnya. Disebut dalam jakor reputasinya liable has if you committed the breach yourself. Jadi bahasa tentang agent liability. Nanti agent ke dilantik city company ngelanggar undang-undang PDPA maya agentnya bekerja bagi pihak company. Company pun salah buat undang-undang seolah company ke ngelanggar undang-undang buat PDPA. Nyalai the key principle section 133 atau bala peningainya oleh nagang companies atau ke individuals ngelari ke diri hari tanggungjawab ngau cara nyalah ke pekerja atau ke employees tiba ke company ia nyalah ke employees atau ke company ia nyalah ke agent ya. Nyalai contoh ya bala peningai kulih merik pakai tiga titik scenario atau ke situasi ya. Maka A, maka bank tu data controller. Ia nak meri notis leban pegawai ia ke nak berjalai ke tanggung pengawal lalu ngasuh data breachnya nyadi buat bank. Bank salah dari segi undang-undang ukai semina pegawai ia ajak. Reti yang dia tu kita lagi ingat ke section 12B. Nya tadi section 12B subsection 1 sida yang mesti data controller mesti merik notis dengan gaya commissioner. So intinya anda digagak tang pegawainya tadi patut ngadu lah. Patut ngadu kenya. Tang intinya anda digagak pegawainya ngobengnya sama-sama salah. Lalu senario ke kedua, a company madu ke marketing agency. Nah, ia bisa agent. Jadi marketing agency-nya proses customer data. Agency-nya nak jaga datanya, ngasih datanya uliah diambil orang bukai. Jadi company-nya kemelantik marketing agency pun salah dari segi undang-undang. Laban marketing agency-nya ngerja pengawal atas kuasa kedipadu ke company-nya. Jadi senario ke ketiga, marketing agency junior staff. Ha, tu tadi bekerti A City Company melantik marketing agency. Marketing agency tu tadi ia bisi junior staff ya, contoh ya. Jadi ia bisi salah dalam ya tadi manage data, menguruskan data dalam company. Nanti utai tu nyadi company pun salah hari segi naunang. Aban staff kegawak ngau marketing agensinya jadi padu manage ke datanya tadi bisi ngerja penyalah. Nah, jadi company salah, marketing agency salah, pekerjanya pun tahu salah. Jadi section 133 tu tadi ia bisi tiga itik senario ke uliah madah ke siapa ke patut bertanggungjawab tahu ke uliah dituduh ba mahkamah nanti undang-undang PDP 2010 tu nak di titiah ke. Yang lain batuk bala peningah legal implication section 133 ianya ngeletak tau ke enforces corporate accountability awak ke data controller nak boleh lari dari penyalah kena nitiah ke nonang buat PDPA ianya cannot avoid liability ngau cara nyerah ke pengawak kenyaga data peribadinya ngagai orang bukai. Yang lain ti ya bisik salah ejen, bisik salah pekerja, data controllernya tadi nda ulah meri penyalahnya ngagai pekerja ya aja tau ke ngagai agensi tau ke ejen ya aja. Diam pupan sama tau salah. Jadi nyak nak kat section 133 kebisik berkait ngau section 12B. Jadi section 12B tu dah dikunci kaku ngau kita baka ke bak minggu ku dah. Jadi selamat lemai sekali lagi ngagi kita bila peningah. Jadi nakak tu dulu undang-undang tu dikunci kaku ngau kita baka kelemai tu. Terima kasih lah. Laban dah bergulai ngau aku buat program tu baka kelemai tu. Kita bertemu baru buat minggu kebukai. Lalu buat minggu kebukainya nyak meh rengat ke penudi undang-undang tu kat dikunci kaku ngau kita undang-undang kenyaga data peribadi PDPA 2010. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kekak datang.

0: Bangka, Nalihari, Tadalamay, and Marindang, Malay.
1: YFM, Segulay, Sejalan.
2: Oke, jadi nyama tadi kita baru dengarkan program Berancau Tikai Begulanggau Terabawan Mandi. Oke, jadi jam kita ke detupinya pukul 7.15 minit lemai. Jadi pukul 7.30 lemai lagi luar kami nabur ke berita lemai RIYFM. Oke, kita baru dengarkan kami. Selamat dengarkan kami dalam segmen Takut Awak Sada Lemai YFM. Okey, Lemai hari 1/8/2026. Okey, kita berperinang gau lagu ke sekali itu lagu Ari Igu Anthony, gau lagu Meligai Pengrindu, pemikat lagu Brian Ho, gau lagu keberi nama Ukai Alai Diao. Terus ingat ke kami Sada Lemai YFM.

Selamat lemai, dia tu kami nak buat ke berita lemai YFM, lemai RIS 1-8-6 tahun 2026. Jadi terbatu batang berita. Atur tip jalai ke skim pelajar tinggi percuma nya hasil ari penegap ekonomi menua tu. Pemansang infrastruktur pelajar 7 hari projek sekolah di Sarawak ditagak ke tembok tahun tu. Subsidi ke bisi raban di Selinting nyaga utai ke guna ramayuh serta ngangkat ke penegak fiskal. Nya batang berita lalu tu isi berita. Atur tip jalai ke skim pelajar tinggi percuma nya ukai manifesto pengawal berpilih Perintah Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madas ke skimnya di pejalai ke pun hari menuatuk kengembuan ekonomi ngau fiskal di tegap. Dalam post Facebook Sarawakku, Premier madas ke pemutus tikap pejalai ke skimnya di pansut ke pengudah perintah kemujur negap ke pun penatai pemisi menuatuk. Penatai pemisi menuatuk ke majak nambah megak nentu ke penguntungnya oleh dipulai ke ngagai rakyat. Polisinya mega udah nentu ke semua rakyat Sarawak sama bisi peluang nyambung pelajar ngagai ikas ke tinggi. Nyalai skim pelajar tinggi percumanya, ukai semina nyadi ke atur dikena nyaga pengelantang rakyat aja, tak mega nyadi ke strategi tempoh panjai dikena ngada kemudah mensia ke menyana serta ulih bersemekih. 7 hari projek ngaga ngau ngangkat ke pemanah sekolah di Sarawak di sadang dekat tembok tahun tu. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi madah ke semua 7 projeknya bungkus 223.64 juta ringgit. Projek tu sekedar hari 76 bengkah projek ke bisi di Prambu serta dibjalai ke di Serata Sarawak. Kalai semua ungkus projeknya boleh 4.53 bilion ringgit. 27 hari projeknya sudah tembuk, 25 lagi benung digagak, lalu 24 kebukainya lagi benung di Perambu. Yang maksud kerja itu sudah ya kejadi pengawal ndur nyerah ke projek nganti bilik kelas sekolah SMK Dalat, ngah projek ngagak bangunan bilik kelas kebaru sekolah SMK Semup. Pengawalnya diatur bak sekolah SMK Dalat. Berbangunnya dua bengkeh hari projek itu, kini dijalai ke Opis Kerja Raya Malaysia ditetap kebungkus lebih 37 juta ringgit. Projek ngagak bangunan bilik kelas SMK Dalat dibungkus 27.2 juta ringgit tembuk kena 30 bulan 12 tahun 2025 itu kemarin. Projeknya nyerangkum pengawal tinggagak blok akademik KBC 18 siti bilik kelas, bengkel, makmal, palan pentadbiran sekolah ngau mayu macam palan sokongan bakal kantin, surau sistem pengatur juruk agu kemudian ngau tangki air kebesai. Kelimparnya projek bak sekolah SMK Semup dibungkus 10.56 juta ringgit udah tembuk gagak kena 16.1 tu kemarin. Projeknya mungkur pengawak tinggalkan siti blok akademik ke BC 12 siti bilik kelas ke lantang lagi ndur bala nembiak belajar. Kedua-dua projek itu dijalai ke ngenak teknologi Building Information Modeling BIM ngau Industrialized Building System IBS. Terusan ditetap kulinya di menggeri transit ke Besai di Lawas ianya ngenak pengawak di berjalai ke plan Besai pengawak pemansang bak kanang menuanya. Sapit Premier Dato' Amar Rantanya Aliasan madai keterusan untuk sebengkah menggeri bandur ti semak benar ngeberunai di ujung ke kanang menuanya bisi benar penglebih bak mayu macam bidang kelebagi bak sektor ekonomi ke Meraka antara menua. Kelimparinya sektor bertanam tupi megak tak benar dikemansang ke diterusan. Terusan megak boleh diangkat ke nyeri palan penyangkai ungkup lori kargo sedau sidanya nerus ke pejalai ke Brunei hingga Sabah. Terutama ruang tengah mansur kerja ketua lebuya kenemuai
ngagai palan dagang kedibuka ba Dewan Masyarakat Terusan di Lawas. Kita dia tu benda-benda yang ke berita dari YFM Iban RTM Kuching. Perintah dekat majak ngetan ke sokong ekonomi ti komprehensif kena nyaga penegak market kelimpah riting rembai ke bantu ngegeraban orang ke tekeruga ketegak belanja ti majak sai. Chairman Raban Pengatur Krisis PPPK Tan Sri Muhammad Hassan merikan madah ke pemujur menuatu ngetan ke penegak diri lebuh ke petapi ngau penanggul ke data yang rimno luar nyandang bepun ari atur intervention titerit serta tumu di pejalai ke. Tu sukun ngap ngawak tingatur polisi kauli merimpas serta atur kenda ngetu di pejalai ke kena nyamin stok barang kediguna menua tu. Ia madah ke perintah ndang semampai bebenar pejalai ke atur ting rangkum upis menteri ngau agensi dikena mutar ke utai kenyadi ke mayar itu kelimpah riti nyaga penghidup rakyat serta nentu ke servis ke mensia mayuh li di pejalai ke ngau lancar. Raban Pengatur Krisis PPPK

stok barang bak peringkat global kerana di Tegal Penyarut di Asia Barat. Berbagunya Tan Sri Muhammad Hassan madah ke polisi subsidi perintah jam kedia tu dekat nentu ke belanja perintah uli datai baraban orang ti amat berguna ke bantu. Subsidi perintah dia tu udah ngalih hari bantu ke diberi ngau cara ti luas ngagai bantu ngagai raban orang ke lebih lagi di Selinting. Atur bakanya uli nyaup ngurang ke subsidi ke pantis kelimpah hari tergap ke fiskal. Utai kemajak berubah di serata dunia megap guna ke pengawak merik subsidi. Kuota ngau pengawak ngagih ke bantu ti patut semampai di serniah baru alai dentu ke subsidinya meruan merimpas di mana serta senutu ngau utai kenyadi ke maya ari. Kawal kerjasama tirat antara perintah raban mengatur pengawak ngau company utility nyandang tunjang pemansang grid kuasa ASEAN. Perkara itu dipansut Ketua Pembesai Eksekutif Raban Sarawak Energy Dato' Syarbini Suhaili ba randau ubah kuasa 2006 ke diatur di Kuala Lumpur berdau lama tekudah. Ia madah ke integration kuasa ba genturung ASEAN-nya berguna pengeranati ari perintah. Saub ari company utility dikena ngadai ke polisi serta berjalai ke penyawak mega dekat nyadi ke pemun dagang kuasa karan ke Meraka antara menua. Dato' Syarbini madah ke penyawak ti bersambung ke grid karan antara menua-menua ASEAN mega oleh nyawup madah ngadai ke kuasa karan terlebih entap kelimpah di tengurang ke ungkus kena ngeluar ke kuasa karan. Muhammad Farhan dari College Vocational Matang ditetapkan jadi champion kategori solo TVET Idol 2006 ke diatur bersimbai ngawari TVET negara di Putrajaya. Pemujurnya megak udah ngayan ke penau ke dikemisi Bala Nembia dari Sarawak bak tingkas antarabangsa. Ngau pemujurnya yang terima prize duit RM3,000 ngau sertifikat. Lebih terjaku ngagi RTM, pengajar tinjempulang ke Muhammad Farhan, Alexander Nyanga Boniface. Madai ke Muhammad Farhan tu ukai semutik ke belagu, tamega sama ngobelakun serta mujud nereati bala juri ngau orang kedatai medak. Hari TV Negara 2006, ianya pelasar ti ngempuruk ke raban orang ke bekawal, ngambil ke besaup ngelatih ke ekosistem TV di menua tu. Sebelum ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita baru. Atur trip jalai ke skim pelajar tinggi penyuma nya hasil dari penegap ekonomi menua tu. Pemansang infrastruktur pelajar tuju agi projek sekolah di Sarawak ditagak ketembuk tahun tu. Subsidi ke bisik raban di Selinting, nyaga utai kediguna orang mayuh serta ngangkat ke peringkat fiskal. Mereka berita kita kelemah itu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung, dari bilik berita Artem Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: FM, segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachleaf. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
3: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor, Lebuh.

0: selaku engineer kebernama AL Birch Mindset Radio ke Melaya Mayanya. Radio Ketrubah ditabur ke Mayanya Seminak Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20.6.1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
1: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8.6.1954, Ketrubahaya Jaku Iban ditabur ke Bawak Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban mayau jum minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
0: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
1: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban, nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah, ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
0: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak. Sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkaum di Miri Ngau Limbang, Laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya Ngau Lumbawang.
1: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Ketrubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Mimpin hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
3: Segulai sejalai.
2: Segulai sejalai. Terima kasih lagi berkenaan dengan kami bak YFM. Berita Y Arena dipun ke kita ingat berita bak dalam Sarawak. Itu kalai kompleks sukan Sadun Jaya dibungkus RM15 juta dibenuh digagak diatuk dekat di Sadang Tembok tahun baru nyin ila. Pada yang bak kompleks sukan tu digagak nitih ke spesifikasi Olimpik lalu nanti oda tembok ila dia mensia mayuh serta palan pelajar. Boleh ngatur mayuh bengkah program kebukawa ngau lumba ngau main oda tu ila. Berita kenangkan kenyap berita badminton, pemain tabal lelaki Malaysia Gozife Nor Izzuddin Rumsani budaya champion pekiat badminton Indonesia Open kemari. Pekiat itu diatur bahawa Istora Senayan kalai bahawa ringga final seduaya berdangalah ke pemain Indonesia Raymond Indra Nicholas Jokin 13-21, 21-18, 21-10. Zife Izzuddin ke dia tobat ranking ke-8 dunia. Dah kemenang bahawa Indonesia Open, seduaya boleh prize RM432,443. Bulan 1 tu tadi, seduaya megak sudah boleh champion Indonesia Masters, megak ngalah ke pemain kesama. Kita tengok yang gagal berita antarabangsa, ke sekali tu MotoGP Hungary. Lomba Moto3 Malaysia Hakim Dennis accident bak round ke terubah lomba MotoGP Hungary ujung minggu yang kemari di ujung ke yang tak boleh nikit podium bakal lomba ke sebenar tu. Bak MotoGP Hungary Hakim ngepun ke lomba bak grid ke 19. Berlomba tu Maximo Quills RCF Moto Graviota Aspa Team udah boleh champion. Ke skeleton berita main bol, mayuh tim ngagak friendly match dulu kena ngigak rentak sebenar berpikir bak World Cup jadi berketuk ke sekadar pemutus tim berlaban bak friendly match. Kalai Portugal ngau Chile udah berlaban kemari, pemutus ya Portugal ngalah ke Chile 2-1, Romania ngalah ke Wales 2-1 megak, Albania alah 0-1 ngelaban Luxembourg, Amerika alah 1-2 ngelaban Jerman, Switzerland dan Australia bersatu di ujung ke pemutus seri satu sama. Panama seri dengan Bosnia and Herzegovina. Bolivia alah 0-4 melawan Scotland. England alah ke New Zealand 1-0. Qatar dengan El Salvador seri 0-0. Jamaica alah 0-1 melawan Afrika Selatan. Brazil alah ke Egypt 2-1. Venezuela alah 1-2 melawan Turki. Curaçao ngalah ke Aruba 4-0. Argentina ngalah ke Honduras 2-0. Afghanistan ngalah 0-2 ngelaban Pakistan. Lalu Oman ngalah ke Mozambik 4-1. Ini sekadar pemutus friendly match. Tim ke BC berlaban bak World Cup. Ngam juga tim ke nadai berlaban bak World Cup. Ngam BC ngatur friendly match bak dalam kandang minggu tu. Okey, jadinya ngujung ke Y Arena kita sehari tu.
4: Y Arena.
3: Y Arena.
4: Mimpin hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
3: Segulai sejalai.
4: Segulai sejalai.
5: Okey, jadi nyam baru dengar, kita baru dengar ke Y Arena. Siti hari program tadi keluar ke Daniel Steven dari Y FM Iban RTM Kuching. Okey, jam kita ke dia tu 7.49 lemai. Terima kasih dengar, lepas lagi terus dengar ke kami dalam segmen kita itu ke awak sadar lemai YFM dalam berkelama 3 jam berengkari pukul 6 lemai tadi nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Okey, terus kita ibu perina ngau lagu ke sekali itu lagu kedibai Karen Libau, lagu Bersrakup Hati, ngau lagu PB Chloe, lagu Aku Ukai Ipa Nuan. Terus dengar ke kami sadar lemai YFM sekulai sejalai.

Okey, berikan jadi pukul 8 malam terlebih indoor kami mengeluarkan program Leman Budaya Iban. Okey, tentu kita terus segulai sejalan dengan kami, ningat ke Sada Lemai YFM.

0: Ya, jadi ya, beri selamat malam dengan semua para peninggal ke Bisa Bukulai Engkau kami buat program Leman Budaya Iban kita ungkup malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban kita. Jadi tu kita bertemu buat tusun ke 50. Jadi selamat lemai dengan semua para peninggal tu ke lemai tu. Lalu pihak muka dengan semua pengajar. Selamat datang. Terima kasih yang lempang ke Dremu. Hang datang ke direk dengan konti YFM bakal ke malam tu. Nama berita malam tu pengajar.
1: Semalamai BJ, semalamai balap ninga berita dari Empu tu kur semangat meruan di sangguang petara lah yang saya lihat menatek diri di tu lima itu.
0: Ya, banyak banyak nih. Alaban nanti kita berhati ke sari itu tu pengajar dah 18 hari bulan dan di sampai ke kita mah kita yang tadi gerai ninti hari yang baik ke tu pengawal ke di penyalai ke kita pan mujur magang di serumbak ke pengerai kita ke mana. Lebih lagi tu nyerumbak rigawai itu nih pengajar. Jadi kenang kita ke sari itu batu sun ke 50 nama kini utai ke dekat di bantai ke tuan.
1: Terima kasih katanya Nani J. Jadi ote ba 2-3 namanya tusun ke dulu hari tu tua udah berkenang benar berkenang ke pasal jaku main ti suah dikena maya gawai. Jadi leban jaku main nya maya bansa lalu jam tidak break, nak tentu banget cukup dan ngerintai ke semua. Nyali tua kemarin, semina sempat ngerintai ke jaku berbuah ke suah dikena lebih lagi bakal dia tu orang orang nak amat kaget amat ngatur pengawak berpikir
0: kumang
1: kelian. Jadi kelebarnya kemarin bisik ke tua tak sempat kenang ke jaku, tiri kena nikik ke pengabang, kena ngelalu ke pengabang.
0: Nuduk kepala pengabang.
1: Jadi tentu mayuh mah, ya contoh-contoh bukai kena sempat disebut. Ambil kawan dia, jaku geliga nak sempat tu ngagak contoh ni. Jaku air ansah, jaku muka kuju, atau kenyak deh. Lalu ke keadaan lama maya ke berami gawai, suah mengke balai ban tu tadi ngatur pengawak beka belaki bini. Jadi suah mak aku ditanya orang dia suah ngaga dia tanya orang jaku tiba tu dikena nanya ke berita nyawut orang ke
0: datai
1: nanya ke berita tang nak sempat disebut tua di tok makan lah.
0: Berkenan ke bukai pelabak tu pengajar tua mai buat perkara orang ke nikah tu deh. Alaban munyi kunuan tadi deh suah dia tanya. Alaban kadang-kadang bersiti-siti benua tu yang nak main kata kau kita main berkenyak mandu yang nanya ke Rita deh ukain tu tak berjakut terus sama Rita nuan ukain tak tu berkenyak deh.
1: Minat jakut berbuah ke mana dirinya lah.
0: Ilak kita berandau kenyak deh.
1: Tau. Nyak nya rindu berandau kenyak. jadi kelemah itu aku tu mai nuan maka ke udah dia padah ke nuan lemai tadi lemai itu kita berandau ke pasap oh miriang. Jadi kebuah aku berundiang ke nerima dekat merik mimit penerang pasal perkara itu leban perkara itu balak benar udah ada dia kerandau ke bala netizen ya bak social media bah media rama tidak ya kadang-kadang bisik nyaman tak pengendiri bisik sekedar muji bisik madah katur tu nyelai mimit patut atur badah segi macam-macam ya hati kada da tanya da padah ke sida dah bisik sekedar madah ke miri yang enam pelita tu tahu anang nak tu tau tau kena maka tau tau bekenyak nak tau tau bekenyak lah jadi lemai tau aku nguji
0: mai berarti
1: berkenang mai berarti ke sedap karanya lah awak ke mesti mayo sama perundiang lalu tentu di menua kita mayo orang tua tua ke agi menggai pengarap asal agi rin menggai pengok miriang tau mega nangkir nambah ke penemu Jadi pengamak tu almai tu nyak ngelubak ke penemu bak tentang kenang pasal pengamak miring.
0: Iya, nah sikamat. Amak bunyi kenduan pengajar dia lah buah ke tepansak ke utai ke begenya bak sebelah media Rabah lebih lagi buah Facebook dia namanya Mayuh benar utai ke di petalat ke orang berkaul ke utai ke disebut kita yang dari miring deh. Nyalai ambil ke nak masau jam tu nyangka balap dinga tu lepas dia udah nemu hari lemai tu tadi nama bagi bataran tau ke di penjurai ketua ke malam tu nyalai aku terus nyerah
1: ke tuan. Okey, dah pelap aku dia tahu sekedar sida kerinduk ke bangat tahu dia mumpuk nama hotel rekat tanya sida ya. Jadi bala peninggal semua. Jadi aku ke berkenang ke pasal perkara tahu ukai madah ke dalam punya lebih nemu hari orang bukai. Tang baka munyu ke aku selamat tahu ngajak ku jat hati baru aku madah ke dalam tahu. Nak salah bakal jaku tuai bekas malau nampu lacau bekas tawa nampu begau ku jaku jadi aku tu seminang natai ka penemu berpelasar ke pansia dirimpu ngau berpelasar ke penemu boleh bertanya ketemu boleh maca hari mayu bu tiba kau ngau perkara tau deh berpelasar ke nanti bak penebak dirimpu maya aku kaget gawak sebab bisik aku dah break orang peluang tak setahun-tahunnya berpansik ke pasal hal pasal ngok miring lebuh ke berundir ke ngigak jalai minah ke penam bala bujang berani ke gugur Remno Melaya dalam tahun 2011 sebab jadi lebuh berkenan ke pasal miring tu kita berasa ke ukai utai te baru ba aku leban mayu mau dar tanya aku deh. Jadi tuan terus ke nerang tau deh.
0: Iya.
1: Jadi ba dikena jadi ke pelasar kenang tu lemai tau. Aku ngak mai bala peninga berarti ke peda nanti sebarang kita ke lebih orang kebisik bawa pelajar dia tu deh dengan baik bala pengajar ngak bala kaban bulan biak ke belajar ba IPT ba college dia tahu ah ku mai sida berarti ke pedak ba bub serbar ti je ku iban ke de keluar ke tun juga foundation
0: ya
1: pedak ba daun 886 lagi inti semak kita sempat medak pedak ba daunnya lalu ba a comprehensive iban english dictionary de keluar ke tun juga foundation mega pedak ba daun 1234 tak betul suun
0: nak
1: daun ya 1234 daun 1234 tang perkaranya perkara ti kurang lebih sama lah tang semina ba ya kena mo dua tu tadi nya bisi salin ya ngagai jeko English dah jadi ni teh ke penerang ke ditulis ba bub serbar ti jeko ibannya ya madah ke leka jeko piring ku ya nya dat jeko nama lalu jaku namanya dia kena nyebut mayu macam bahasa pemakai tidak kena kita nyembah petara satu keduanya dia kena kita minta ampun lalu kedua lalu ketiganya jadi ke nang adat tau ke cara kita menatai ke pesan menatai ke niat natai ke peminta ngagai petara kita ngah medak piring ngenak piring deh nanti sempat lagi mayu tahu tai tai tahu disebut kita bersendang tahu deh hal pasal miring sampai hari ya kepa madu mudah ame kemudian kita dia dalam babas de kampung puang tapi si utai kelalu nyelai nyadi ya kesalu de pedaknya ular belalang benung bekat terbelayak berkat ke pengendiri jadi dia nak ada utai bukai itu kita bisa mai asik kita buka bergaut mengungkap bungkus asik lalu ngambil yenang sirih tahu kai insap kita lalu dia selit ke kita dulu padah ke kita baduk sudah belayaknya entah deh hanya piring makanya jalan kita adat kita tadi menatai kepesan ngagai ngagai kutai ke depedak kita kelalu nyalai deh. Jadi bangsa pemakai ni teh kebub tu ya kada sebut ti tahu dia kena ngagak piring ke ya dinga kata bala peninga deh. Anak nak ingat kata leban tu anti timpang anti siti ari Utetau nak kena dalam piring. Piring yang nak tentu banget penuh ya.
0: Iya.
1: Tau dekumai kita bisa penimbang deh.
0: Aku.
1: Ya ke nomor satu di tu. Aku tu macam ni teh keripih dia ditulis ke dalam buk minyak. Lah. Bala peningang. Enggak bisa cara bukain nusun. Kau ya di tu. Teh kena tau nak. Yang kau masih aman. Asih pulut. Teluk. Kau ya tak. Kena kuaku nak tentu datai lagi jaku teluk tu. Ngai ke kita. Ngambil telur nada dalam mana ambil telur tiat nak ya ngan jadi patut dia telur mana lah
0: yeah.
1: Tau ke telur burung ngan jadi telur ticak tentu ngan jadi
0: tau
1: ketupat sungki renai bisa orang nyebutnya letup
0: tau
1: garam kelayet tumpe semakau daun ruko buah pinang sirih, kapuk, ngau air tua. Tu kalau tak kena tahu, nak dikena lebih maya kita ngangka piring lah. Penerang aku bisa lain mimi ada cara tu tan semua di tu makan lah.
0: Ya, utai utai kita gunanya sih bisa dia makan.
1: Bisa dia makan lagi kita data dia. Ha? Jadi atur miri yang kena ku ya adalah buat minyak terang megah nak tahu sengapa simpan dia bisa atur ni patut utai ke dulu ni utai ke dudi tang semina penerangnya dia nak tentu datai leban minyak meh ruang ke nur nulisnya ke nak nak pangat mayuannya dia nak nak meh bangan nusun ngau lenak pasal atur miri yang tang perkaranya bisa dekat terang ngau penuh agak dia ujuan tu lagi dah. Jadi bangsa piring kena ko. Jadi dia menua kita, dia menua batang bali, batang raja din. Cara sidak ia nyebut bangsa piring tu ngenak leke jaku. Nanti ia siti piringnya. Kumai sidak ia piring siti.
0: Mm-hmm.
1: Piring siti tu, tajak ia dikumai kita piring siti. Ia dalam menua batang air, dikumai kita induk piringnya.
0: Ya,
1: jadi
0: induk
1: piring ngunan siti pingai aja. Siti pinggai aja, tang dalam pinggainya, bisik ngunan semua utai ke disebut aku data tadi.
0: Yeah.
1: Ini arti itu ke piring siti. Jadi, udahnya disebut dia ditok, ya, piring sekali tiga. Jadi, dia ditok, arti piring sekali tiga, ya, tadi. Semua perengkat dia kena ngagak piring. Ya, kakaknya dia dituang. Dituang tiga magang.
0: Mm-hmm.
1: Maka, lekap sirap pinang.
0: Oh.
1: Ada penyampur daun ruko, penyampur daun siri, ya. Ya kengenya di biar jeput ga ambil ke bagian rendai nanti ya tiga tiga jeput ga ti tumpik tiga tek ga puluh tiga jeput betul kenyak kerti piring sekali tiga yang aku bala kabanku di menua betar rajang din dulu din tentu bisa ingat kata udah aku tu nyebut utai ke cara sedak nyebut din
0: sedak dinnya
1: jadi di, kita di menua batang air kilik kita nyebut dah turun
0: ya meh
1: kita jago turun piring deh.
0: Yeah.
1: Piring turun tiga, piring turun lima, teh kenyak deh.
0: Yeah.
1: Tang ya jago perkara teh sama lah.
0: Ayo teh ke sama ke ya nih.
1: Jadi ku ya, jadi di teh ke ripih di menua Batarajang, ya nyebut piring, piring sekali tiga, piring sekali lima, piring sekali tujuh, piring sekali lapan, piring sekali sembilan, piring tanam, sekali tiga tahu ke bakal besar deh. Bila tanam berarti kena orang nanam panduang kayak di timang lembang-lembang deh. Jadi nyak cara dia menua Batarajang nyebut induk piring lah. Tiada kita nyempingai tindo nyimpan induk piring semua perengkar disimpan dia. Nyak kerti itu kuya dia. Tang di menua Batarajang din piring ya segi derintai ka renai derintai pulut derintai tiap piring sekali tiga ga rintai pingai renai pingai pulutnya lalu buah pinang pa tiga ge tang nak mengganyo tiga pingai
0: iya ke buah pinang. Tiga rintainya iya ke pemadu baruahnya pengajane
1: nak dalam menua Batarajang bisa piring si teh kaya deh. Lalu nak bisa bah menua batang air piring ke madu baru hanya piring terkena kita diberi kita ngegantuk papas sebedau kita ngepun ke semua macam pengawa. Jadi piringnya piring dua. Jadi piring ke dekat daripada tara hanya piring tiga laban derti piring tiganya lebuk tara medak tusun piring kita tiga ia medak. Oh, siu te di pinta anam sia ko ya.
0: Ya piring pinta
1: leban,
0: ne.
1: Leban piring pinta semua man, macam piring pinta ya mesti tim, mesti ke mekang.
0: Mm.
1: Piring mekang. Kebuah kita ngagak mekang lebih tara medan. Oh. Minta anu orang tau ko ya.
0: Oh.
1: Leban dalam penghidup iban siang bisik siang bisik
0: malam.
1: Malam bisik celak bisik
0: angat.
1: Mm. Bisik laki, bisik
0: Indo.
1: Indo.
0: Mm-mm.
1: Ha. Pirang pun kurang lebih kenyak.
0: Oh. Oh.
1: Dalam penghidup dah. Aku mendak perkara itu sama. Maka, nama aku kata. Ti mana je aku Inggerisnya main nyebut. Kenyak aku masih dari universal.
0: Mm-hmm.
1: Otai berkenyak. Dak bak pengharap bukai bangsa bukai. Mereka maka pergai bak penemu otai berkenyak dah. Okey, kita mendak tujuh miri yang ditih ke bak bubnya tadi. Jadi dalam bubnya, ia madah ke kita miriang siti ada tujuh miriang lebih maya kita berancau tikai gawai ya, kita mensak kak gawai sebedau ngermai ketika kita dulu miriang kita dulu miau namanya gulo tikai ke kak kermai kita nya dulu lah.
0: Mm-mm.
1: Siti nya udah nya piriang siti nya piriang untuk papas.
0: Yeah.
1: Jadi nya pekat dulu dah kerja kita laban awak kan untuk papas nak ngacau nanti ya udah diberi kita dulu diberi dulu ungkup dulu deh. Udahnya piring petara, piring petara kasih aku yang nyebut itu. Kuna kan itu nomor arti itu kuyanya.
0: Oh.
1: Piring ngambil kerja nabau ngabang atau maya piring pegawai besar di mana petara jang. Piring yang selwa, jadi piring itu jahit lah. Itu tekak ngacau piring selwa. Piring indah abang atau pegawai besar. Piring ngetas pintu, jadi bak menua bak gawai asal keliak. Orang ke ngetas pintu, sebedau sedak ya muka pintu bilik kita. Orang ke di bilik, biliknya lalu ngenjuk ke ngidang ke piring dulu dah.
0: Mm-hmm.
1: Ngatur piring bak muah pintu.
0: Oh, tiap biliknya?
1: Tiap pintu ke buka. Oh. Leban adat gawai ke nyelai dia menua. Adik gawai asal.
0: Mm-hmm.
1: Nanti maya orang gawai asal, maya hari gawai nyadinya, bala pengabayang tadi niki, lalu dasuh orang tuai, dekumai ngerja pengawak, dekumai ngetas pintu.
0: Yeah.
1: Nanti keliat, uliah, ngeketah ya gak, kulit, pintu kulit kayu, di tangan mengena rutan. Ketas oh. Pintu, entah deh, engkah ketisi, lalu-lalu yang engkah kebak awak punyurai.
0: Oh, oh.
1: Lalu pintu bilik, lenga-lenga
0: oh.
1: Sekumbang ke gawai ditip maya udah habis gawai lagi baru nutup pintunya tau udah tutup kebuah makanya ngambil ke bala pengabang ke di bilik kak memedak utai kenyadi deruai
0: oh.
1: Lalu orang ke deruai nak tau ngacau utai bala induk ngerja pengawak di bilik kebuah peta, pintunya dibuka ngambil ke petara tuah limpah ke datai ia nemu ngusung bilik kita. Lalu tamak nitiah ke peminta kita ada biliknya kena kor tuai.
0: Oh, ni dia tu ni lain dar ga ngetas pintu.
1: Jadi ngetas pintu untuk tadi lekat jakok ya ada kena tang pintu nak mega ada kertas.
0: Yeah.
1: Tang bisi orang ke siro ngagak lakuan ngelakuan hubungan kakak sida ya ada oh. Pintu buat apa pintu jentang ke hubung lalu orang ketua pengabang ke dasar ngetas pintunya. Sedak ya lalu udah nabak ke piring udah miring sedak lalu ngetas hubungannya
0: mm-hmm.
1: Nya ke tanah biliknya tahu nor tama tahu nor minta tahu nor temuai datai tahu nor pengabang
0: tama
1: dah
0: mm-hmm.
1: Kita lagi nyebut pasal piring ke dalam buatnya tadi yang madah ke situ ada piring. Udah piring ngetas pintu, kita bisik piring penglalu. Lalu, bak pengawak orang ke nanam panduang. Kita bisik piring tanam, piring tasak pucuk panduang, piring tasak puak panduang. Hanya semua kita nyamar, ada terang ke, semina orang ke landia, orang ke pegawai ke nemu retinya.
0: Mm-hmm.
1: Piring segala burung, piring keliang, piring burung malam, piring babi, piring hantu. Jadi aku kandang itu ngasih bala anak tua kena nomor T lebuah kuninga piring babi nai babi di piring ke pihak
0: mm-hmm.
1: Ya ke pihak lebuah maya gawai iban selalu bercenaga dengan atau babi
0: yeah.
1: Arti bercenaganya babi terdekat dintu maya gawainya tadi lebuah udah makai piring lalu depadah ke kita yang agak babinya tadi hati ya lebih sudah dibunuh hati ada kat depadah lalu iban ke landiak maca hati babi itu tadi dekat mendak tuah nama utai kerekat nyadi dalam penghidup kita bak pemanah hati babi ke bisi dia an, ya kadang-kadang marma kita ya harap ke perkaranya tang akini kita lebah hari pun lebah sidak nemu nanti hati babinya tadi dia bunuh kita ke orang te kat nurun belalang. Sekali pada kita hati babi tak
0: nak mana.
1: Empat penyakit. Sakit dia deh. Pedu ya, ada yang pedu kuru. Ada yang pedu. Lalu hati babi menyuah menyuah kita kuris dia. Tentu ya kurang ke dekat nurunnya tadi. Nanti ya terus nurun tentu ya dekat boleh penusah biar kok nyak ke depadah kat babinya.
0: Nyak ke de timbu orang.
1: Nyak ke de timbu.
0: Timbu.
1: Nanti orang ke pegi nak berani me terus nurun mesti ya biar belanga bulan. Baru ya ke dekat nurun. Leban manyuh udah nyade lah lebih lagi balai ban ke nurun ngaje Melaya sedak ke gugur ke Melaya. Manyuh cerita titik cerita sedak sidak ke gugur sebab lama maya akan mengambil semangat bujang rani ngasuh orang bujang raninya mengambil semangat sidak ngagam Melaya sidak bercerita ke utai kenyade betelai-telai ngopang diri sano to gugur sebab tau utai kenyade maya kami sano hari ke lama maya sidak kan dulu
0: sikit bisa cerita
1: nyat ke ka de tampung ku tau amat ngendak nah kami kita nemu jadi ni menurut Pertara Jang, piring nanti piring kena kita ngemar ngibun nantu palaknya, kumai sidak piring bukung. Lalu piring kena kita ngibun bilik, kumai piring araga bilik, engkah kita basukut bilik. Tang tuju kita ngagak piring, lalu engkah kita dalam sintu, engkah basukut bilik. Itu tadi, ngambil ganti bakal kuasa jahit, bisa tamak ngagak bilik kita. Ya, nemu kita udah minta ampun lawan debu mendak piringnya. Jadi leka jaku miring tau datai dari leka jaku piring tadi. Jadi jaku nama ya dikumai miring ianya pengawa ngaga piring. Terus ke nah? Bala peninga tak terang ke aku tadi. Sekedak kita ningal penerang terberi aku itu tak nyalai munyi. Kedak kita madang kabisi bertanya. Nyalai namunya nama piring. Nadai bang menurut kami dengar piring munyinya. Jadi penemu bala kita yang tadi segi kena kaku bisik pengamat bah. Kebuah bakanya laban cara iban miring bak menua semangka-sungka. Segi bisik nak tentu sebakar ya. Tak tuju orang miring sama. Habis ke contoh dia tahu hari kita tidak baca aku. Dia menua kaban belayan tua ke dia bak menua seratus seribas betul. Cara orang miring dia semua utai teluk dia belah piring lamar siria dia cebik semua ada
0: kalau aku mendapat
1: lalu berkenyak megak dia menua kapan aku maka dia menua balau dia sebuyau utai dia kebak sampai ke leka jakut sidak ya tuai ke dasar sidak miringnya ada kumai tukang cebik sudah.
0: Awal apa ngesidak tu nyelai ke pengajaran ni? Lepas nanti kita berarti ke. Nggak ke kita mantai deh. Lepas sitik-sitik menuanya tadi ya nak sebakar deh. Jadi ya ke depedak ku amai punya kunuannya tadi bisik ke dicebik orang. Teluknya dah lah. Jadi ya ke depedak ku bawa kami di pengajar. Sikit tak debelah teluknya nang segalanya.
1: Okey, lagi aku nak mendah ke dek cerita. Jadi kebuah ya pakainya dua tiga titik kebuah lah dia menua seratus seribas nanti kita maca buk sengara burung maca buk raja durung atur orang dia miring ianya nitiah kajar sebelah gana leban sebelah gana tu tadi lebuh ya namanya lelang belalang agak menua bukai tersaat sebenarnya nitiah ke dia ada seorang mentua yang ibu namanya utai tanam buk mai sedak yang tadi kacau jelu tumbuk ya landak jadi landak tu lekat ngena sangkuh ti berayang ke dia sayau ke apa ya entua ya ke dia sayau ke iyalah ke dia sayau ke entua yang tadi sesat ngagam nua semerugah gin ke dalam tanah datai din medak melandak ke dia tumbuk yang tadi tak ulun semeruga lalu deka di deprobat tu dah semeruga na gerai mah.
0: Oh.
1: Tu dah landak tu tadi ulunnya. Ketegalnya jadi tu dah sebelum ngarganan tadi nan mujale mulai ke dedek ke menua dah sohora jadi milih induk ketau ngawe jadi de menua de anak semeruga dien. Jadi nya jadi tu dah semerugah itu sudah semerugah na tadi jadilah ngau ndun seruntum tanah tumbuh dayang nama serga tangguh buluh itu tadi deh gagaruah di danda dan rumah jadi ya kak jadi deh au rindu ya ke induknya tak menak muka-mukai maya sidak ya nyuka melap inang induknya tadi udah detunang busur mawang tiba nama Bujainin.
0: Oh.
1: Jadi ketegalnya tadi leban datai Bujainin nama maya semeruganannya kak datur jadi ngau anak semerugahnya datai Bujainin tadi. Terus hati lah semerugah kan dia jalan mutar gitu.
0: Mm-mm.
1: Ya, jadi dia ada beri roh pemakai. Beri roh denah ke pemakai balap pengabada.
0: Oh.
1: Nah ke balap berkeniku tu ngau nupai balap pengabang tu pemakai ungkup nuan untuk makai ungkup nuan ya ke semerugah merek Bujainian ngau semerugana.
0: Mm-mm.
1: Jadi ngau Bujainian tu tadi tak tengah lek ya habis makainya
0: kediri ya
1: kediri aja. Oh. Jadi ngitu dah semerugana medak bala kaban bala pengabang bekel nguak ngimainya tadi lalu nyau yang ngaso bala mayuhan tadi ngambil daun kena berbagi ke pemakainya mimit sama mimit mayuah sama mayuah.
0: Mm-hmm.
1: Ku jaku jadi lelaki jaku tiri kena ya inya piring.
0: Oh.
1: Tau mah piring ke kita pihak ku jaku mimit sama mimit mayuah sama mayuah sama bagi kenya nyali lebuah maya semerugah medak adat semerugana mana sama kenya ya perlalu ngambil semerugana jadi ke menantu hanya ke cerita.
0: Oh.
1: Nyali berkah renyak tiap kali Iban di menua seratus seriba sendiri tiap ke penemu ke dajar semula kena bakal ke ditulis yang berdiri sandin dalam bub sengela buruang atau bub raja duruang yang tadi sedak yang nak pilihan cebiak makanya. Okey, nyak
0: pesat nyak cerita ya nyane.
1: Jadi dia menua batang air ngau batang rajang sedaknya datai rekor lebih datai menua tak sama dia bak ngulu batang kanyau
0: yeah.
1: Ngawarin peran.
0: Uh-huh.
1: Ngelik batang air lalu mindah ngege menua kenamin mindah ngege menua baliah kataskin ke jadi orang ratu madah ke derempu atur miri yang titih ke sida ianya nitih ke piri yang tidajar orang pangau.
0: Mm-mm.
1: jadi lebih maya bak piri yang tidajar orang pangau teluk nyala teluk segala
0: ya yeah.
1: Ada kena daun sirih
0: nak dicebia
1: nak dicebia daun kelayat nak dicebia
0: ya
1: hanya jadi hanya ke buah ya piring nak sebakal lalu lebih banyak piring pun didang ke didar ke piring pingai piring jadi malah peninggal semua ya tu penemu tu oleh aku maca lalu anang umai ya penemu aku
0: oleh mansi ya
1: nak oleh mansi ya jadinya pasal lah miriam. Oh, kakun ras kah?
0: Iya.
1: Jadi tujuh miriam, kita miriam. Aku tu ngamik, leka jaku tidak sebut bos aku yang bahagia, Datuk Nili Tangai. Aku harap kaya besi ningan, tiap besi ningan ya. Lebah-lebah maya ngintu bala bujang berani ke dia so ngamik semangat. Kena mindah ke pendam bujang berani ngagai Melayu sebuah. Ya, besi jaku, kuya. Pengawak miri yang tahu kuya nang macam adat kita Iban nanti kita dekat nurun ngerja pengawak ke besai kita nak patut berdarah patut miri yang dulu kita patut ngintu diri dulu nyak merti kita miri yang.
0: Oh.
1: Nama kebuah kita miri yang tentu mah kebuah kita miri yang ngambil ke pengawak ngambil ke pendiau kita likun awak ke pendiau kita senang lantang.
0: Yeah.
1: Utai kerja kita dekat nyadi makan-makan lalu kita ngerja pengawal nadai dekat ditinggal penusah nadai dekat boleh pemedis kita Iban percaya ke dia rempu bisip tara nyalai berdarah tu mah cara kita ngenatai ke peminta, ngenatai ke pesan, ngenatai ke tuju hati niat hati kita ngagap tara. Jadi tu dia ambil aku buat buk namanya operasi mai pulai, report pasal operasi mai pulai
0: malam Bujang Rani, kerja
1: Bujang Rani dalam tahun
0: 2011
1: sebab dah dia nyak disebut dia kena 19 hari bulan 7 tahun 2011 Maya Miriam ketungkah Bujang Rani ke dasar ngagai Melaya dasar nyengkubang penam dia lalu mai penamnya pindah ngagai menua kita ada Sarawak kita dah. Jadi berkat dari semua utai kerja tu tadi kur semangat lah semua pengawal ngujur menari kerja mimit dan ada bisik penanggul mayanya sampai ke pengawal tembau
0: yeah.
1: Jadi reti ya ada pedak petara meh pengawal mayanya
0: nyalai utainya ngai nak berpiring
1: nak nyalai utainya ngai nak berpiring
0: yeah. Jadi penerang ke debrek nuanya tadi lebat benda pengajar tajak pembekenyak sekedar hari penerangnya tadi marmat kitanya tadi lebih lagi nambik rabat baru tu marmat ia akan merti kutanya deh. Jadi berkawal engkau pengawak miri yang aku nemu nuan siku hari orang ke udah kalau mansiap perkara berkawal dengan miri yang munyikan nuan tadi deh. Hari penelebak nuan utai kedi pansi utai kedi tanya nuan deh. Jadi pelabak kaku ulih nuan terang engkau siliak lagi namanya berkawal dengan pengawak miri yang untuk ngakai peninggal kita ini.
1: Terima kasih DJ. Bisa pengamat Pak Jakun nanya tadi. Jadi ya kebenar peninggal. Aku kalau udah kalau nulis bak magazine sekolah tiap kerkumai tiang laju bak SMK Semangat. Buat aku form 6 dalam tahun 1977
0: menya.
1: Aku mansik pasal Miriam. Nemu kebuah mayanya. Dulu din balaya bala tinya aku bala kaban belayan benung belajar nimang tiap-tiap lemai aku telengok berarti kurang ke belajar nimang lalu tiap-tiap kali kelimparnya aku muka medak pengawal orang lebih maya begawai mantai ke piring lebih maya orang mantai ke piring lagi ngangkut orang nanggung piring nak namanya nak tahu ngelimpas mua ku jaku nama kebuahnya mali lebih maya nabak ke perkapiri yang pun cukup betusun nak tahu sengapa tabak jadi nyak kebuah ku nulis tulis ke ku mayanya lalu betul nak kak maya ku ke bisik peluang gawak ba upis di alai pengawak tu diguna menyak subak lebih maya mindah ke rangka tulangnya tadi pengawaknya cukup berat nak puah mengigak orang keka jadi jalailah kami seluruh sekayuk menua Sarawak mai wakil tiap-tiap itik menua siapa teka siapa tetelbak siapa tenemu jadi harinya aku boleh benda penemu lah lalu daripada sedak nemu aku pasal pengawak Miriam jadi dia tahu aku menang pasal arti Rama Miriam bala peninggal jadi arti lekajaku Piriang ngau Miriang tu bak penemu aku tu begitu Miriang tu jengka aku menyong bala peninggal tu adin bersuju bekawal ngau pengawak ti di, selalu dia kerja orang kaget megai pengarap lama ya pengarap lama iban leban ti orang kuda megai pengarap baru nak ya Miriang leban nak sudah ya udah berpasuk pala udah de betas deh sudah udah nyadi orang baru lalu bisik pengarap baru tinggal mah pengarap lama tau nyadi erti piringnya banyak macam bahasa makai kerka denyuk ngagep taranya udah ada sebut dia tadi bisik tujuh bisik tiga itik tujuh miring dito kada perhatik aku kesatu udah kena nyembah udah kena nunggah tara ke udah merik kita berkat udah ngaso kita mujur di dalam pengawal jadi artinya tadi nak tak tiap kali kita Miriam yang tadi minta tapi si maya kita semina menatai ke dirimpu berasa bertuah dalam penghidup lalu berkat dalam penghidup lalu kita minta berterima kasih ngagap tara tu dah merik kita pemujur dalam penghidup jadi bekaul ngop karat tau lemambang ke mayuah depan de, nor aku bertanya ba kaban ba Indonesia bisa aku nanya lemamang sanggul ba menol kita dapat tangai aku nanya lemamang bugan menyala lemamang labar lemamang jalo lemamang umin lemamang kanyan nak aku tanya jadi ba sentan tau ku wat ku nanti kita ngagak piring nanti ya piringnya genap maka selalu ya piring genap piring lapan nak ya kita ngagak piring empat piring lapan nyak nya pir yang kena kita berterima kasih ngagap tara laba-labuh tara medaknya ya nemu kita berterima kasih ngau pemerik tu udah diberik. Kita nada selalu minta aja. Lalu kedua, pir 8 ya, pir 8. Jadi pir yang keduanya kena kita nyukul tau ke minta sukuang minta tolong tara jadi nanti kita nurun kita nyukul ambil kemana nyukul lah ambil kemana kita kat belal, nurun pergi anak kita boleh namanya
0: pengawal
1: biasa, boleh pengawal ada seorang jadi polis ada sedadu di Melaya apa yang naik ke sirok dia lalu ngatur pengawal sana hari jadi pilih yang tahu dia kena nyukul ngambil ke pejalan ya lagi mujur lurus untus eh.
0: Ya.
1: Nada tengah caw.
0: Awalnya ke sebut kita nya piring nyukul. Tujuh ya, rintai tujuh naik.
1: Rintai tujuh lah nyukul, lama minta.
0: Iya.
1: Lebih nyukul kita minta di empuk gerai nyamainya, kita minta kita. Lalu nanti kita bisa terkelanjur kaki, terkelanjur jari ngerja pengawak tersalah. Nyak tujuh miring, nombor tiga nyak. Dia kena kita minta ampun. Lalu bah kita minta ampun, kita nyak mega pirang Mekah lah. Kita minta ampun, nyalai macam cara iban minta ampun. Nanti orang kejadi mali, kelimpah hari temirian sidak berbunuh babi. Laban minta ampun ya, ngambil ke menua nak kode, nak bawa. Jadi, nyak tadi, satu tadi, pirang kita miring.

0: Nyukol.
1: Au panggung.
0: Lebang balai ban ka miring ka mang ka bungai deh. Dulu nyukol sidak ya.
1: Au au ngendak tau ya ne.
0: Ah pirang sukol tau kena. Lebang kita nemu kita dekat nebang kayu udah berapa ratus tahun tumbuh dia. Kita dekat nebang kara, kita dekat nubang rumah sidak semut.
1: Yeah.
0: Rumah sidak ular, rumah sidak jelur, rumah nebang kara pemenuh burung makai. Jadi kita minta nyalanya ke buah kita mangul kita nyukul dulu.
1: Nya pak pengawal ke miring tu pengajar miring. Nanti kita minta deh ukai tak miring tu tapi kita aja tentu bisa nama utai ke patut disedia ketua perengka kena kena miringnya deh pengajar tentu ya namanya sigi utai kena kena miring mana nama utainya deh ya ke patut disedia kena
0: jadi apa peninganti beke nanti kita itu tadi dekat miring dan tulah kita dekatnya dia ke perengka dekat kena utai ke pemadu dulu disedia kita tentu dah duko tau kang lunga jadi utai tu dekat kena kita mantap buluh kena kaki kita agak tersang kena kita agak lingkang dikena kita nya tadi mantap melahui melah rutan ngerawat ui kena kita bertancang dia deh kedua kita patut bersedia ke pingai jakut terkena kutu pinggir batu atau ke pinggir lama lah pinggir lama pinggir besar pinggir tuai jadi itu nur kita ngkah induk piring lagi nur kita namanya ya lah nur kita ngkah induk piring lalu nangkannya kita megak patutnya dia kecapek jadi capek tu nur kita ngerintai ke perengkat terkena ngagak piring nur ngerintai ke rendai pulut tumpik ngkah kita dia sedak lauk buah pinang cireh kelayit daun ruku semakau dengkah kita dia dolok lah kelembarnya kita menyedia ke mangkuk cubit jadi mangkuk cubit atau mangkuk minyit kena kita ngagak telaga piring udahnya patut bekas sedia ke mangkuk besar lalu salin ke air ngambil kendor orang ke nyadi tuai ke dasar kita miriangnya berbasa
1: berbasa
0: nanti kita miring di ruai berkeduran gak apa kan teket siti ada teket patut disedia kita sintuang tau ke raga tau ke tersang kena udah ada lalian kelalian kita jadi guna artinya tadi tentulah ando kita ngkah induk piring kau udah temuk di raga udah temuk di biau kita deh lalu nangkan kita megak patut nyedia ke puak kumbu tau ke kain depak. Lepas utainya lagi diguna, no kena kita nyerayong
1: piring,
0: dekat nak nyerayong panduan, dekat nak nyerayong tersang, kena kita ngkah piring dah. Jadi, dekat nemu perengkat itu mesti digagak.
1: Utai ke digagak, utai ke digagak.
0: Nanti kita miring, baik ke di tanah, atau ke miring di tanah, atau ke maya miring di rumah. Utai ke dulu digagak orang ke sebedau sidak miring yang agak tersang. Bisa orang nyebutnya kersang, bisa orang nyebut tersang. Jadi tersang tau nyonya di simbol menua kapit dia tahu enggak deh?
1: Iya.
0: Tersang tau bisa orang nyebutnya sergang. Nyak dorong kah piring lagi, dorong kah induk piring, pingai pingai induk piring lama maya udah ada bau ujung pengawak miring.
1: Iya.
0: Bisa mega orang agak teker kumai kelingkang, jadi lingga tu lamar bulu kena ngagak bakul jarang kena kapir yang meganya
1: iya
0: jadi bekaul ngop karat tau bisa isu tau ke bisa karat di petalat coba tanya tadi lebih maya ke miriam leban ke nadai no bulu bulu nadai nama kena ngagak tersan ngagak kelingkang tak muntang-muntang bala kaban tergantung ngena jagan plastiknya lalu digamar dari viral kabak namanya media rama nak ngaso bala kaban tadi betul ke makanya tidak kenanya aku
1: kata ikut nuan deh pengajar
0: Arun yang pikir ke diri mah tante dek ngamat kalakai jaku ura putih hari kumai authenticity tau ke pengamat ngau adat di betul betul ngena ngau benar mana begitu nak patut nak ketemu ke buluh kenang agak kelingkan kenang agak tersang
1: lah nanti kita berarti gaya di pengajian nanti kita suah minta orang ke ngadu ke piring tu deh

0: laban lemak ke kita itu tadi berdawa pengarap deh lepas kita ke medaknya tadi nanti atau timbang gak mata tu medak nih ambil ke mandi yang lah bisik katiku kita sedia ke kita ngau tersang udahnya tepuk ke tuakin yang munyi ke nuan tadi baku plastik yang tadi nungkah piring tepuk ke baku plastik yang ngakai tersang yang gak ini deh ke mata tu medaknya
1: nanti jakuk orang ke berpegat tegut pengarap lama ya tahu map tu sangat gaya kita kempu pengawal.
0: Iya.
1: Nya menanggul lebar petara nak nerimanya.
0: Iya.
1: Nya lay pengabian nak titih lah cerita sembuh gana tadi.
0: Iya.
1: Dia lalu ngaso balai ban bergerak ke daun nya lah puan adat dari kumai nama gawai udah orang makai udah nama yang tadi makai pan nak tahu tuai gawai diberi orang makai nana daun.
0: Daun.
1: Kalau udah makai serta murah badok makai balai induk pun lalu ngatur orang ketuai ke megai babi tuai miring lalu ngatur pengawak niti daun. Jadi dia tu nyur kermai ke pengawak niti daun ngagai pengawak ti nunjuk ke diri mpu bebala
0: mayuah
1: berjalan bebala mayuah ngena ngepan ngena ngena pakaian ngena dalam penghidup kita. Jadi aku lebur dia tanya pas tentang perkara tu tadi nanti dia tak pengarap asal ngai banyak ditang budaya dia mengat kalur kungkung kita
0: nyenak ngermai
1: nah dia tahu ngermai ya budaya kekaknya di kermai kebakannya tadi di kermai ke kita ya penguntung ngagai pulai pulai ngagai kita mayu kemana ya pulai ngagai kita mayu bukannya ke jalan yang mana ni mudah ketegal kita kebisik pengawak niti daun tiap-tiap tahun tadi dia tahu industri tau ke pengawak bergagak ke ngepan udah nyadi jalan hidup ke diri jadi batang pengawak di indoor dikena berdagang laban kita bisik peluang
0: no kita mantai ngena mantai ku tanya ngena tanya
1: ngena jaku baru ke dia tau ku sedak ya bisik platform no kita mantai jadi artinya bak penemu kita ke namanya ngungkung diri ngena ya kelamanya tadi ti ya nyekat penghidup kita manjang buat dunia baru ya kena tak
0: awak
1: yang ngeramai ya
0: awak dah segama nanti sebab kita mendak naik pengajar lebuah pengerami gawai punya kenuan tadi dia berumah panjai udah orang ke temuk makai mainnya orang kena angkat niti daun jadi nya tadi ngelingi rumah panjai aja nya ne bak ruai
1: ngerangkai
0: tanjuk dia aja jadi utanya dia tu nyu dikemesai ke kita nyu digagak ke kita baka sebut kita nya tadi berjalan bebala mayuah
1: jalan bebala mayuah jadi baku benar orang berandau ketu bala tuai-tuai raban bensai ban berandau ketu bala temengguang bala pengulu dah berandau ketu jadi nada yang ngala ke nyakal ke nyalai pengawaknya kemari dia terus ke
0: lama tahun tu bisa ya, mana
1: dia tu nyunya di budaya tiap-tiap tahun jadi orang pun nak nanya aku sampai ke ada tanya dia ambil ke radio kunti itu tadi kan kenang ke pasal karanya kemarin jadi pansut kaku mah penemu nak
0: kita ketemu
1: utai ketemu diri jadi reka dia kena orang ngering namanya ngering ke semangat atau jadi perengkat dia mesti disediakan tadi perengkat dia mesti digagak tersang kelingkang perengka tidak kena ngeriang ke semangat. Kebuak nyandung orang semangat. Kalau sebeda orang miriang, orang ke megai pengawaknya. Ada seorang ngurus semangat dulu ya. Hanya, namanya di luar ke jari ngagai mua kebuak. Lalu dituk kita semangat. Pak semangat aku ya. Anang babi tau anang sesegau. Dituk nuan. Nuku ngurus nuan. Udahnya. Duku tau ke batang besi dikena ngeriang ke semangat. Jadi sebedau sedak ya miriang orang kayak miriang tu tadi dulu ngetup besi. Ketup sedak besi tadi udahnya pang sakal ke ngagai tanah bau. Tanah bau. Awak kaku kering bekap besi tu. Ku ya. Jadi bas entah tau aku besi siti enya batang penemu tendur ku berpegai betul. Iban percaya kau tai nemu nyadi betunda-tunda dalam penghidup. Baka kita tengreang ke besi. Ngereang ngetup besi. Tadi awak kaku kereang beka besi.
0: Biar aku
1: cakap. ka ketai ka nanam momban ba pun tia bumbung ko ka tia bumbung liat baka baka pun momban ko jako yang tadi okey utai ke patut sedia terbukanya apa kumbu kena nodon tubuh tau ka tin nadai pa kumbu biar kain depa pengalama nyandang ka periang jadi perengkat dia kena berbiau nya ngau berzelan ni tak apa mesai pengawa ka jadi nanti piri yang nyak tadi piri di rumah lalu kita nak bunuh babi nak kat piri yang piri lima piri tujuh yang tadi kita berbiau kena manuk udah berbiau lalu kita berselan kena darah manuknya jadi berkawal ngau perkara tu jadi aku tu nitiah ke penemu padah namanya sadang penemu hari bala mayuah ba Facebook ba TikTok mutai madang ke sidak ya padah ngaga bala mayuah lalau ba ke sida nitiah tau kena ke sidak ya
0: au
1: nanti babiau anang sekali-kali mah ngasuh bala mayuah tu ngena manuk manuk pincian ke beli di pasar mana tuai lebih kenyon ada bulu naman diang dah lebih maya di gambar denya daripada pandang korang jadi perupai mak bangsa kita nak bahasa kadat asal bangsa diri jadi nanti uliah padang ke sidak ku ya ku sidak tadi nanti uliah gegak lah manuk sabung
0: manuk sabung mah
1: nanti ya kepada bulu lebih di gambar ya mandi yang jadi bangsa bukai berbahasa ke kita kita ngerijap ngau hati-hati benar berbahasa ke adat ngau pengawak dari kerja dari rempung.
0: Oh, kira ke anang tak sengapa manuak
1: banyak anang. Anang sengapa manuak lah. Nanti manuak selalu ajar balal mamang. Manuak patut dia udah tumbuh tariang. Patut manuak udah tumbuh tada. Babi patut udah tumbuh tariang. Dikenak kita. Dipedak kita. Dikenak kita bergawai wat. Kusidak ya. Namun dia kebuah. Laban bak manuak. Ya dasar kita berpadang apa ngaji dunia petara jadi ya mesti bisa senyata nanti ya nadai senyata nadai mai senyata nama kena yang laban penguji dah laban mensuah makanya gak babi patut tumbuh tari yang kau sidak jadi tu penemu balar mama aku tu semina nambuang dia tu harap ke balar peningan tadi berundia ke perkara tu lah titih ganti ya patut jadi lebih orang atau
0: berkerban dari kemiriang yang berkeninya pengajarannya.
1: Kau lebih ke miriang utai itu mesti disedia ke tuai miriang ianya kesatu tadi bak penderang tadi baca atau dulu orang tahu tadi tak bercampur-campur yang kau dek.
0: Iya.
1: Jadi yang aku dah tusun aku berkata utai nak tahu nak dulu disedianya perengkap pina siri ya tahu ilu minsap. Buah pinang daun ruku semakau daun siri ya kapok daun klayet siti rabannya nyak patut disedia laban iban nentu ke orang kemiri nentu ke pemesai piriangnya ngena penyampau sirap pinang ke dikena miriang tak sengapa tabak nanti piriangnya turun tiga atau ke sekali tiga ite ke sirap pinang dia tiga ite daun ruku kuda digulung kita ngau insap dia kedua rengka pirak makai asi puluat, tumpai, rendai, teluk manu mata, teluk manu mansau, air tuwek, ketupat, sungki, asi amat, garam, minyak makai, lauk, makai ikan, gerama. Ini dia gaya bangsa piring. Ini dia gaya bangsa piring. Nanti miring ke... Tau maya pegawai tadi. Tanti kita miriam maya bintu-intu. Amik kemudian ke miriam bobono boyo. Nya bas entah tu orang manang yang kena kelimpah di perengkap makai ngopina sirias tadi. Sidak megak kena bangsa tinditi dalam mimpi hantu tengah jauh untuk buyuk tengah jauhnya jangka kasih dah kerak sidak nyumbuh kini. Sidak yang kena buah panjang buah kudu buah pisang igi jagung, igi nyelik, teluk mata, jadi ke perengkap piria nambah ke asik ngopinya siria apakah ke data tadi.
0: Nyak baka orang ke mundur buyuk tak pengajar?
1: Piria manang. Contohlah.
0: Jadi bak ripiah pengawak miriang begini deh?
1: Jadi bak ripiah pengawak miriang tu tadi, jam tua tu nyok kenyaman, ketik ngau tua.
0: Sempat kini?
1: No, rintai kajak. Sebedau miring masuk jari, dia ngetuk besi, dia nyeluk ke jari ke dalam kebuk, ngurus semangat, dia nuduh tu buang upah kumuk, ngambil ke kita nyeliah ke dengan pu laban miang laban ansang, dia muai air tua ke tanah, ngambil merek merek bekal dulu ngagai kuasa jahe awak kena ngecau kita, dia kita ngambil pinggir lama, dia jadi ke pinggir piring.
0: Oh.
1: Dia kita contoh di tu, piring tujuh. Nanti pilihan sekali tujuh, sebut Bata Raja, turun tujuh ke Iban. Kita ngambil tujuh bengkah, semua utai itu tujuh bengkah.
0: Ya.
1: Yeah. Keterubah yang nak, kita kena tahu nak, pengawal miriam atau bakal kita kenyamut temuai. Nanti temuai datai, sebelum kita ngasuh temuai duduk, tentu kita ngejauh tiga dulu.
0: Ya. Yeah.
1: Lalu pengawal miriam megak, tu nanti kepada Arbala lemambang ke telebak. Ambil siti piri, siti tumpik, engkah kita bata tengah. Pinggai lamaknya, pinggai kendo kita ngagak pinggai induk piring. Nyak nyadi ke tikai piring. Udinya baru kita nabak ke tujuh sirap pinang, aku udah ngenang ke piring turun tujuh ada. Udinya tujuh lama daun sirih, tujuh lama daun kelayit, tujuh batang ruko, tujuh jeput asik amat, tujuh jeput asik pulut, tujuh genggam merendai, tujuh leka garam, tujuh leka ketupat, tujuh leka sungki, tujuh hege teluk manok, dia duduk kita dia. Udah semua utainya tujuh makan dengkah kita. Dia baru kita nyidir piringnya, nyidir tisi piringnya kena tumpek. Jadi tumpeknya kok sekedar lemah mayang, madah ke nyak bakal kota kita. Lebih kita ngagak pagar kota piring dalam pinggai. Mesti bisa dah sedia kita awak, no kita anang nutup ambil. Mesti bisa awak. No kita yang lari ke dari.
0: Kira bakal jalai menyari.
1: Jalai. Nanti kita yang lari ke dari. Dia gagal muncul. Kita bisa cara nyelamat ke pendiau dari. Udah nyangkah ke menggok cubit. Lalu diri kait tua ke telaga piring. Ambil tujuh kengah merenai tabur ke. Nya. Jadi kami temirian saya itu. Minta pengayang, minta pengraja, minta pengerai, minta penyamai. Berkata mata mesti amayu, mesti banyak elak. Ini yang pengayang, pengraja, pengerai, penyamai. Ini yang duit ringgit kami. Pihak kau, kita nabur kerenai tadi ya. Tabur puang lah, tabur atas palak bala pengabang dia. Udinya baru kita miau piring. Lalu miau piring. Anak-anak manuk bajang, anak peti ulih, anak manuk sabuang. Semelih manoknya ambil daun namanya bulu tujuh lama lut ngodarah lalunya kena kita inselan piring lalu bulu manok tadi lalu dengkah kita pak pinggai induk piring simpan pinggai induk piringnya ke dalam tersang sengkabung lalu tau ke serayong ke ngena
0: kamera
1: pok kumbu tau ke kain merah. Perkara tidak tahu tuk mendung guna sampai lagi sudah sempat. Jadi dia ngerara baku tu ke baka api ke makai dolah lang. Bala peningat semua bak dini-dini alai menua selalu umat kita ninga utai kenyadi utai tuk tahu utai tuk nak ya. Dari pak pengomir yang pak kenyaga induk tenangguang pinggai piring nak patut ngena kain celum. Ya patut ngena kain bercorak. Kain merah laban nak bala pengabang, bala hantu kelebih ke orang pengau tu tadi ngai benda kita ingin ngenak kain celum. Lepas maya cerita berkaul ngonyak lepas maya miria tanggung ke pinggai ngenak pinggai celum lalu bisa mimpi orang tadi madah ke mana mak bini sanu kemerahmat tak salah mimik mua celum. Lepas nerima penatai kami ke
0: ya bisa ku kalau nanya sebab berkawal orang ke ngenak pakaian celum yang pengawak ke berketuk padah no sebab pengajaran
1: lalu induk kan nanggung piring nak tahu ada pimpin lepas nangis ke sedak luput lepas orang nanggung piringnya dia gemar bala sedak kumah sedak luluang mah ni dia ke pengarap asal piring engkah dalam tersang tau ke kelingkang anang kahaya bak jagan plastik ya dah tadi lalu lubung agak tersang tu tadi patut lamar daun tersang aku harap kita bala peningan-ingan dia nyak baka jari kita duete tunjuk kita nyak lamar daun tersang patut dia 10 baka jari kita diberik tangkup ke kita 2 lebih kita nyuak kita nyambut utai badas hari petara nyambut berkat. Yeah. Kita yang kena dua etik jarinya, tunjuknya 10 etik, tunjuk kita ya.
0: Iya.
1: Jadi,
0: gak berkenyak,
1: lamar ya. Tersangnya lagi patut 10 kak. Lalu peninggi tersang, bergantung mbak pengawak, bisa orang kena. Tinggi 7 buku buluh, nyak ke wakil ke kosmologi di bank. Jadi, kan utai tahu bukai, utai bukai ke tahu, anda tahu, niri karanyai, ngena kayu sebarang, pinang ke, nyur, tahu, tantit, nanti semak ngena kayu beke, dia sekedap menua, anak ranyai, tang niri ke kayu gawai. Tahu, tentu masih tidak yang ngena kayu buah, lebihnya kayu ke, buguna ke mensia. Nak kita ngena rengas, kedeh? Jadi,
0: kira-kira
1: maka orang dayang kak udah itu ada teh bapak penyangkai gak tau tau
0: ya segera mak mengajar kebenar ya biasa utai tanya orang ba nama bantuan tu deh atang
1: jam dah cukup
0: jam dah cukup lah awak lagi aku tanya tuan lalu madah kaya lagi deh lepas biasa tanya berkawan kau cara nama apa namanya ngintu bakal utai ke ribuan dia nyak tarian utai dia begini kopi yang kena ngintu utai ke nyak kena tanya ukai utai ke jahit ke nyak pihak kuya deh.
1: Baku ana luji ah kan kakek tidak ada sempat bisa
0: ni. Ya, agak semini.
1: Hanya beka kita ngi bertat ngira lah. Pira ngi pira berkat kena kita. Pira nomor 8 ada mi ibu minta ke.
0: Kira sebut kita nya tadi pira. Terima kasih ya.
1: Terima kasih ya. Kan petara merik nuan tua, merik nuan tetip kuasa kena nuan menyenang ke penghidup di rempu. Jadi pengaruh terberat nya wakil ya nya simbol. Simbol aja. Berkat dari Petara.
0: Jadi ke patut dikenaknya tadi Pirian terima kasih ya. Turun 8. Hanya dikenaknya. Okey pengajar terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih.
0: Ya nyu ketika berumane.
1: Kita ke badas hari Petara teke kurangnya pengari pengurangan diri empu. Terima kasih sama gawainya
0: ya. Iya. Lepas tu kepenudi ya pengajar sebentar tua pemisi gawai hanya aku beri selama di gawai megak dengan tuan ngakai
1: bala peningat tu adil
0: bala peningat Leman Budaya Iban harap ke terus nyukung program Leman Budaya Iban kita hanya untuk ke ujung tusut
1: dudi hari ini
0: jadi sekali lagi terima kasih dengan tuan pengajar.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel ke 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamat 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachleaf. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemegak lalu jadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gronsin Lebat.
3: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio tidak ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
2: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau pengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah agai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
3: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
2: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak Channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
3: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya ngau Lumbawang.
2: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Tokoh Awak Pemerintah Malam YFM. Okey, malam hari 1/8/2026. Jadi ke malam tu dalam pengelama 3 jam berengkar pukul 9 malam. Nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi bulan engkau aku, Rajesh Booking. Okey, jadi bakal selama dalam pengelama 3 jam kita ke bulai berengkar pukul 9 malam tadi. Jadi lalu ke semua kita ningat ke kami di Kuching tu tentu yang lain ningat ke kami kena gelombangin 101.3 MHz. Okey, jadi nyat di Kuching. Nanti di Serian boleh ningat ke kami kena frekuensi 106.9 MHz. Kita kediau di Bintulu ke malam tu. Selamat ningat ke kami dalam segmen kita Pemerintah Malam. Okey, di Bintulu boleh ningat ke kami kena frekuensi tukar gelombangin 97.5 MHz. Okey, kita kediau di Miri Mega. Selamat malam, nama berita. Kita kediau di Miri boleh ningat ke kami kena frekuensi 95.7 MHz. Serta Bandur-Dur Kebukai boleh ningat ke kami kena frekuensi Radio YFM ke semua Nur kita dia. Okey, kita mega boleh ningat ke kami kena cara online. Kita boleh download aplikasi RTM Klik. Boleh mega ningat ke kami kena portal radio.rtm.gov.my. Mau cara dikena kita ningat ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Ya, jadi dengar jam kita ke dia tu pukul 9.19 minit malam. Jadi bekas lama 9.30 malam ke 9.30 malam. Aku Mike kita sama ningat ke main asal renung ke malam tu. Okey. Jadi tentu kita terus segulas jalan yo kami nyentuh ke penghujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey. Jadi kita berperinang ngau lagu kita ke malam tu Fazil ngau lagu kita beri nama Bekali Hati. Okey. Terus ingat ke kami Merindah Malam YFM segulas jalan.

Okey, ngarap ke kita udah terperinan dengan ke lagu Josie Menti, ngau lagu ke diberi nama Penyangkai Kapal. Lalu main jam kita ke dia tu pukul 9.30 malam atau ke 9.30 malam, okey? Jadi ke dia tu kita sama-sama dengan ke renuang. Jadi renuang ke malam tu bergulai ngau segaya ngau bidin, okey? Kita sama-sama dengan ke renuang bergulai ngau kami YFM Iban RTM Puching.

Air tengah halaman tamun ruman padengan ubai kaki tango ayuang lepa leban suka sabang saluai talu tunyan tango papan numpuk tampuan rumah penyair.

ketu da sila ke badaru pintu tasa kia kia munyi anak munsang ta mawai o talung india nyebilia baya tigilia gilia baka tasia nanga kita

telu dapan uak bunga kusuak ngupari uak batan nabarunai ae tegurak gurak bunga dedak mungi anak hao ai inana sepiak bulan mingkai nyeriku ariku bunga kusuak ngikuak manuak ejaun seluai ae.

ka nyalang nyali liai nyaler kuang bunga baluang kungkung pucuang minyak wa pugai nyalai ku bunga kapu selaku kumu bali balulai nyalai sayap bunga kerakap kedo gemar ngelkawat panyai ngatigai nyalai patuak bunga kusuak rasuak bentuak tingkian berkawai nyalai leka bunga prara kedo tampal ngelkap lega tuai.

angka antubu angin ngang sayo pedak ribuat tenyo kabuat are.

ไปซาลูลวดรีบวดอังเงียนรารกองานสระกมอนวอร์มังบอกะไก่ยมันสอสปวรลูบังกุนตัวสเรียงมามุงีกิลัดมลบัดละไม่ละไม่มันสอมปรันมาดังรวนยกุกบุงกันบุเรียดบะสวงปนามวยยังงะลูบอกLubang hari patah titik ganti rantai nengah danau pulau tangi hujan sari balat beka berai tenyau mansok pulau percok keluak sabok tanah ngabukai nyak baru tarengkah kedapun awar sera ginti pucuk lenuak lenuak kenyuak karayuak bulan pagari datanya ndak nyawat telingot lingot anyat elawat undan mutan barang tambi undan dawap petip tangkuap serang lempang baja bare puan dibun siluan toke hude rica rami muka peti gudang wang manua keda pangkang nuk kumang tali kerusang lekat punggang baju panjain nuk maduk jaku semua.

nyeri lawat ngundan mutan barang mumai ngundan dawap petip tangkuap sarang lampang baja bilai puan dibun siluan tukem kedai.

ngen ngeri juhur tanah tro kutai terengkah bunga burah kedah tanah tengah tro jalai teba bali bunga ya bakti nyade nak miat kelala ciat apian ngang mangat absai terjengkak jengkak bunga dedak terbuka kena mia baru tahu berjalan telu titi bunga nangis.

mun suat cerai. Wah, malik kaki bak, kebunga betak, nerita pedak, kesita jarwa, ayak ngak layu. Tujuh mua bedak bala Cina, kebeka luka, peja luka, duduk, barimbai. Oh, malik ke kanan, kebunga tanam, baru medak, bisik lengan, ruk muka lingam, mun suat muka lingai. Air lu dasar wak duduk ngimai nuan tu ayak ngawai teluta dadang duam jang. Oh, malik ke belakang mulai ka bukai. Aun ni panatai nu duam wataracat pangkuang babenai datai rita-rita. Rata-rata awak silak manua kita makutu ayak ngambi inuan dinjau silak langai wanduan darah pandai tanuan dah tahu nak pulai nanti nuan dah pulai ayak wai datai bunga nu yang saduai munti ngagerai awo nunggu nuan ayak pangabias ngautai dami ya nuan ayak kang gampanang mau rayu kenyamit-mit umbas tantai tang wang asang kidang ukai samina nakaknya ayak kerawai dambi sagiau tajau rawai babentai melabat nyentang tinuan dak ngapulai nuan nagi dah tunggu ya baru ayak ngau salah nyawi jauh manuak tawai akamit ngai akabsayang ngai nama anak mesai bandar pipi teka.

Bu Akdi niti santali rumah nga beluang lalu kebak pintu tasa kia-kia munyi penjuang bunta ngkelanana ika munyi penjuang jua ngkelanana.

Dio telu nengkah ke bunga burah manah manah dekal asah tikai tuduang ngaluang dia terlalu dabai darah tinggi agi eniki ngegebal adi papan ngaganduang talu da sama bunga dengo blabak minyak aduyuang

Tengok asinang baruah ngar kuang lalu baruah o taruna darangan tak.

geman ngetaruna dara ganggam wa rampang sinang bunga jamatan munyi wa ujuat lawet nanga sabangan. Ayek barikan ngigak

Munyi wa pacilar ular tedong bulan tengararan dan semamu ngan weng talo siat katap gaweng so lumpuang.

lebong arangkay tarangkah nang rigagilya tasya la lepuang terengkah de rumah tergaharga tujuh habarang wang wo dia rampang bunga jampaka medak sadadu garuka tebabala manyo haba tuguang.

dia ya telo madah ngiga sedap bujang bula ayah amat doang tang dupah nyak nemu jaku ngikita kemah nyeru nyampau da itu ngi nyalai bajalai bunga rang bunga rangkai ae ni ti lumpar pasar ba lumpuang ngiga sida mawa ayah ngam doang nyumbedak gelair kebekal ingai bukir nga bunga teruang oh nyen misdak gelair ayak nga meduang sudai mai bunga rangkai dekari gair usuak ngari muang lebuah tina sebujam nisan nebah balulah

cantuang ninganya tak jekuk daya sudah naga ngebarinya ujuang ngada buang. Oh pedak ya menyak teba balik jadi kasuli iya kasulai gaduang. Teba jaku siru timpu ujuang ngada buang madah darah arti diminta undang kedapaji papan ngaganuang nadai hari meko tuk deka suli adik ka sulai ngagaduang leban pangawak ku tenan agak ndak ngak

kedariman papan gantuang nasa manya daba danyi sudai bu akdi kena kaba jadi kananyi bunga agar mpuang satikai tuduang luang tang nyak pandak uliah gaku deka suli adik aka sulai gaduang ilak tinuan dak uliah ilak nuan nada ukuam nga juga saduai kaluang ngasuh ya mata-mata kebagai ya abang pan gaduang dia nuan talo pasuak

0: ya kasih sayang ibu ngaliba dasmak kurabaka tak muda apa ya tak udah ada lima nadai di orang kau abu mai wai
1: kami Novi Bangkitau Mintir Ngari bermacam lagu.

Selamat malam, dia tu Kimna Borka, Berita Malam YFM, malam hari 1-8-6 tahun 2026. Palan pelajar Ngik Perintah Sarawak, College University ICATS, dia tu sudah rasmi diangkat jadi universiti penuh pengudah nangko peminta ti ditetap ke upis Menteri Pelajar Tinggi. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madakinya siti pemujur ti dicapai ndang berguna benar dikena negap ke pemansang modal mensia di menua tu. Ya madah universiti nya diaku jadi kedua buah universiti dimpu penuh Perintah Sarawak nyeng kaum Universiti Teknologi Sarawak. Nitiah kebenaran bahawa Facebook rasmi Sarawakku yang madah ke ICATS berjalai ke tanggung pengawak ngada korang gawak berpengalaman tinggi kelebagi bab bidang teknologi ngau aero angkasa. Nangkan kenya Perintah Sarawak mega benung merambu ngemansang ke kampus baru ICATS bak Trombol kebungkus RM400 juta ti dekat dibjalai ke ngau cara berenggat-renggat. Perintah di Sadang dekat menjadi standard pengintu nasional ungkup orang udah tuai umur hingga orang timpang mediau OKU kena bulan 10 tila. Standardnya dilancar dikena negap ke langkar ekonomi pengintu Malaysia. Menteri Pemansang Induk Orang Bilik Enggau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri madah ke standardnya dia tu benung berenggat di kemansang serta berandau enggau pemekuh industri. Randaunya diatur dikena netap ke standard aras keterangagi ungkup servis ngintu tik berkualiti. Ya madah, penumbuh standardnya dekanya di instrumen tabi urus keterubah dikena ngangkat ke kualiti pengelikun ngau accountability servis ngintu di serata Malaysia. Temega ngembuan, julu dekan netap ke standard minimum ngintu ngau ngetan ke hak siku-siku orang terdijaga serta nentu ke pengawak ngenatai ke servis ti lebih mana lagi barunggan rumah, komuniti ngau institution. Perintah dekat berjalai ke atur ke teragi ngagai semua raban ting laku tau ke berjalai ke aktiviti judi online berserimbai ngau FIFA World Cup 2026 ke berunggan diatur minggu tu. Menteri Communication Dato' Fahmi Fazil madah ke Suruhanjaya Communication ngau Multimedia Malaysia SKMM dekat terus berjalai ke penyawat nerit katur serta matau dikena nagiang aktiviti judi online di menua tu. Yang megak ngelalau mensia mayuah ngambil ke ngereput sebarang pengawak ti berkawal ngau aktiviti judi online ngambil katurnya oleh dibejalai keraban sidak berkuasa. Yang madah pengawak nerit katur ngau raban berkuasa ukai seminat numpu ngagai aplikasi ajak tak megak nyengkau melaman web judi terdekat nguji bambi ulih maya pekitnya ke diatur. Yang madah menyenyak bahawa mengeram berita di Kuala Lumpur. Pos Malaysia ngelancar ke STEM khas berserimba ngau tahun nemuai ke Malaysia 2006 dikenang laku ke Malaysia jadi palan dagang temuai tikas dunia. STEM berambai ke jaku truly Asia nya bisi mana ke mayu macam tanda ikonik Malaysia. Sapit Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Chiu Chun Man madai ke STEM khasnya jadi medium kreatif dimeri kelala, ngelalu ke budaya, ngelaku ke budaya, pesaka ngau palan dagang temai Malaysia, serta megak mandang ke semangat penyerakup ngau mayu macam rakyat pupu raban bansa di Malaysia. Yang megak bisi benar mengharap hati, nengah inisiatifnya oleh nyadi ke tanda tiknya siagi dikena mata penatai temuai antarabangsa ngau domestik. Kelemparnya Pos Malaysia megak udah meri kelala cop khas VM 2006 bak sida upis Pos Malaysia ke dipilih di serata menua dikena meri penlebak ke lebih besar erti ngagai temuai ngau orang terindu ke STEM. Nyaraka berita kita ke malam tu, berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak keterubah didingal ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didingal sepenglamat 3 jam setengah sari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun Juga Anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lebat.
3: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
2: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
3: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
2: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak Channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
3: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di miring gau limbang laban miri ninga ke jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya enggau Lumbawang.
2: 1/10/2022 nyentuk ke diatuk YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

Terima kasih banyak lepas lagi terus gulai sejalai ninya ke kami dalam segmen kita itu ke awak pemerintah malam YFM malam hari 1-8-6-2026. Aku Raja Sebuking itu ke Arbi lagi bukulai kita ke malam tu. Okey, kita ke dia di Lawas. Boleh ninya ke kami kena gelombangin itu ke frekuensi 101.1 MHz. Okey, kita ke dia di Sibu. Selamat ninya ke kami kena frekuensi 87.6 MHz. Kemudian kita ke dia di Kapit. Selamat ninya ke kami kena frekuensi 94.3 MHz. Okey, kita ke benuang deriba kereta kini. Jam kereta baru tu jalan. Ngarap ke sama berjima serta selamat datang bandur ke dituju. Terima kasih mega apabila kami buat WFM jadi stesen pemerintahan kita ke malam tu. Okey, sambil kita ke deriba ke malam tu. Okey, ngarap ke sama berjima. Okey, kita ke benuang kerja kini. Malam tu, yang kena kerja shift malam. Okey. Ngarap ke mujur meh pengawal di kerja kita ke malam tu. Okey. Jadi terima kasih mega ngagak belakaban kita kudangan juang komen atau ke pesan bak Facebook kami YFM Iban. Okey, merik selamat malam ngagai Jonas Tulang. Selamat malam Rajesh, selamat berkonti ku ya minta main ke lagu ngarap kenuan Nikal Pulai di by masterpiece. Ada kita merindang semua belakaban Facebook. Okey, Diga Devni, soalan DJ, mana berita kami malam tu kuya, ngarap kenuan sama mana berita megak kuya. Okey, untuk dia minta main ke lagu Aku di Tempaya. Kedua Richard Lee, terima kasih DJ RB. Sama-sama. Okey, Indai Meliang, selamat malam DJ RB. Selamat gawak ke malam tu, ngarap ke mujur dalam semua pengawal DJ. Terima kasih Indai Meliang. Okey, Juni Ben megak. BC komen, semalam DJ Rajesh, selamat jalan ke penyawa. Mana hari kami di Miri malam tu ke ya. Okey. Udahnya BC mega komen hari Sinun Edi. Semalam DJ RB, selamat jalan ke penyawa. Mana ke diri hari Miri, minta main ke lagu Telebak ke diri. Hari Jonas McKean, dikena merina terimpu. Ngau semua, balakaban ke ngelala, balakaban Facebook. Ngarap ke semua terperindang meh, ninya ke YFM ke ya. Agak-agak okay, macam komen bah Facebook kita ke malam tu Cheng Suni, soalam semua, soalam DJ. Ngarap ke semua gerai belama miku ya. Terima kasih Cheng Suni. Meri Bo Martin mega. Hai Meri Bo Martin, selamat berjalan ke pengawal genuan. Bak konti YFM Iban ku ya. Madah ke diri hari Pujud Adong Miri. Minta main ke lagu Aku Tetap Sayang, lagu kebaik Duna. Dia kena merinang semua. Mami Abah, salam DJ Rajesh. Selamat jalan ke pengawal-pengawal bagi kemalam tu. Minta main ke lagu PB Chloe. Lagu Ahmad Sigat. Dia kena merinang semua peningnya YFM Iban bagi kemalam tu. Lalu, Nuju Nuan Maga DJ. Terima kasih kepada sama-sama. Okay, Edward Langkawarau. Salam DJ. Selamat udah gawai ku ya. Okey, minta main ke lagu Badu Kirwa di Baik Heli. Dikena merindang semua belakaban Keng Lala. Baka Usup Ngelai, James Jambai, Mami Vanessa, Ini Lobo, Ayah Dundang. Ngau bala bak nanga sesawa suang. Ngau bala bak sebarang nur diau meh ke malam tu ko ya. Okey, Seri Enti. Selamat malam DJ, madaka diri Aris Loy Sibuti. Minta main ke lagu Masterpiece, lagu Menyadik. Dituju dengan semua peningkat WFM Iban ke malam tu. Okey, terima kasih. Kita kurangan juang komen about Facebook kami, YFM Iban.

0: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
1: Ya, nas nyama 24 jam YFM begulai engkau kita beringa mic kita info berita. Okey, pemegang merindang kita ngau lagu-lagu. Sekaliknya tadi lagu-lagu berentak rancak kini, lagu dangdut kini bisi, lagu lama, lagu baru, lagu-lagu berentak ayu lundai semua bisi begulai ngau kami YFM. Okey, 24 jam begulai ngau kita. Jadi terima kasih mega. Guys, semua kita leban terus segulas jalai terus tinggal ke kami YFM. Nangira di Nindur terdiau di Serata Menua Sarawak. Kita kediau di Sabah, Mega, di Brunei kini, di Indonesia. Tak ke di Semenanjung, tak ke menua luar. Selamat tinggal ke kami YFM. Mayu macam cara dikenal kita tinggal ke kami. Sekali kena tadi tinggal ke kami engkau cara online. Kita boleh download aplikasi RTM Klik Mega. Okey, dengar ke kami engkau secara online. Okey. Jadi lagi macam komen bak Facebook YFM Iban tu merit semalam ngagai abad duam tak ke ibas leben. Mada ke diri Aris Muncan minta main ke suara lagu DJ adik kena merindang semua orang keng lala. Udahnya Boniface EP ya. Semalam RB. Mada ke diri Aris Lepin malam tu minta main ke lagu gawai. Lagi kan dengan lagu gawai ni. Lagu Achan Gaswelin. Lagu Sakit Gawai. Di kita merindang semua orang kelalame. Nangiranya tuai biak ngarap tu sedap tu merindangnya bakal ke malam tu. Ya. Okay, Mary Nanta soalan DJ. Selamat jalan ke pengawal genuan. Hujan malam tu dikapit ku ya. Opian eh. Salam rindu selalu serta salam sayau menuju semua belakaban Facebook, belakaban WhatsApp gau semua keng lala. Mary Jalo Ujo semalam di JRB mana gari kami di so malam tu kami di tu benung celap ku ya. Okey. Tawan Dunggau mana berita kami tu DJ selamat berjalan ke pengawak ku ya. Sisila ke umir mega bisi komen. Selamat malam DJ selamat berjalan ke pengawak genuan. Terima kasih ya. Udah nyak komen. Rani Dana, selamat malam DJ Rajes, selamat berjalan ke pengawal dengan Wan. Mana Rita tu DJ ku ya, benar dengan Wan. Minta main ke lagu hari May Franklin, lagu Kempang. Dikinam Rina semua mendengar ke BC, dengar ke radio YFM jam tu ku ya. Thank you DJ Rajes, sama-sama. Okay, Jessica Itan, salam DJ. Semua negara kami di bau tu, apa ni? Minta main ke lagu Rarah Bulu Palak. Akhirnya baik Lucy M, dikinam Rina semua. Peningat setia YFM di Serata Menua yang kita berdua tinduk bakal ke malam tu kaya. Terima kasih di Jabi sama-sama. Okey, lagi komen kita ke malam tu peningat Henry Jia. Mana berita malam tu DJ? Kami bak menua Kalimantan Barat. Okey, itu kabar kita, itu kepentingan kita dari Kalimantan Barat Indonesia. Elise Spencer, semalam DJ RB, selamat jalan kunyawa. Daniel Ngenang, berita kami Aris Melaju. Tu mana mega DJ? Selamat udah ngelebus gawai ngaga you all. Kaya, okay, semua amin eh. Okey, Ram Lili, semalam DJ, selamat berkonti. Selamat. Udah gawai, apa kabar kita aku ya? Mana berita? Aku Ram Lili, okey? Terima kasih ya. Lalu udah komen di Facebook kami, YFM Iban. Okey, Ram, kita berpindah ke lagu ke sekali itu. Lagu Ari Donny Lang, Ndak Mudah Aku Lenggak.

0: Limpah Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Okey, jam kita ke dia tu 10.32 minit malam. Bunyi ke baru didengar kita tadi, kelimpari RTM Klik. Nah, kita megak boleh dengar ke kami na My TV. Okey. Ya, hanya di belinya bakal selama pukul 11 malam kita dengar ke program dari keluarga Ken Michael. Okey, program Retro 15. Okey, jadi sebenarnya kita dengar ke program Retro 15 pukul 11 malam tu lagi. Lagi macam komen KBC Dianjung bala pendengar kita, bala kaban kita ba Facebook kami YFM Iban. Okey. Terima kasih yang ngagai kali yang tema YMJ. Bisi komen soalan DJ. Minta main ke sebarang lagu di Kinam Rindang bala kaban Facebook. Kau semua pendengar ke malam tu kau ya. Okey, Shasha Amanda. Hai DJ RB, selamat malam, selamat gawak berkunti ke malam tu celap. Dunia sibu hari siang tadi ku ya. Apa ni? Okey, minta main ke lagu hari penyanyi Richard Lee. Dia kena merindang belakaban Facebook semua peminat teka peningan wife me ban. Selamat ngilang bidah ingat ke semua aku ya. Okey, Jimmy Lin, salam di JRB. Minta lagu Marina Jara, lagu kedua nama Bujang Ulu Sungai aku ya. Okey. Lengunai Nai, benung dengan Wan tu di JRI Selangor. Minta Wan main ke separa lagu meh. Di kena merindang semua peningat YFM. Keberau tindu bakal ke malam tu. Anak gue tindu au. Lagi kita sama tindu pukul 12 tengah malam lagi. Okey, berjimat pula gawat lagi DJ ku ya. Oh, terima kasih. Alex Delta Bina Watabarau, madaka diri hari rumah Jonas Laja Pentiak Baru Sekarang Engkelili. Okey, semalam serta selamat udang lebus gawat DJ. Minta lagu Malam Lagi Muda. Hari Ika Saiful dikenal merindang semua orang ke Ngelala. Okey. Bulan Pegari Hadi Jarbi, semalam selamat jalan ke mengawak. Minta main ke lagu Launa Sempire Penyayau Tua, dikenal merindang terimpu, dikenal merindang pelakaban Facebook, gau semua kenglala. Clarence Midan, mereka kedera di Pakan. Nanti boleh ya, aku akan minta lagu gawai ku ya, lagu JSM Jalang, nerima kat gawai. Lagi kan dengan lagu gawai ni, dikenal merindang hati diri. Kawan Facebook, bakal Syasha Amanda di Sibu, Damia Lin, Lina Lin di Miri. Diana Erin di Limbang, kau semua peningan WFM Kuala Lumpur DJ, lalu Nuju Nua Mega. Terima kasih ya sama-sama. Okey, lagi tu komen siapa nama Baby F Sadung. Selamat malam DJ, selamat gawak ke malam tu. Minta nebah ke lagu teka main ke lagu Kempang hari May Franklin, dikenal merindang belakaban Facebook, engkau semua peningat kemudiannya teka peminat YFM Iban, engkau semua peningat YFM, selamat gila bidai semua. Terima kasih DJ Koya. Okey, jadinya komen ke BC Danjong bala peningat kita, kita buat Facebook kami YFM Iban. Terima kasih mayo-mayo guys semua, kita ke BC Danjong komen buat Facebook kami YFM Iban. Okey, kita akan bedau like, kita akan follow Facebook kami. Kita tahu follow Facebook kami, tap aja YFM Iban. Okey, jadi sebelum kita berperindah dengan lagu peningat, aku mai kita berhati ke report Gayari. Okey, atau report atau info hari upis tinggi mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kena sarito 8/6/2006. Atau berhingga hari pukul 4 lemai tadi dalam keadaan 12 jam di bagi menua kita di Sarawak itu. Okey. Jadi muak ke malam tu nyentuk ketemu pagi-pagi lah di pelabak hujan. Ba sekedandur bakal dikapit Bintulu Miri Gau Limbang lalu Gari Amanah di Kuching, Serian Semerahan, Seriaman Betuang Seri Kai Sibu Gau Muka. Jadi nyam tadi info ke diterima dari Siti Hawa binti Ismail, pemesai rupis di mata ke Gari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Terima kasih ngagai Siti Hawa. Nah, udah berkongsi dengan kita info atau keriput Gari kita ke malam tu. Hari upis di mata ke Gari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, aram kita berperinah ngau lagu ke sekali itu lagu Renjan kira by Florence Low. Okey, terus tinggal ke kami pemerintah malam YFM.

Okey, Launa Sembaya Engkau, lagu Penyayang Tua. Lagu kebisi dipinta bala kawan kita. Kebisi komen tadi bahawa Facebook kami YFM Iban. Okey, benarnya bunyi ke daripada aku tadi pukul 11 malam. Nyentuh lagi pukul 12 tengah malam lagi dalam kelama sejam. Andor kami keluar ke program Retro 15. Setiap hari program itu dikeluar ke Ken Michael. Okey, jadi tengoknya. Nak kata aku rajas booking bulan kita ke malam tu dalam segmen kita tu ke awak pemerintah malam YFM malam hari 1/8/2026. Okey, nanti kita ke petang baru ba awak ke bukai. Okey, salam semua tindu jenak ke malam tu. Okey, jadi sejam ke penudit lagi kita sama ni ke program tak ke Retro 15 Begulang Gau Ken Michael. Okey, bertemu baru bawa ke bukai. Selamat malam semua.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Retro 15 Dusun ke sekali tu Bedingam. Mulai dengan aku Ken Michael. Malam tu Beding ke lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke mengingat kita 15 ngakai 20 tahun ya ke dah lalu. Okey. Lagi tu ya Kapien Dindo malam tu. Terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru mungkal mengenai lagu Penginduk Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu BC 14 itu lagi lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Urap Putih, lagu Mandarin pun BC, lagu Cantonese pun BC malam tu. Ana Irawan untuk sehati, boleh dengan kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Mudah lepas tu kita bisa lagu Ari Juli Remy, Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biar mungkin kita bisa lagu Ray Edward Pusah, apa yang nak setuju tang sebenarnya tu lagu Ari tahun 97 Subak Savage Garden To The Moon And Back but Retro 15.

Metro 15, Edward Pusah apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pihak megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore nya tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 bisi klasik ni met lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru 4 itu ajak lagu ke baru dah didengar kita buat Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey, aku beri kita hint mimet lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak bisi utai ya kena manahnya di pengudah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wong Kakui babadi bak penusah ya kenyadi lebuh mayanya soba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

Tini bisin nur bukai. Tentu ya, bawa FM. Regulasi jalan.

The Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, dengan Spike Dalborn. Lebuh maya nyat subak. Ya kita bilang, lebuh maya nyat subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansut ke Sidaya, bak tahun 97 lebuh maya nyat. Lalu upaya mega lagu Rizwilin Razia Tuanya tadi kena merindang kita malam tu bar retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami bar retro 15 dan 15 itik lagu kena gemanda ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8 kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang baru retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

0: Lagu Ari Peter Gau Sijah, Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia ke megak mangkuk pengawak ia ke dia tu jadi tuai. Gau apa tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak itu. Sapa andang lala. Peter Gau Sijah, Pengerindu Dua Hati. Bak Retro 15. Lalu sebenarnya yang tadi megak Michael Lenz Turok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus meniang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Nga pia mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenar kita meniang ke duit lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila. Bak Retro 15.
1: Cinta

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: segerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya jadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Bukan pukul 6 punya kepada bak tempat masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh. Lalu pukul 14 hari bulan

0: film kalau ni kan tadi.
1: Program Siti ke tahu dari ramai orang so yang minat ramai orang yang konsert rakyat. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven kalau ni kan juga.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalan.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Чай собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai ninjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, nak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu maya ke kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban nak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, bayar.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu ndak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk

0: orang ke ngelingik kita mayuh merek influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakatok. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakatok nyadi paksa.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku ngau utai taban satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakih ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku ditu pilih bakih ti betul. Serta manah bakih ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang awak ke kita itu nitih ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: Sajurai 6:35 belasar endul bejurai kemayu macam perkara penyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

statistik mandang ke penusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa dengan terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

tentu kita suah medak troli dengkah bak sungai pandut baka bak supermarket ngau mall bisik didingal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nuar ti udah disediakan nanti kita udah ngak nanti ngai pang tinggal ke bak nuar nak ngepang jalai orang bukailah ngumuh meh bisik orang ke

0: teka kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 pagi 25.
2: Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Line. Kita na patun madah kapasod handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai sapa-sapa. Kita is nama nanamu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sida bisi ati jai, sida uleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah pasuat kamu teramat, bakal nemu tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

0: merami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terbahayanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Untuk jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja ini. Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya jadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIPO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Penerima Rentak Betul ya. Ia ke guna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 ianya kepada bak tempat Masjid Jamik Betul ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh dan 14 hari bulan

0: Program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert rakyat ya. Kada lu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 bak karangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven Kemeningkan juga ya.
1: Yang berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamoh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, miri.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siwet masak belakang tu lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.

tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dengar, bisi siko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawat kena-kena siko laki ku pada tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Dume 24 iti lagu kini dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSD ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Sebelumnya, 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melatih ke industri music ibadah.

0: PC. Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pegerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggat Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ia minat Ramayuah ia unsur rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau meranak ke Pokok Sarawak.

0: dunia ke dia tu ukai baka dunia keliat ne. Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
1: korang. Nah betul lah.
0: Retinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding antik suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya ada pasta.
1: Betul.
0: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Antik ba penemu nuan tu deh pasta. Bakani kita boleh memanfaatkan korang deh. Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak tu.
1: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang taja air kumai telefon pintal ti salah kena aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerosak ke penghidup kita. Bekenya mega teknologi tu. Teknologi inya siti jadi ke siti perengkal ti ulah kena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita ti kita nemu ngena ya nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itu lama, ngau penghidup kita itu baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang kena TikTok, mau tanya kena Facebook, mau tanya ngau kena macam-macam mau tanya. Ya,
0: macam-macam.
1: Ya, nama punya kenuan tadi. Ianya penemu buat tunjuk jari kita. Nyak kerja ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentu ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mendatangnya gendung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita, ulah kita. Teknologi boleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tu dikumai kumai ku tadi ianya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida bisi peluang ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak penghidup orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: ngagai kita ke ngemuan garik iklan lumayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segula.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: katakan kita ngagai YFM kalau pesan
1: ianya hari itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan di 25 pesan ya kena laki hari taik itu kelebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, puh, lawa dengiru kediri ni. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu, mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Dah nak ada orang, dika spon ka?
0: Au, dah nanya, mesek.
1: Ye, yeah. Kediri dika?
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Tu nala mau perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampak aku tau ni. Nama tu kebisa di tu si. Salung erok di tu dia pihak.
0: Kampua
1: di tu. Nyamai kampua di tu si.
0: Nyamai. Kampua di tu nyamai.
1: Kamuji ke? Kamuji kampua mirah. Dakin.
0: Eh, Sam. Nama nak untuk nginsap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak awak. Nak ada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Yang mayu orang ke. Nak mendak nuan kini. Tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu. Lara nuan tu.
1: Nawak.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntung makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah. Duduk di tu je nginsap.
0: Paduk nak nginsap. Ngin. Nyen nama nyen bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyennya.
1: Ih, yang mana ni?
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang sama.
1: Kalau kumai lo sih, kum paluang tu lo.
0: Ne, nemu pun orang takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelola Rentak Betong. Ya. Ia ke guna-benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh. Lalu pukul 14 hari bulan

0: kan tadi. Hmm?
1: Program Siti ke tahu dari ramai masuk yang minat ramai hanya konsert layan. Ya? Mm-hmm. Kat dulu ke 14 bulannya juga, berengkah 2008. Buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga. Ya?
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anda neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Hi Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Kemaya ritu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala nek kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
2: Pengerah pagi, YFM.

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6 lagi pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak
2: YFM.
3: Ya. Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Dengar ke Pengarap Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
7: Shalom, selamat pagi bala peningau. Aku Puteri Kristina Inko dari Gereja Methodist Ngulu ke kita sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita Allah Ta'ala di pemaduk berkuasa kebun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih hari kebaru kedebrik nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngak penyalai kami, ngak genuan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering serta semangat kekering. Hati keransing awak kemeruah lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam miring, ibun serta jaganuan berari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca berkudus kita ke pagi itu Injil Yohanes bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Sungai air tidur. Bari ti penudi. Wainya, ianya ari ti pemadu besai. Jesus berdiri. Lalu bejaku ngenyawa ti inggal. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru. Munyi ti disebut buk kudus. Ari ati orang ke Arab. Teka pansut air ti merik penghidup. Jesus bejaku. Ngenang ke pasar roh kudus tidak diterima orang ke Arab ke ya. Laban lebu mayanya, roh kudus apin diberi. Laban Jesus apin dimulia ke. Kebagi tau bala peninggal. Tema teka hari baca roh kudus tau. Inya pasal air timerik penghidu. Bat John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Kita medak sitik seruan keingau hari Jesus. Ba'ari kepenudi dalam pengerami tak kegawainya. Jesus berdiri ngonyawa ingau. Awak ke semua orang ke awus datai ngaga aku lalu ngiru. Tu kai sekadau ajakkan biasa. Jadi tu undangan ngagai penghidup kemeruan. Kesatu. Semua orang kalah awus. Ayat 37. Ku Jesus. Awak ke semua orang ke awus. Awas ditau ukai semina awas fizikal dan awas rohani. Ati kepuang, semangat kelelak, lalu penghidup kena nemu puas. Maya orang uji ngemuas ke awas tau ngau, duit, kawa, pemuju, pemerindang, tak kehiburan. Tang semuanya nak kalah cukup. Semina Jesus kedatai kebejakuk ngaki kitai. Datai ngaki aku, lalu ngirup. Itu berarti kita berguna datai ngagaya secara pribadi ngau pengarap serta ngau hati kebarua. Kedua, Arab ngagai Jesus ngamai penghidup. Inyam ayat 38. Ko Jesus, ari hati orang ke Arab dekat pansut air timerik penghidup. Tu luar biasa. Ukai seminak kita dipuas ke dan kita nyadi sumber berkat ngagai orang bukai. Maya kita Arab ke Tuhan Jesus. Penghidup kita berubah. Hati kita dipenuh kengau pemayak. Kita jadi saluran pengerino serta berkat Tuhan. Pengharap uke semina untuk kitempu dan berguna dikongsi ngagai orang bukai. Tiga, roh kudusnya sumber tak ke air penghidup. Ayat 39. Jaku Tuhan tu nerang ke kita inya roti tak ke masuk Jesusnya. Pasal roh kudus. Roh kudus tu ngeriang ke kita. Merindang, ngelantang ke kita. Ngiriang kita ngagai pemenal. Nadai roh kudus. Penghidup kita lemik. Lalu pian magat bisik Roh Kudus, penghidup kita di kering, di penuh kengau buah Roh. Nyalai sarito Jesus agi ngangau ke kita. Awak ke semua orang ke awus datai ngagak aku. Nyalai tanya ke tiap iku kita pagi tu. Ketika kita dekat datai ngagak Tuhan. Ketika kita dekat ngirup air ke datai dari Tuhan. Ketika kita dekat Arab sepenuhnya ke Tuhan Bapa hidup kita. Tu ke semina dekat nyegal ke penghidup kita. Ia dekat nyadi ke penghidup kita itu. Nyadi saluran berkat ngagai orang bukai. Sampai kita awak ke pengelantang latala ke ngelui penemu mesia. Ngintu hati ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita lalu nemu lalu rindu ke latala. Nguanak ya Jesus Kristus Tuhan kita. Awak ke berkat latala ke apai kanak ke Roh Kudus. Nadiau segula ingo kita. Lalu meruang berdawak kita. Datai ke belama lamaya. Amin.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu, kena kita gawak. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita itu bawa si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Selekajaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kitai ngorang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngorang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kitai nemu taitik kerja cari kanan kitai. Awak ke Tuhan ajak ti nemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kitai baruang bilik kitai. Pemanah kitai ngorang bukai pedau untuk temu dekat dipalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas pemanah kita. Anang kita kelu betukut dengan orang. Engkau orang enggak medak pengau tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nolong orang. Nadai ngau. Nadai buah kita bergendang ke pengau kita yang. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ngau pemanah. Yang ada tidak terletak taruh ke kita imensia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kitai dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kitai bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan ngemuan penemutin lurus. Bisi orang tidak dekat ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutai badas. Laban berpujuang ya, Tuhan ajak tinggal diakin kita siku-siku. Lalu ya ndang akin ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ka ba jaku iban? Aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit di kerja kita ke sari tu, uleh mai pangkak ke orang di diari lah. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat ke semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
6: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: batuk baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

David aki menggau lagu yang berbuatkan nyadi itu air rumah hadeh hadeh hadeh kau kita ini. Lagu ke terbaik pada pagi tu pagi hari 2, okey, kena ke 9 hari bulan 6 tahun 2026, 3 jam. Ningat kami nyentuh pukul 9 pagi tu lagi. Yang mana gari lebuh ke dulu kawak tadi di Kota Semarahan, nyentuh ke Bandar Kuching. Bila kita benung buat rantau jalan jam ke dia tu yang kenyak, nurun gawak, pulai gawak, beranjung ke balana, bala menyadi, bala ucu, nurun bersekolah, okey. Berjimat buat jalan alun, terima kasih laban ke milih kami, nyadi ke stesen, pemerintah hati kita ungkepia pagi tu di Kapit 94.3 FM, kaban kita di Miri, ningat kami kena 95.7 FM, hello, kaban kita di Limbang, 104.9 Lawas, 101.1 FM di Bintulu, 97.5 Seri Aman, 89.5 Engkau di Serian. Ningat kami nak 106.9 FM. Ya, kebaru dah mandi, wai. Baru dekat nyikap diri, ya. Nurun gawak pagi tu. Lagu rancak original Reno Jeraki. Dan lagu ya Sulu Lama Sekula Subah. Selamat pagi, Sarawak, Bumi Kenyalang.

Ya, so pagi ngagai bala pengajar kita ke pagi tu. Bala kita ke gawat bas sekolah, bak kantin sekolah, bak asrama sekolah. Nama gini, kita ke jadi jaga bak sekolah. Benung nyaga lalu lintas ke kita bak mua sekolah neh. So, jalan ke pengawatu lagu di Sadang Heli Pelakon. Udahnya aku macam pesan berat berengkat ke Terubahaya. Ungkap ya pagi tu, orang pukul 6.45 minit pagi tu lagi ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan
3: ke sekali tu. Ya, hari tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11
4: pesan 7.25. Ya, kena lah di hari tayik ni. So, kalau bagi rumah ya tu.
5: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
6: Ya, selamat pagi. Kita ke baru buka radio ni dengan kami pagi tu. Pengerat pagi. Okey, baru ngat ke terubah tu. Pesan berat ke BCD terima ke terubah. Pesan pemati datang dari Bintang Anak Jemariang tau ke Indai Jimbau madah ke Indaya Banun Anak Buyo tau ke Ini Nanai tau ke Ini Jimbau dan Nadai kena ke pagi 8 hari bulan 6. Jadi jaga pesan tu ditujuk dengan kabar belayan ke ngelala niang tu bak tuai rumah Sangan, tuai rumah Alin, tuai rumah Cabo, Baladi, tuai rumah Anthony, tuai rumah Gagat, tuai rumah Kayak di Salim Kibak, tuai rumah Kennedy, tuai rumah Christina sama Bak Salim Kibak, Baladi Sibu Jaya, Baladi Tuai Rumah Birai, Tuai Rumah Philip di Sungai Salim, Bala Kebab Belayan Bak Batu 16 Jalai Oya Junako, Sepiring Baladi Pulau Nudung, Kemuyang Sungai Nibung, Menyan Sengan Salim Belalang, Balingian Gau Semua Bala Anak Niang Jimbau bak rumah Liba Buak Julau engkau kebelayan kena boleh diruntai ke ditu bala kita kenala Niang Banun Anak Buyo tau ke Ini Nanai tau ke Ini Jimbau Niang dekat di Sungai bak tuan rumah Membuas ke Lamak Subak tau ke tuan rumah Sangan ke Baru bak Ulu Sungai Salim Sibu di Anjung ke Pendam kena ke 10 hari bulan 6.

Niang di Anjong kena ke 10 hari bulan 6 2026 kena ke hari 3 pendam jalan cukan di Sibu penerang ke silik telefon ngagai Indai Jimbau angin nak lumuri aku 019-555-2161 tau ke nanai 013-562-1064. Pesan pemati kedua Datairi Sangum Anak Sandai. Pesan pemati itu madah ke pemati apa ya sandai anak nyambek dan ada 8 dari bulan 6 pesan dituju ngagai bala di Deluak Ulu Tapang Punga Ulu di Talung di Engkari Lubuk Pantuk di Bengap Engkaras Deluak Skim Tapang Punga Skim di Jelak di Telaus bala di Sungai Ara Kawung Ulu Ngau Ilik di Panggang di Pabuang Ngau di Ensawang bala di Wong Panjai Ngau Pandak skim sekarang dilunduk di Miringgau semua kita kenala niang sandai anak nyambik dipindah datang ke itu rumah nyanggau tapang jarau entambah jalai batu kaya di lubuk antu maya ngintu niang tu bedau ditemu laban lagi nganti penatai bala anak ya penerang kesili atau telefon ngagai ucu niang tu Charles balumbur ya ku 011-2551-7425 tau ke ucu ya enyak Mazwin 011-2550-98331. Pesan ketiga, Datari Subdeacon Leo anak Jembu, madah ke pemati Kathleen Desi. Tau ke kedua balik nama Ichi anak Small, udah nadai kena ke 8 dari bulan 6. Niang tu dekat di Sengai Balamanyuh kena ke malam hari 3, 10 hari bulan 6. Dekat di Anjung ke Pendam kena ke pagi hari 4, 11 hari bulan 6. Bak Pendam Christian Sungai Tanduak pesan dituju ngagai semua bala kita kenalan Niang Kathleen Desi. Tau ke kedua balik nama ya Ichi anak Small, lebih lagi bala kita ke Diau Sekayu Batang Lintang Unduk. Dipinta datai ngesah penusah Rabatu. Pesan keempat, pesan pemati megat datari Guang anak Juman. Tau ke Liang, tau ke Apai Kasin, madah ke Endau anak Panyu. Tau ke Indai Kasin, udah nadai 8 dari bulan 6. Niang dekat di Sengai Bak Rumah Jilan, Sungai Gerunggang, Sebatu Tinjar Barang pesan dituju. Ngagai kabar belayan yang kejauh Ngau Semak, kita kenala Niang Endau anak Panyu. Tau ke Indai Kasin, ngambil kuliah sama datai ngesah penusah Rabat Sedak Sebilik tu penerang ke Silik. Kita tahu telefon ngagai Guang Juman, tau ke Liang, tau ke Apai Kasin. Ngenal umur aku 013-456-4801 tau ke North Sari dengan lumur aku 019-857-1604. Pesan pemati ke sekali itu Datari Ensuna anak Usan madah ke menyadi ia Lee Min anak Usan sudah nadai 8 dari bulan 6 dekat di Sungai Balamanyuh kena ke malam tu 9 dari bulan 6 baru rumah pengabang setengin baru dianjung ke Pendam kena ke 10 hari bulan 6 pesan ditujung ke bala di Bintung di Nyato di buah rumah di Lansing skim Rindun bala di Lubuk Subuang sebeliau di buah rumah San Semanjuk bala di Semuih 3 buah rumah Sedarat Mawang bala di Sedarat 4 buah rumah Pentiak, bala di Kuching, Sibu, Enggau, Miri. Pukul 7 lagi berjam kedua, aku macam baru pesan berat ke bisik diterima kami. Bala kita kagi ni dengan kami, ungkap ya, pagi tu pengurang pagi, baru muka radio. Terima kasih, wai semua pagi, tu lagi di Sada Ramjana. Bisik Maya berpuluh semua. Dan lagi nginjau Jessica Ramaya, ngau lagu Rancaria, Telan Tusah, Luak Salah.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terengganu Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari hari minggu lah. Dia tu diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan

0: Program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat karangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
6: Nadai, nadai duit ku tu.
5: Napa duit nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya.
6: Nadai, nah. Nah, nadai.
5: Begitu ke medai dulu.
6: Nadai.
7: Di nama ke sedua adanya. Menang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
5: Lari.
8: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak membunyi. Nanti medak pengawang acau. Report ngagi pengajar. Sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan. Uliah nyelamat korang. Hari tidak periksa. Tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
6: Ya, kita pun pesan ke BCD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan
9: ke sekali tu hari pesawat hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
10: pesan tu kalau ya kenalah di hari tayak itu lebih lagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
11: Pukul 7.04 minit pagi, aku nampung baru macam pesan berat berenggat kedua tu ke terubah. Pesan pemati datari atin anak embuyang mada ke entuaya benya anak ijoi tau ke indaliang udah nadai 7 hari bulan 6 lemai hari Minggu buat rumah mulu dikeluak kerian seratu dekat disengai balam manyuh kena ke malam tu 9 hari bulan 6 malam hari 2 dianjung ke pendam kena ke pagi hari 3 10 hari bulan 6 buat pendam Christian keluar pesan dituju ngagai Yang Berhormat Friday beliak Senator pilih Peter Tinggum bala berumah panjai sepemakai di rumah panjai Bruis Sungai Antu bala di rumah Spencer Mulyang Temuduk rumah Ipoh Kerangu rumah Majik keluar baru rumah Entinggi Kerangan rumah Simon Tabau bala di rumah Tamak Nangam Lupa rumah Denol Kawit Bungsi rumah Minggu Kerangu baru balak berbelayan berempayang kabuang dua buah rumah di Pelansu Roban, Ulu Sebetan, 4 buah rumah di Beratung, 2 buah rumah Supuk, 3 buah rumah bala di Sungai Nabau, Lubuk Nibung, kabuang 4 buah rumah Muton, 2 buah rumah Sungai Anak Sebetan, bala di Peligung, 2 buah rumah Engkudu, 2 buah rumah Kerupuk, 2 buah rumah bala di Serudit, 2 buah rumah Employ, 2 buah rumah Bajau, 2 buah rumah Kambing Bengang bala di rumah Tayai Tintiang Kelampai rumah Mergang Pusak Lubuk Renit 5 buah rumah Kawang rumah Tabur bala di rumah Anthony Melak rumah Spencer Gon Mapar Babang 4 buah rumah rumah Gemang Sungai Karak rumah Abiang Kerikap Batu 8 Pusak bala di rumah Rengan Selambung rumah Anau Entebu Maluang 2 buah rumah rumah Jampiang Nangat Atoi rumah Kandau Lubuk Nibung Awiak rumah August Kawit rumah Simon Babu Deliat bala di rumah Julius Wong Nansang bala di Gara Belansau rumah Limetuang rumah Ikom Senyawan gabala bak rumah Jimmy Umbul Lubuk Lidung semua kita minta datang ngesah pemati niang benya anak ijoi tau ke Indai Liang kena ke malam tu 9 hari bulan 6 ngalih ke pesan ngetang sulit atari matu anak uban ari rumah ring anak labang sungai keruh engkeli pesan dituju ngage kebelayan di rumah ide pengansah rumah grain san munggur rumah meludak kampung ibol merbong merio rumah tinggal lubuk pantu engkari balabak rumah bada nanga talung ulu engkari ngau kebelayan ba ensuraya bau basi digeligau engkeliling ngau semua rumah panjai sepemakai ngau kebelayan kala niang miah anak unggi atau ke umak bada ke pengongetan sulit niang miah anak unggi atau ke umak atau ke bini matu anak ubam dekat diatur kena ke pagi 13/6 hari 6:10 pagi nak jalai sembiang pesan tu minta kita datang ngagai tuai rumah ring anak labang di Sungai Keruh Engke Lili. Pesan ngetah sulit kedua diterima datang hari Kamis anak renang madah ke pengawal ngetah sulit niang indah isi daya niang pahit anak megung pengawal diatur 12/6 nguan wulit 13/6 temu pagi hari enamnya ngetah sulit diketah sebab diatur ba rumah Simon nanga sepanas Sungai Poi di kanan pesan dituju ngagai bala kabar belayan ba sekayu Aik Poi di Menalun nanga ensilai kapit bala di Limbang Brunei Sibu Bintulu Miring kau semua kita kira dulu ya di rintai ke di Temagang dipindah datang ngagai rumah Simon nanga sepanas Sungai Poi di kanan terang ke silik. Telefon ke kami serenang Lumuria 011-2132-365 atau ke Martina Renang plus 673-88-1494. Pesan ngetah sulit ke sekali tu engkau pengawal nyuak ke Entebalu lalu berantu datari James anak Canggat. Hari rumah ex-tua rumah Igun atau ketua rumah Gurusin, tua rumah baru di Nanga Taruh Jalai Bukit Engkerabai, Lubuk Bemban Muka. Madaka pengawal ngetah sulit igai anak tugak atau ke apa jenar dekat diatur kena ke 13/6 hari 6. Pengawal ngetah sulit tu diatur bak rumah ex-tua rumah Igun atau ketua rumah Gurusin, ianya tua rumah baru di Nanga Taruh Bukit Engkerabai di muka. Tembu pengawal ngetah sulit ditampung ke pengamuai Entebalu lalu berantu jadi penerang ke silik. Kita telefon dengan James ngena lumuri aku 014-386-3438 pengawal tu diatur ngena cara sembiang. Pesan ngetah sulit ke sekali tu ianya pengawal ngetah sulit niang Catherine Umbau anak Atan nguan ulit kena ke 12/6 hari 5. Pengawal ngetah sulit kena ke 13/6 pagi hari 6:06 pagi nyentuk ke 9:00 pagi. Pengawal tu diatur bak tua rumah Empati tau ke tua rumah Tabur di Ulu Jiah Kenawit pesan dituju ngagai semua kabar belayan bak pedai Kenawit Tuah Bawan Sungai Majau Kenawit bala bak tua rumah Boni Nanga Germai Kenawit Rantau Kemedian Kenawit Nanga berlawit di Sungai Poi, Sungai Sebindang, Bala di Pakan, Lipus Kenawit, Sungai Pakuah Oya, di Rantau, Dilang Kenawit. Gak semua kita kenal niang Catherine Umbau, anak Atan, dipinta datang ngagai tua rumah Empati atau ke tua rumah Tabur, Ulu Jiah di Kenawit. Pesan datari Edwin Iju, anak Igai, Madaka, pengawak, ngetah sulit ngamu yang terbalu niang indah ya Roslin Simbut anak Indang tau ke Roslin Simbut anak Garan bini Igai anak Andan pengawal diatur 13/6 pukul 9 malam cara sembiang diatur bak Fusiu Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu pesan dituju ngagai kabar belayan di Belungai di Putih di Ladung Penyarai Selilai Sungai Empang Tekalit Rantau Belak bala di Teluk Batu Serupai Niah Turmah Dingat Sebelum Bindang di Sebangkoi Sekuau Tamin Jih Kenawit bala di Damp di Teku di Binyo Lambir Enggau semua kita kena oleh dirintai ke Dito Magang dipindah datai ngagai pengok ngeta sulit ngagai pengok muai Entebalu kena ke hari 6/13/6 ba Fusiu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu penerang ke silik tau telefon ngagai Edwin Iju ngena lumur ya kusung 11-1991-5688 pukul 7:30 pagi tu lagi kita mendengar berita pagi dari kami di YFM. Lagi berita kita dulu ngau lagu ke Dubai Select Band Ngenggam Semayang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ya, bala ibu-ibu kita yang baru mah, baru berjembi ke gari kini. Okey, biasalah kita orang Indo neh. Ustaz dan ninya jari kaki lalu kebuat ngerja ke pengawak ya. Anaknya kita pagi tu mood-mood wai. Okey, ngarep ke mood kita badas lah. Sari tu naik ungkap ya, hari kedua, minggu kedua kita bulan 6. Okey, sudah ditampi di FB kami megah ya. Ungkap bala kita ke bedau uliah move on pengerami gawai. Hagi kenang utai kenyadi berumah panjai, bak menua dedin keniwai. Okey, nama tak kenang pahit manis kita menyagawai itu tadi ya. Tau tampi ke komen di FB kami. Lagi kami dua Ken maca kenang pahit, kenang manis bala kita ya. Tebal lagi bala kita ke engkanya benung dekat berengkah mulai ke diri pagi tuai panjai kemisi ya. Nyak ya, ngarap ke terus dengan kami pengarap pagi kita nyentuk ngagai penghujung program pukul 9 pagi tu lagi ya. Dua lagu kena merindang bala kita sebelum mending ke berita pagi 7.30 minit pagi tu lagi. Lagu di sada Freddie Line Leo Tebak En Sivan hudanya mending ke lagu rancak Ari Ricky Anderson Tua Endak Setipak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pedak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Selamat pagi, dia tu kami nak buatkan berita pagi hari 2, 9 hari bulan 6, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Palan pelajar Ngi Perintah Sarawak, ICATS, sudah rasmi diangkat jadi Universiti Penuh kena negap ke agenda pelajar tinggi Sarawak. Perintah dekat melancar ke standard pengintu nasional bulan 10 tu ila. EFS Sarawak gerikut ke penyampau 89% penyerta tahun siti tu kemari. Lalu lebih 154,000 ikut nembiak BC akaun EFS. Penyebatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita.

Balan Pelajar Negeri Perintah Sarawak College University ICATS. Dia tu udah rasmi diangkat jadi universiti penuh pengudah nangku peminta ti ditetap ke opis Menteri Pelajar Tinggi. Premier atau Pak Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng pada kenyak siti pemujur ti dijapai nang berguna benar kena degap ke pemansang modal mensia di menua tu. Ia madah ke universitinya diaku jadi dua buah universiti dimpu penuh perintah Sarawak yang kaum Universiti Teknologi Sarawak. Menitik ke penerama Facebook rasmi Sarawakku, ia madah ke ICATS berjalan ke tanggung pengawak ngada ke orang gawak berpengelandik tinggi, kelebih lagi berbidang teknologi ngau aero angkasa. Nangkan kenyak, perintah Sarawak begak benung merambu ngemansang ke kampus baru ICATS Bak Trombol ke bungkus RM400 juta. Tidakkah dipejalai kengau cara berenggan-renggan. Perintah di Sadang dekat berjadi standard pengintu nasional lungkup orang udah tuai umur. Ngau orang timpang peniau OKU kena bulan 10 tu ila. Standardnya dilancar dikenak negap ke langkar ekonomi pengintu Malaysia. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Community Datuk Sri Nancy Shukri madaka standardnya dia tu benung berenggat di kemansang serta berandau ngau pemekuh industri. Randaunya diatur kena negap ke standard penyulut ke terang lagi ungkup servis ngintu tik berkualiti. Ya balik ke penumbuh standardnya dekat jadi instrumen tabir urus keterubah kena ngangkat ke kualiti. Pengelikun ngau accountability servis ngintu di serata Malaysia. Tu menggak gemuan juluk dekat netap ke standard minimum ngintu ngau ngetan ke hak siku-siku orang ti dijaga serta nentu ke pengawak ngenatai ke servis ke mana lagi barenggat rumah community ngau institution. 27,421 pengadang ngau status K direkod ke di Sarawak tahun siti tu kemari. Hari penyampaunya, 24,315 peminta Endowment Fund Sarawak EFS sudah diterima ti sama ngau penyampau penyerta 89%. Menteri Pemansang Orang Induk Nembi Amit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madaka hari penyampau semua pemintanya bisik 17,597 akaun mujur dibuka dalam tahun kesama. Lalu kebuka ia sudah diputar ke bak suku keterubah tahun tu. Nakak 30 hari bulan 4 tahun tu, 5,230 ikut nembiak Sarawak sudah nganjung peminta EFS. Tinggari ke 60% hari penyampau semua yang kelayak. Berengkah hari 1 hari bulan 1 tahun 2019 nyentuk ke 30 hari bulan 4 tahun tu, 154,648 ikut nembiak Sarawak bisik akaun EFS. Ngau penyampau agih belanja lebih RM154.6 juta dari Perintah Sarawak. Ia megak ngelalau mensiamayuh ti layak tau nganjung peminta kena nentu ke semua nembiak Sarawak nerima penguntung EFS ti disedia ke. Projek ngangkat ke pemanah tebiang bukit ngau ngadu ke baru parit semien ke udah dusur bajalai Riam Hill di Miri. Dia tu dah banggai 45%. Projeknya di Sadang tembuk penuh kena 21 hari bulan 7 tu ilak. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke projek ke bungkus sebab RM450,000. Dibelanja dengan wang turuk penusah ngenyit Perintah Sarawak terip jalai ke upis kerja raya. Pengawak ngagak projeknya dikenal nyaga pengelikun orang ke diau bakanang menuanya serta nyeliah ke risiko tanah tusur ke majak nyadi dudi hari ila. Skop projeknya yang kaum ngagak baru sistem entali air ke udah ditinggang tanah tusur. Ngetan ke tebiang bukit ti udah jahit struktur, mulai ke pemanah arus pejalai air serta ngangkat ke pengelikun pengguna jalai alun. Gau orang ke diau semak endurnya. Ia maksud kerja kutuk ngagai pengarang berita, udah penemuai ngabas tabak projeknya. Bapa nemuannya ia dekat ke kontraktor ngau local authority PBT. Nentu ke semua kerjanya di pejalai di teh keatur ti udah diletak. Kita dia tu menunting ke berita pagi ke ditabur terus. Ari YFM. Perintah merik jakuk tangkan dekat berjalai keatur ke trade agi ngagai semua raban ti ngelaku tau ke berjalai ke aktiviti judi online. Berserimai ngau FIFA World Cup 2026 ke berengkar diatur minggu tu. Menteri Communication Dato' Fahmi Fazil madah ke Suruhan Jaya Communication ngau Multimedia Malaysia MCMC dekat terus berjalai ke pengawak nerit keatur serta matau kena nagang aktiviti judi online di menua tu. Ia megak ngelalau bensi mayuh ngambil keng report sebarang pengawak tiba kaul ngau aktiviti judi online. Ngambil katurnya oleh dipejalai keraban sidak ke berkuasa. Ia marah ke pengawak nerit katur ngau raban berkuasa ukai semina numpu ngai aplikasi aja. Tak megak nyeng kaum laman web judi tidakkan nguji bambil uliah maya pekitnya diatur. Ia marah bunyinya
baawang pengarang berita di Kuala Lumpur. Berapa ngaunya Dato' Fahmi nyemetak madah ke perintah sudah sedia berarti ke pengawak ngeremai kaulah tidak manah ba online. Untuk yang kaum berkawal ngau penerang ti balat ngenakut ke baka gambar serta video kengayan ke penusah bebadi bak jalan alun kaudah viral bak media rama. Atur pengawaknya nak berguna benar kena nyaga sensitiviti mensia mayuah. Mansa ngau jerit sebilik kelimba hari nyeliah ke pengawak ngacau raban sila berkuasa berjalan ke pansia. Yang malah pengawak ngeremai ke penerang tindak amat berkenyak suah benar nyadi. Ketegal pengguna platform media rama nak mujur madam ke postingnya ngau jampan. Berini arinya Suruhan Jaya Communication ngau Multimedia Malaysia MZMC benung bekerjasama ngau Komiti Pengelikuan Online kena berhati ke perkaranya berjalai ngau lancar. Ianya metak madah ke atur undang-undangnya oleh dipejalai terit agi. Nanti semua platform nak mujur nyekat tau ke madam ke penerang tindak amatnya. Rakyat kediau di Bandaraya Miri dilalau nak berebut berbeli kai. Ketegal penanggul laik terjanggal pengelamak 36 jam tiudah ditetap ke berengkah Aris Sarito nyentuh Arim Pato. Datuk Bandar Miri Adam Yis Yusang madah ke Mensia Mayuh patut nikap diri ngau berjimat meliai. Nitih ke guna ke patut. Laban air irup di pelabak cukup sepemajai timpuh airnya ke terjanggal. Yang madah ke penanggul airnya terjanggal kena meriawak ngangai sidak ngadu ke kerja tiudah di Perambu serta dipejalai ke Seminak sementara aja. Ia megak madah ke supermarket ngau nganjung bekal air menua tu benung nambah ke stok air kena nangkup peminta pengguna. Berindik arinya, orang dagang megak dilalau ngetan kerga tipatut serta nak bambi ulih nikik kerga sepeneka hati. Lumba ngau main golf nak patut seminak nyadi bak siti hari pengawak ngelantang kati aja. Tang megak patut dikunci ke buah penemu serta ngedut ke kawal ngagai komuniti. Kaban Kaunsel Negeri Sita Pakan Tan Sri William Mawanikum madah ke pekit golf gawai nyadi pelasar ke pemadu manah ngempuruk ke pemain Ari Mayum Bengkah Bansa kelebih lagi Ari Komuniti Dayak. Pengawak ngatur pekit golfnya megak oleh mantai ke penauk diri bak lumbak ngau main serta ngedut ke kawal. Ia madah ke pekit tu megak mandang ke semangat belaban pengeran siang ngau kerjasama antara sida. Pekit tu dekat diatur kena Ari Nam tu mujur mata lebih 200 ikut orang tik dibagi ngagai 8 kategori. Perais keberga lebih RM200,000 ngantik bala pemenang nyengkaum sebuah kereta elektrik. Dikenang ujung ke berita pagi itu tuk batang berita baru. Polan pelajar Enggik Perintah Sarawak ICATS sudah rasmi diangkat jadi universiti penuh kena legap ke agenda pelajar tinggi Sarawak. Perintah dekat melancar ke standard pengintu nasional bulan 10 tu ila. EFS Sarawak ngerikut ke penyampau 89% penyerta tahun sitik tu kemari. Lebih 154,000 ikut nembiak BC account EFS. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai. Ari bilik berita RTM Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku

0: serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
2: Jaku dalam sarito, ianya tangkap ikan pelase. Tangkap ikan pelase. Reti jaku dalam tangkap ikan pelase, ianya berumban nimbal jaku orang, lalu ndak mendiang ke kuing jaku orang dulu. Contoh ayat, lebuh orang lara penyilap tau ke pengurang, anang kita tangkap ikan pelase, ndak alah kita malu dirimpu. Nya naka jaku dalam sarito, ianya tangkap ikan pelase.
1: Jaku dalam sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang ari dua, ari empat, gau ari enam. Dengarkan Pengarap Pagi, 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.
3: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Okey, balik kita ke Baru Muka Radio. Nengah kami ke pagi tu, ya. Ingat, sudah ditampik di FB. Okey. Dua pagi kita topik ngenang senentang nama cerita kita maya gawai itu tadi. Ini namunkannya agi bisi berdaulah move on, embek.
1: Ya, berdaulah move on. Baru berapa hari bulan sehari itu,
0: embek? Sehari itu 9. Ini namun keduanya baru pulai kemari hari menua, ne.
1: Ya. Semangat agi tinggal di menua, dia.
0: Agi tinggal di agi ngenang ke utai kenyadi di menua.
1: Awa. Tubuh aja udah retai, ba. Namanya menggeri benar gawai. Cerita rumi yang segi. Agi dia, ne. Agi bapalah tangga, dia.
0: Okey, atau kena tanya ke komen kita di FB kami lagi kedua yang macam. Okey, jam ketiga penggerak pagi kita, jam kita baru pukul 7:51 minit pagi, nampak?
1: Selamat pagi ke semua belah kita pagi itu. Terima kasih meniang ke kami bak 2 pagi. Mulai dengan aku, Ken. Lalu kita berkabung si Tiu hari pagi tadi, ni Tiu?
0: Ya, berkayu hari temu pagi tadi. Pagi, ya. Okey, lagu kebaru tadi dengar Diana Shini. Enggak lagu yang isi hatiku tu, lagu dari Laut Nasempaya, penyayang tua. Pagi-pagi
1: YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mangaku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
5: Angkai batuk baru ga?
6: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
6: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
5: Wah, tu barunya mai.
7: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.